0: menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
0: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2020.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, selain itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil.

siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia, semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan nanti untuk dialog Tanjung Pinang pagi ya. Dialog Tanjung Pinang pagi topiknya adalah pemilih Kepri terus bergerak. Bagaimana KPU menjaga

0: Jaga data tetap akurat. Nanti akan hadir 3 orang narasumber bersama kita pendengar. Namun kami juga ajak Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan topik yang sama. Pemilih Kepulauan Riau terus bergerak, bagaimana KPU menjaga data tetap akurat. Menurut Anda bagaimana caranya, atau mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan topik kita, boleh silakan di telepon dan juga WhatsApp di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat.
0: Saya Bapak. Alhamdulillah Bapak saya juga ya. Oke, silakan Pak Rasino, bagaimana opininya?
1: Jadi ini tepatnya hari ini tanggal 9 September, opininya adalah pemilih Kepri ya. Pemilih Kepri terus bergerak ya. Bagaimana KPU menjaga data tetap akurat ya. Tapi sebenarnya calon pemilih sasarannya adalah untuk DKP ya, untuk tahun 2029 yang akan datang ya. Kalau kita mengikuti informasi pemilu nasional tahun 2029 yang akan datang, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilaksanakan secara serentak ya. Tahap pertama presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI. Sedangkan pemilihan kepala daerah, provinsi, kabupaten kota bersama DPRD ada jeda sekitar 2 tahun sampai 2 setengah tahun sesuai keputusan MK nomor 135 tahun 2024. Ini memang kalau bagi KPU, KPUD juga tidak terlalu ribet dan pemilih tidak bingung pilih aja. Kalau tahun 2024 kan pemilih bingung karena banyaknya yang dipilih sehingga kadang-kadang memilihnya itu sembarangan ya. Tentu ini menjadi PR KPU, KPUD dari data pemilih berkelanjutan di Provinsi Kepri. Tentu KPU terus berusaha untuk menjaga data pemilih sampai tahun 2029 di Kepri ya. Kenapa? Ada karena umur di atas 17 tahun, pemilih pemula kemudian meninggal dunia, pindah ke domisili, kemudian perubahan status menjadi TNI Polri. Nah, saya kira tahun sampai juga ke alamat ya, seperti di tingkat RTRW, karena di ibu kota Tanjung Pinang itu ada perubahan alamat RTRW. Ini juga menjadi PR bagi KPU ya, KPUD. Sering yang terjadi pada setiap pemilu adalah ketidakakuratan data, validasi data, dan juga data ganda yang dicatat atau dimasukkan dalam data KPU. Oleh karena itu KPU bersama pemerintah juga masyarakat harus ada kolaborasi yang akurat demi pemilu yang bebas, langsung, rahasia, dan lancar.
0: Baik Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda. Halo, selamat pagi.
2: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Oke, silakan. Iya. Pak Siswanto.
2: Ada ya.
0: Tentang
2: apa, Kak?
0: Pemilih Kepri terus bergerak, bagaimana KPU menjaga data tetap akurat?
2: Ya memang itu udah jadi tugasnya KPU ya. Maksudnya kalau misalnya keberadaan KPU itu benar gitu, dan memang keberadaan KPU itu diisi orang-orang yang amanah gitu, ya tentu itulah kita harapkan gitu. Kita udah banyak belajar lah dari 10 tahun kebelakangan ini ya, betapa harapan kita pada KPU menyajikan atau menampilkan hasil pemilu yang jurdil, pemilu yang benar-benar sebenarnya ya, itu kan sebenarnya harapan kita besar, itu harapan besar kita kan begitu sebagai pemilih. Kalau KPU tidak bisa menjaga itu, walau-alam ya, saya pesimis pemilih pun akan tidak mau gitu memberikan suaranya. Suara udah diberikan, misalnya memilih si A gitu, tapi kenyataannya nanti hasilnya jadi si B atau si C, itu bagaimana kan begitu. Jadi ini kan KPU sebagai garda terdepan benar-benar menjaga hasil pemilu ya, apakah pemilu di nasionalnya maupun di daerah itu benar-benar itulah faktanya, bukan itulah kemauan dari orang-orang tertentu kan gitu. Mm-hmm. Tapi selama ini kita lagi-lagi dikecewakan ya. Ya, ya walaupun ada Bawaslu sekalipun tetap ada permainan di situ gitu loh. Dan kita Pilpres kemarin juga ya seperti itu. Okay. Ya, benar enggak sebenarnya hasilnya kan banyak yang ingin belakangan ingin menggugat hasil apa pemilu 5 tahun yang kemarin itu kan. Mm-hmm. Kenapa? Karena tinggal kepercayaan terhadap orang-orang yang duduk atau diberi jabatan sebagai pengurus KPU juga nggak meragukan gitu kan. Hmm. Jadi ke depan kita berharaplah benar-benar lah komisioner KPU ini ibaratnya ya bertaruh nyawa pun ya okay. Itu istilahnya mau gitu menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan nanti okay. Disogok berubah lagi kan begitulah. Masalah data itu kan ya itu tugas yang saya perlu. Tapi integritas ya komisioner tapi itu yang penting menurut saya. Kalau orangnya ya labil lah begitu dikasih uang sekian berubah hasilnya itu seperti apa kan gitu. Okay. Ini kan ibaratnya bukan main-main kan gitu.
0: Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak Siswanto. Di belakang Pak Siswanto. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
0: Waalaikumsalam, pagi. Silakan Pak Soni, bagaimana opininya?
3: Iya, saya telah ingin perubahan ya. Kita tahu pemilih Jepri terus bergerak. Tapi saja terus nasional, kan gitu. Nah, selama ini kan ada stigma yang mengatakan seperti Pak Suwanto bilang jurdil, jujur dan adil. Mm-hmm. Itu harapan, tapi faktanya tidak jujur dan adil di ketemu lapangan kan. Kemudian adanya Manipiro, kemudian Pak Rasino bilang tadi ada perpindahan-perpindahan yang tidak bisa dikendalikan gitu kan. Penggalangan massa, ini kan masalah-masalah semua karena Indonesia ini sangat kompleks. Artinya dari 40 provinsi, sekarang mungkin lebih 50 provinsi. Nah, saran saya, agar ke depan nanti ada perubahan yang signifikan, artinya kita betul-betul mendapat pemimpin yang betul-betul terpilih, yang betul-betul bisa memperhatikan rakyatnya. Jadi caranya begini Mbak Liza. Jadi kalau bisa, tidak semua populasi penduduk Indonesia itu memilih gitu. Karena banyak orang yang tingkat ekonominya rendah, dia bisa disogok dengan Manipiro. Ini kan berbahaya. Gara-gara duit 50 ribu, akhirnya suaranya untuk 5 tahun ke depan. Jadi caranya begini Mbak Liza. Mm-hmm. Kalau bisa, setiap provinsi itu, itulah provinsi ada kabupaten, ada kecamatan, dan ada RT RW. Mm-hmm. Seperti pemilihan RT RW kami itu tidak umpamanya kakak di RT saya RT 2 ini ada 100 kakak. Ada 100 kakak jadi cukup mewakili 30%-nya di kakak itu atau 10%. Nah, begitu juga masing-masing provinsi itu tak semuanya. Yang diutamakan adalah penduduk-penduduk asli. Kalau di Kepri ini pokoknya orang Melayu. Ya orang Melayu yang memilih itu orang Melayu-Melayu. Kalau di Padang, orang Padang. Kalau di Sumatera Utara, orang Sumatera Utara. Tak boleh suku lain. Aceh, suku Aceh yang memilih yang itu tadi. Masuk untuk pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Kan? Nah, jadi kalau Papua, ya orang Papua. Tak boleh orang pokoknya kita orang Riau memilih di Papua. Tak boleh. Nah, kalau itu sudah terwakili, dan orang-orang itu dipilih sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Jangan orang-orang yang tak sekolah dipilih itu. Saya kira ke depan kita mendapat pemimpin yang sangat baik sekali, Mbak Liza. Mungkin itu saran dari saya. Dan itu lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Soni ya. Di belakang Pak Soni penelpon berikutnya. Masih kami tunggu opini dari Anda. Oke. Di lantai telepon 27100 dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Marlis, bagaimana opini
4: Iya,
0: Bapak?
4: 100%. Terima kasih alokas waktu yang diberikan kepada saya. Dan semoga penyiar dan pendengar masih diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu dalam menghirup udara segar Indonesia ini. Semoga diberikan murah rezeki, diberikan cara yang lebih baik untuk bagaimana Indonesia lebih makin aman dan damai.
0: Amin.
4: Kalau saya singkat saja, selagi masih ada iman dan takwa di hati KPU seluruh Indonesia, insya Allah. Tapi kalau imannya sudah goyang, ini yang paling berbahaya. Semoga KPU ada pasapan MGGR, kebenaran itu tidak tergantung mulut bicara, tetapi tergantung bukti bicara. Artinya, berapapun dikasih orang, KPU harus ingat, aku inilah amanah rakyat Indonesia sesuai dengan petugas Kepri. Ya, riau daratan. Saya sepakat juga yang dibilang tadi. Cuma seiring itu, keputusan MK itu keputusan yang murni atau ada apa-apanya. Itu yang tidak kalah penting. Kalau MK membuat keputusan, ada tanda kutipnya, ya semoga Allah berikan petunjuk, taufik dan hidayah. Kita selalu keputusan MK, keputusan MK. Apakah di MK itu malaikat semua atau manusia? Itu harus dipertanyakan. Dan seiring itu juga, kita sangat berharap ke depan nanti, jangan seabrek-abreknya untuk memilih. Kalau perlu, kembali seperti dulu untuk efisiensi anggaran, dipilih oleh DPR aja lah. Yang memilih kepada daerah itu. Dikawal. Diberikan surat pernyataan. Andai kata DPR masih main-main juga, jelas hukumnya harus tegak. Jangan hukum tegak di bibir saja, tapi tegak diimplementasi di lapangannya. Kita lihat berapa banyak kota berita begitu BUMN dihakno, mau dibubarkan. Bahkan menambah apa nih saldonya negara.
0: Okay.
4: Kalau sembanjang untuk BUMN juga seperti lebih naik kelas, demikian juga menyangkut data ini. Data ini masyarakat kawal. Jangan sampai data ini tahun ke tahun, ini bukan pemilihan yang pertama, sudah berpuluh tahun sudah harus belajar. Cuma mau tidak mengambil hikmahnya sudah. Semoga berbagai pergolakan di Jakarta, kita lihat kemarin itu, dapat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia ini.
0: Okay.
4: Siapapun yang berkuasa, semuanya itu ada di bawah keberkuasaan Sang Pencipta Allah SWT. Ingat dengan hari ulang tahun Presiden KPI dan ulang tahun RI, siapapun dia, apapun jabatannya, kita tinggal sekarang ini, dunia bukan tempat kita tinggal.
0: Baik.
4: Tapi apapun asalnya, apapun jabatannya, untuk tempatnya akan kita tinggalkan.
0: Oke. Okay.
4: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lembah Purnama. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali. Silakan Pak Nasrun, bagaimana opininya?
5: Terima kasih. Ya, kita harapkan pemilihan-pemilihan yang akan datang lebih baik. Pengalaman-pengalaman yang telah lalu kita buat pelajaran ya Kak Liza untuk KPU semuanya lah, ya mana yang kurang itu kita bisa kita perbaiki data-data itu, asal mau memperbaiki apa yang kurang, insya Allah lah kita akan bisa dengan baik KPU tadi. Dan kita harapkan pada penyelenggara perkara itu ya, moralnya, impact-impactnya bisa boleh bagus saya pendidikan tinggi, tapi mohon maaf, pendidikan tinggi moralnya pun harus tinggi juga, baru juga, supaya tidak benar tapi pendidikan tinggi moralnya benar tapi tidak benar. Kita harapkan kita aja percaya KPU-nya, tah dewan-dewan terpilih ke depannya lagi, kita harapkanlah ya impact dan impact-nya itu sama-sama bersama-sama. Dan juga saya heran juga nih, pemilihan kawan dewan Kita ikut-ikut negara sebelah aja. Kita anggota dewan ini terlalu banyak, betul Kak Liza. Anggaran tak habis. Nah, sampai 7-18 partai itu habis uang untuk gaji-gaji anggota dewan itu. Negara ini enggak ada sampai 3 atau 2 anggota parlemen. Kita Indonesia banyak sekali. Habis uang untuk anggota-anggota dewan yang mohon maaf kerjanya, tapi faktanya enggak maksimal. Sementara gitu Kak Liza.
0: Baik,
5: kita maju ikut negara enggak bisa maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasron di Kota Piring.
6: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
7: Siap bos, nanti saya kerjakan.
6: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, stalking Maxos dulu.
8: A few moments later.
6: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Riza.
0: Pagi, Tok.
10: Tok Londe dari Kampung Pula.
0: Siap, silakan. Bagaimana, Tok, opininya?
10: Kalau saya sebenarnya tidak bisa menyalah sana sini. Cuman kalau memang kita maju, kita sendiri yang memajukan. Contohnya beberapa rekan kita tadi masuk opini, ini salah, itu salah. Kalau saya sebenarnya Dewan Kota Tanjung Pinang ni dia tak salah. Yang salah kita yang milih dia. Contohnya ada yang di provinsi itu sudah beberapa periode. Juga yang di Kota Tanjung Pinang sama saja. Jadi kalau memang orang-orang ini lama dia bisa kerja. Tapi lama dia hanya membodoh-bodohi kita. Kita takkan maju. Nah, peraturan itu wakil kita yang buat, yang dari pusat. Nah, kalau memang MK atau DPR ataupun siapapun yang memilih pemimpin kita, saya rasa kalau memang itu tidak jelas atau tidak punya ilmu untuk maju negara kita, sama saja. Jadi kalau presiden dipilih sama DPR, selama ini DPR wakil rakyat, saya rasa memang lebih pandai rakyatnya lagi daripada wakil. Seharusnya wakil itu dia mengerti. Kalau dia tak tahu, turun ke bawah, tanya ke bawah. Sebabnya wakil kita tu harus tanya dengan kita-kita ni apa dia harus dibuat di DPR. Jangan DPR mengatakan dia hebat. Belum tahu. Contohnya sekarang kita ada RT baru, RW baru. Aturan mana yang dibuatnya? Katanya dari PPK, orang partai tak boleh ikut. Nyatanya di daerah kami ini orang-orang semua berkecimpung di partai, KTP-nya sudah masuk ke partai, mungkin anggota partai ada di situ, duduk jadi DRT. Ah, ini sebenarnya, kalau saya ngomong nanti orang marah, tapi saya kelihatan sebelumnya, memang pimpinan partai sekarang ada yang menjadi RW, ada yang jadi RT. Apakah itu betul peraturan PPK Kota Tanjung Pinang? Sebenarnya peraturan pemilihan RT itu bukan peraturan dari pusat. Peraturan daerah kita sini yang dibuat orang-orang sini. Apakah itu dari Dewan ataupun SKPD yang buat.
0: Baik, Bapak.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Tok Londe. Pendengar, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, Liza tidak bisa lagi terima telepon Anda. Dan juga kita akan lanjut ya ke Dialog Tanjung Pinang Pagi. Akan hadir 3 orang narasumber di dialog nanti. Ada Zul Hadril Putra ST, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Priyo Handoko SA PMA, anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, dan Dr. Endri Sanovaka SOS MPM, pengamat governansi birokrasi dan governansi publik, Stesipol Raja Haji Tanjung Pinang. Untuk Anda yang belum bisa bergabung di Opini, nanti bisa bergabung di Dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik pemilih Kepri terus bergerak. Bagaimana KPU menjaga data tetap akurat. Dan kita jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aisyah Jali Idris.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya harap sebelumnya harus ada koordinasi sama RT atau RW sebelum turun. Jadi datanya lebih lengkap dan warga juga lebih percaya. Terus kalau bisa sekalian dibantu yang data KTP-nya masih salah-salah.
1: Nama saya Dani. Harapan saya ada link online buat cek data sendiri. Anak muda sekarang kan lebih sering buka HP. Jadi kalau ada salah satu bisa langsung lapor, nggak usah nunggu petugas datang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, data pemilih bukan sekedar angka. Di balik setiap nama dalam daftar pemilih ada hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Lantas persoalannya, penduduk terus bergerak, ada yang bertambah usia dan menjadi pemilih baru. Ada juga yang meninggal dunia, pindah domisili, menikah, berpindah pekerjaan. Bahkan ada kemungkinan data tercatat lebih dari satu kali. Karena itu menjaga data pemilih, yaitu tetap akurat, bukan pekerjaan sekali jadi. Data harus terus diperbarui, diverifikasi, diawasi, dan dikoreksi ketika ditemukan persoalan. Itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik pemilih Kepri terus bergerak, bagaimana KPU menjaga data tetap akurat. Telah hadir di studio kami yang pertama, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zulhadril Putra ST. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ketua Bawaslu. Kemudian juga ada Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Priyo Handoko SAPMA. Selamat pagi, Pak Priyo.
4: Selamat pagi, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami masih menantikan hadir pengamat governansi birokrasi dan governansi publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Bapak Dr. Endri Sanopaka SOS MPM, yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama sejauh mana KPU mampu memastikan setiap warga yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih. Sementara mereka yang sudah tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat. Bagaimana Bawaslu memastikan proses pemutakhiran benar-benar berjalan transparan dan dapat diawasi masyarakat? Dan dari perspektif tata kelola pemerintahan, apakah sistem data pemilih kita sudah cukup kuat menghadapi dinamika penduduk hingga pemilu 2029? Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Anda nanti juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Pendengar, Kepulauan Riau adalah wilayah dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun migrasi antar pulau. Oleh karena itu, data pemilih yang tidak akurat bisa berdampak langsung pada hak pilih warga, kemudian potensi sengketa dan legitimasi hasil pemilu. Kami akan langsung ke narasumber kami yang pertama dari KPU dulu, Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Priyo. Seperti apa kondisi terkini data pemilih Kepri dan apa perubahan paling signifikan yang ditemukan dalam pemutakhiran data saat ini?
1: Ya, terima kasih ya Aisyah untuk yang kesekian kali kita kembali berdiskusi di masa-masa non-tahapan pasca pemilu dan pilkada terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terakhir pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan di awal Juli tahun ini. Jadi ini kalau di tingkat kabupaten kota, karena mereka itu kan plenonya setiap 3 bulan sekali, kalau di provinsi setiap 6 bulan sekali, dan di tingkat nasional per 6 bulan sekali. Jadi data pemilih itu terus dimutakhirkan oleh teman-teman kabupaten kota, dan kemudian hasilnya diplenokan secara berjenjang. Jadi meskipun kita pemilunya masih nanti 2029, data pemilih itu terus diupdate. Yang meninggal tentunya kita coret dari daftar pemilih. Yang sudah berusia 17 tahun kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Yang pindah domisili, misalnya warga Tanjung Pinang yang pindah ke Lingga atau bahkan pindah keluar dari wilayah Kepri, itu kita coret dari daftar pemilih. Sebaliknya orang dari Lingga yang pindah ke Tanjung Pinang akan menjadi pemilih baru di Tanjung Pinang, atau dari luar provinsi Kepri masuk ke Kepri, dia akan menjadi pemilih baru di provinsi Kepri. Begitu juga yang sipil menjadi anggota TNI Polri, itu juga tentunya harus kita coret atau kita nyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi pemilih. Begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya TNI Polri kemudian pensiun, itu kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Meskipun sudah tidak lagi muda, tetap kita sebut sebagai pemilih pemula. Jadi sama seperti adik-adik kita atau anak-anak kita yang baru berusia 17 tahun, statusnya sama sebagai pemilih pemula. Nah, jadi itulah yang terus kami lakukan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Termasuk misalnya ada yang melakukan perubahan elemen data kependudukannya. Misalnya Aisyah, suatu ketika terinspirasi, kayaknya yang betul nama aku ini bukan Aisyah dengan Y, tapi Aisyah tanpa, dengan short ya, pakai apa?
2: SH.
1: Jadi gantinya SH. Itu kan kemudian Aisyah melakukan perubahan elemen data di Dukcapil. Nanti kan data itu akan turun juga ke KPU. Nah, itu akan kami update ke dalam daftar pemilih. Jadi, dan itu banyak yang melakukan perbaikan nama, yang melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir. Nah, itu semua kami update melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi sekali lagi, kabupaten kota di kabupaten secara ini secara nasional, karena ini adalah prioritas, program prioritas nasional, kabupaten kota sudah 6 kali melaksanakan pleno. Jadi ini PDPB ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun terakhir. Kemudian kalau kami di provinsi sudah melaksanakan pleno 3 kali aja. Nah, jadi terakhir kali pleno PDPB di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota, karena berjenjang prosesnya sampai ke tingkat nasional, itu dilakukan di awal Juli yang lalu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya bagaimana ini pemilih di Kepri sekarang? Jadi kalau dibandingkan dengan DPT Pilkada 2024, ada kenaikan 109.375 pemilih di Provinsi Kepri. Jadi saat Pilkada 2024 yang lalu, jumlah pemilih kita 1.559.727 orang. Nah, saat ini jumlah pemilih di Kepri sudah menjadi 1.669.102 orang. Nah, dari pleno yang pleno terakhir di bulan Juli itu, jumlah pemilih di Kota Batam itu sudah mencapai 984.484 orang. Dan itu bulan Juli. Nah, Juli, Agustus ini kan berjalan. Data terus dimutakhirkan dan sumber primer data yang kami mutakhirkan itu berasal dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan ke KPU RI, kemudian oleh KPU RI disinkronisasikan datanya dan hasilnya diturunkan ke kabupaten kota melalui dalam koordinasi provinsi juga. Nah, berdasarkan proses yang sudah berjalan 2 bulan ini, pada kami memperkirakan yang cukup menarik ini misalnya, yeah, jumlah pemilih di Kota Batam kayaknya akan tembus 1 juta. Hmm. Nah, jadi nah salah kalau pertanyaannya kemudian apa sih manfaat dari PDPB? Yeah. Ya tentunya yang pertama karena ini programnya berkelanjutan, jadi semua potensi masalah dalam daftar pemilih itu bisa kita identifikasi sejak dini. Dan ini kan juga melibatkan banyak orang secara terbuka. Bawaslu juga terus menjalankan fungsi pengawasannya. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua, kita jadi lebih aware terhadap persoalan data pemilih. Jadi data pemilih kan biasanya seringkali muncul kalau sudah mulai mendekati pemilihan. Sudah dekat-dekat hari pemungutan suara baru kemudian kita ribut soal daftar pemilih. Nah, dengan adanya PDPB, semua potensi masalah bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Dan yang ketiga tentunya, hari ini kita sudah punya peta ini sebenarnya. Sudah punya gambaran, kalau misalnya pemilu dilaksanakan hari ini di Provinsi Kepulauan Riau, berapa sih jumlah pemilihnya? Berapa sih kira-kira jumlah kebutuhan TPS-nya misalnya seperti itu. Itu sudah bisa mulai dipetakan mulai sekarang. Seperti itu, Esa. Nah, okay. Ini sebelum sebagai penutup. Jadi yang juga menarik dari hasil PDPB yang sudah berjalan setahun terakhir ini, jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan.
0: Berapa itu?
1: Jadi dari 25% saat pilkada sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500.000, 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z. Jadi ini tinggi sekali pertumbuhannya. Jadi pemilu 2029 itu ya, kalau boleh saya sebut, itu akan menjadi pemilunya, tanpa mengenyampingkan bapak-bapak, ada Pak Endri, ada Pak Aril yang mungkin apa baby boomer ya. Oh enggak, Gen X.
0: Ini masih Gen Z nih kayaknya.
1: Atau Gen Alpha.
0: Milenial kayaknya. Ya.
1: Jadi tanpa mengenyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi mungkin Gen X atau Gen Y, saya masih Gen Y lah, meskipun Gen Y-nya Gen Y yang Gen Y yang ujung sana, bukan yang ujung sini. Nah, itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z-nya.
0: Okay.
1: Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya, karena akan banyak pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih baru yang masih fresh itu, Gen Z itu.
0: Oke, terima kasih Pak Priyo. Kami beralih ke Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil pengawasan Bawaslu, apakah data yang sedang dimutakhirkan KPU sudah cukup menggambarkan kondisi real pemilih di lapangan? Apa persoalan yang paling menonjol yang masih ditemukan?
3: Ini sebenarnya sangat menarik ya, tentang persoalan data. Bahwasanya untuk pemilu itu, mahkotanya itu sebenarnya itu adalah data. Nah, jikalau datanya itu bermasalah, jadi mahkotanya itu bermasalah. Nah, ini persoalan data. Nah, ini penting karena sebelum pemilu itu dilaksanakan, data ini menjadi selalu di pemilu ke pemilu itu menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Karena kan data ini selalu up to date ya. Berkenan tadi tentang dari kami Bawaslu, tentu apa yang dilakukan oleh KPU tadi disampaikan Bang Priyo, tentu kami melakukan tugas dan kewenangan kami bahwasanya untuk memastikan data itu benar, akurat, Dan berbagai persoalan yang menurut catatan kami itu ada beberapa yang perlu diperbaiki. Misalkan ada mitigasi pemilihan ganda. Karena kan ini kan pemutakhiran ini sebenarnya kan lo bahasa kerennya pemutakhiran. Kalau bahasa kampungnya kita tuh diupdate terus. Karena misalkan hari ini ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang 17 tahun. Nah, karena kan untuk menjadi pemilih itu kan syarat minimalnya 17 tahun. Nah, maka dari itu selalu datanya itu selalu update. Nah, berkenaan dengan kewenangan dari Bawaslu itu memberikan catatan-catatan, misalkan ada potensi pemilih ganda, terus tadi disampaikan mengupdate dari kematian. Nah, ini kan persoalan data ini kan persoalan administratif ya. Mm-hmm. Berkenaan misalkan yang saudara-saudara kita misalkan ada kematian, baik pun kecelakaan apapun lah jenisnya, itu kan harus diurus akte kematiannya. Yeah. Nah, ketika tidak diurus akte kematiannya dan data itu masih tercatat, karena ini menjadi potensi-potensi bermasalah nanti di kemudian hari ketika pemilu namanya masih tercatat di daftar pemilih tetap sebagai pemilih padahal dia sudah meninggal. Nah, ini atensi kami untuk menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, sekiranya ada sanak saudara, pemilih, tetangga atau siapapun itu ketika ada yang mengalami kematian untuk segera diurus akte kematiannya. Karena kalau tidak diurus akte kematiannya, dia masih tercatat gitu. Walaupun di secara fisiknya tidak ada, tapi secara administrasi kan muncul gitu. Mm-hmm. Nah, kan nggak bisa dicoret, di TMS kan. Nah, ini yang menjadi potensi polemik yang menjadi isu ketika pemilu itu dilaksanakan. Ada bahasa, ini kok orang meninggal bisa memilih.
0: Ya, apalah KPU nih, orang yang meninggal masih masih dapat kartu pemilih.
3: Ada hantu juga yang milih ini. Nah, ini kita merunut dari persoalan akar masalahnya itu salah satunya itu. Satu. Yang kedua, tentang tadi sudah disampaikan untuk masalah data, ini kan dinamis ya. Misalkan hari ini ada yang diangkat menjadi TNI Polri. Nah, yang mana kan untuk TNI Polri itu hak untuk mencoblosnya kan ditiadakan. Nah, itu juga menjadi yang sebelumnya dia terdata sebagai pemilih, ketika dia sudah dinyatakan lolos jadi TNI Polri. Mm-hmm. Nah, itu harus datanya ditemeskan. Nah, itu penting kita sudah sampaikan kepada teman-teman KPU untuk berkoordinasi secara aktif terhadap lembaga-lembaga tersebut, misalkan ke dalam hal ini ke Polda ya, terus ke Disduk untuk mengupdate. Namun itu perlu dilakukan secara aktif. Berikutnya juga ada tentang umur 17 tahun. Tadi sudah disinggung bahwasannya di pemilu 2029 ke depan, yeah, itu berpotensi besar untuk pangsa pasarnya itu adalah Gen Z.
0: Gen Z.
3: Ya, yang mana saat ini mungkin masih kelas 1 SMA atau kelas berapa kalau sekarang itu namanya ya?
0: Karena kelas 10.
3: Kelas 10 ya. Mm-hmm. Karena dulu kita tahunya kelas 1 SMA, yeah, kalau sekarang kan sampai 12
0: gitu. Betul.
3: Kelas 10, terus nanti 2 tahun lagi dia mungkin pas di tanggal yang ditentukan itu sudah 17. Nah, ini kita dorong untuk melakukan rekam EKTP nanti ketika dia sudah memasuki 17 tahun. Nah, itu kan dia sudah mempunyai hak untuk memiliki EKTP. Mm-hmm. Nah, itu sebagai syarat untuk melakukan sebagai pemilih pemula. Walaupun kategori pemilih pemula itu bukan hanya dari 17 tahun. Misalkan ada TNI Polri yang pensiun,
0: yeah,
3: lepas jabatannya, itu dia udah jadi pemilih pemula,
0: warga sipil
3: dia
0: ya,
3: udah jadi warga sipil.
0: Walaupun umurnya ya sudah baby boomers gitu ya, tapi tetap jadi pemilih
3: pertama. Pemilih pemula. Nah, itu salah satu masuk kategori pemilih pemula. Okay. Nah, jadi persoalan di dalam hal melakukan uji petik. Uji petik ini kan pengawasan langsung ya terhadap teman-teman KPU untuk turun memastikan sampel-sampel data itu benar adanya dan benar alamatnya, benar orangnya gitu. Nah ini kan menjadi satu tantangan juga di kita, karena wilayah kita adalah wilayah kepulauan, terus aksesnya juga terbatas, dan ditambah lagi dengan anggaran juga yang terbatas. Ini yang menjadi catatan-catatan kita untuk bagaimana melakukan sebuah inovasi supaya data ini akurat.
0: Baik.
3: Untuk bisa digunakan di pemilu berikutnya.
0: Baik, terima kasih. Kami beralih ke akademisi Bapak Dr. Henry Sanopaka, SOS-MPM, pengamat governansi birokrasi dan governansi publik STISIPOL Raja Aji Tanjung Pinang. Bu Henry, dari perspektif tata kelola pemerintahan, mengapa persoalan akurasi data pemilih masih menjadi pekerjaan yang terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Aisyah. Jadi kita dapat memaklumi kejadian sebagaimana disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi adalah salah satunya akibat belum terintegrasinya tata kelola dalam pengelolaan data kependudukan tentunya. Jadi di satu sisi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri punya yang namanya Dirjen Kependudukan yang kemudian di masing-masing daerah ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang punya basis data sendiri, lalu kemudian KPU juga lalu melakukan kegiatan namanya PDPB gitu ya, walaupun basis datanya juga informasinya diambil dari Dinas Kependudukan juga, tapi tidak terintegrasi dalam satu data yang kemudian bisa disepakati bersama. Nah ini yang menunjukkan bahwa tata kelola dalam pengadministrasian kependudukan masih, khususnya berkenaan dengan pemilu, masih belum terintegrasi. Padahal di era transformasi birokrasi hari ini, tahapannya sudah pada tataran digital governance, dalam artian sudah terintegrasi semua institusi, jadi tidak terpisah. Nah mungkin hari ini kurang hadir dari Dinas Kependudukan gitu ya, untuk memastikan data ini seperti apa, karena masing-masing punya punya pegangan aturan masing-masing gitu. Nah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Julhaidir bahwa pemerintah tentu dalam hari Dinas Kependudukan basis datanya adalah faktual, dalam artian selagi orang yang meninggal itu tidak datang ke kantor Disduk melaporkan diri gitu ya,
0: maka datanya
4: tetap masih hidup.
0: Iya.
4: Walaupun dia tahu bahwa tetangganya itu misalnya sudah meninggal, tapi selagi si mayat itu tidak datang ke Dinas Kependudukan dan tidak ada saudara-saudara yang mau melaporkan karena tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan surat selembar surat menyatakan kematian, maka dia tidak pernah dinyatakan meninggal. Dan itu kemudian berimbas kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, ketika PPDB, kalau tidak salah saya, seingat saya pada pemilu sebelumnya, itu menyatakan bahwa selagi data itu masih dinyatakan hidup orangnya, maka tidak bisa serta-merta KPU mencoret data yang bersangkutan. Dan ini juga kita bisa saksikan bersama, kita punya, mungkin pernah punya data, mohon maaf nih Pak Jul dan Pak Priyo tentunya, mungkin kita coba sama-sama mengingat, tapi masing-masing tentu punya pegangan aturan masing-masing. Misalnya di 2019 itu kalau tidak salah jumlah pemilih di 2019 itu pasti tidak sama gitu ya, tapi lonjakan yang terjadi di 2024 itu luar biasa di Kepri khususnya. Karena ada satu daerah Kota Batam itu yang awalnya di 2019 ada sekitar 200 ribu data pemilih yang dicoret karena secara faktual tidak ditemukan orangnya. Karena di Batam susah jumpa orangnya juga, mungkin hanya identitasnya saja atau kemudian sudah meninggal tapi tidak pernah melaporkan diri dan sebagainya, dicoret di 2019, tapi dia hidup kembali aktif di 2024. Jadi saya ambil contoh saja di Batam itu dari 600 ribu pemilih ada data, saya nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Bawaslu mungkin, kemudian melonjak di 2024 menjadi 800 ribu pemilih, berarti ada 200 ribu kenaikannya. 200 ribu ini sebelumnya di 2019 sudah dicoret, tapi karena ketentuan peraturan menyatakan bahwa selagi tidak ada selembar dokumen sah yang menyatakan yang bersangkutan pindah, meninggal, atau lain sebagainya, maka tidak boleh dicoret. Maka hidup kembali dia di 2024. Kemudian memilih. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya seolah-olah partisipasi pemilih kita bisa meningkat, tergantung melihat sisi mana gitu.
0: Okay.
4: Kalau kita melihat pada sisi 200 ribu ini nggak mungkin milih nih, karena udah nggak ada 2019. Gitu kan, berarti kan akan terjadi partisipasi pemilih rendah katanya. Tapi ternyata di sisi lain kalau kita sorot di Kota Batam saja, ternyata 2024 itu pemilihnya luar biasa tinggi, mendekati 100%. Karena kenapa? 600 ribu ini yang jelas-jelas memilih, 200 ribu yang tambahan di 2019 tadi. Nah itu adalah implikasi dari belum terintegrasinya tata kelola kependudukan di Indonesia. Gitu, jadi tidak bisa menyalahkan satu sisi, tapi kita belum komitmen bagaimana ini duduk bersama dalam mengelola data kependudukan. Apakah tadi kita tetap berpegang bahwa selagi orang itu tidak pernah datang melaporkan kematiannya, kepindahannya lain sebagainya ke dinas kependudukan, maka dinas kependudukan tidak pernah akan mengutak-atik data tersebut karena dia tetap masih hidup. Itu yang terjadi hari ini, dan tentu KPU atau penyelenggara pemilu mungkin melihat ini ada lagi tataran aturannya. Nah, ini yang mungkin dari sisi tata kelola, baik itu integrasi data atau kemudian payung hukumnya, payung hukumnya ini yang harus sinkron juga gitu. Jadi tidak berbeda, saya pikir pasti KPU dengan Disduk sering berantem, ya kan, dia nyodorin data tapi faktual di lapangan Disduk nggak akan pernah ngecek orang mati atau tidak. Yang ngecek di lapangan PDPB ini tentu orang, apa, teman-teman di KPU dan Bawaslu. Disduk mana pernah turun, ya kan? Dia basis datanya adalah orang datang ke kantor Disduk. Tidak pernah pemerintah ini datang sendiri ngecek. Termasuk sekelas kantor lurah, mau meninggal, mau pindah dan sebagainya, selagi orang tidak datang melapor, maka mereka tidak akan pernah peduli terhadap yang kita amati hari ini. Nah, ini persoalan. Nah, jadi selagi tata kelola administrasi kependudukan belum berjalan dengan baik, maka kita sangat sulit memastikan data pemilih itu benar atau tidak gitu. Apalagi mungkin di Indonesia ini masih ada masih ada orang yang menggunakan dua nama. Mohon maaf, nama dari lahir, misalnya teman sahabat-sahabat kita dari Tionghoa yang punya dua nama, satu nama Tionghoa, satu nama Indonesia. Di bank dia pakai nama Indonesia, di lain pakai nama sebagainya. Bisa jadi dua orang, walaupun di 2011 kita sudah melakukan perekaman data KTP elektronik dengan biometrik dan sebagainya. Tapi masih kita temukan ada double ganda dan lain sebagainya. Enggak tahulah bagaimana cara manusia bisa menduplikasi dirinya gitu ya. Padahal dari 2011 kita sudah memiliki punya komitmen ya untuk memiliki satu data dalam bentuk KTP elektronik, itu semua direkam datanya. Sehingga seharusnya setiap tahun yang terjadi adalah tadi mereka-mereka yang masuk usia 17 tahun itu yang diupdate dan itu yang punya KTP. Kita tidak bicara lagi yang tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba lain sebagainya. Nah, belum lagi mungkin kalau di Kepri ada persoalan-persoalan spesifik, misalnya apakah masyarakat kita kan tidak semuanya tinggal di darat. Kita ada suku-suku laut, suku Trasing dan sebagainya, seperti di Lingga, di sekitar Bintan dan sebagainya. Ini apakah sudah pegang KTP atau belum? Memilih atau tidak? Terhitung atau tidak? Gitu kan? Nah, ini juga mungkin menjadi bagian persoalan yang, ya tadi, sekali lagi, dinas kependudukan tidak pernah mencatatkan orang yang tidak pernah datang ke kantornya. Nah, selalu
0: kita yang aktif saja ya.
4: Kita masyarakat pun demikian juga. Kalau tidak ada kebutuhan terhadap NIK, ya tidak akan pernah datang ke dinas kependudukan. Termasuk tadi, kalau tidak urusan warisan, tidak akan pernah ngurus surat kematian. Begitu terbentur soal warisan, baru kemudian mau mengurus surat kematian. Nah, ini yang juga mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama.
0: Baik, terima kasih Pak Hendri. Kami beralih kembali ke Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan integrasi data kelola kependudukan dan juga bagaimana KPU memastikan tiga persoalan utama tadi, pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat benar-benar terakomodasi dalam data terbaru.
1: Iya, harusnya Dukcapil diundang ini di sini karena banyak hal yang memang harus dikonfirmasi dan dijelaskan oleh Dukcapil. Tapi yang pasti ini saya memastikan ya nih.

ada cara kerja yang berbeda antara KPU dan Dukcapil. Nah, ya masing-masing tentu harus saling menghormati. Masing-masing punya payung regulasi yang berbeda dan ya tentunya akhirnya turunannya ke bawah terkait dengan cara kerjanya juga berbeda. Tapi pada prinsipnya kita sama-sama berusaha untuk menghasilkan data yang valid dan akurat seperti Baik. Itu. Nah, kalau tadi terkait soal pemilih meninggal, data ganda, kemudian soal perekaman KTP dan seterusnya, saya kira itu setiap kali kita berjumpa di sini kita selalu mengulang-ulang hal yang sama ya. Nah, tapi tidak masalah. Jadi misalnya terkait dengan pemilih meninggal. Jadi memang betul kalau di 2019 tapi sebelum ke situ saya ingin mengingatkan kembali. Jadi sejak kita ini sudah menerapkan prinsip de jure dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2019. Tapi memang, jadi prinsip de jure itu artinya setiap orang didata sesuai alamat yang tertera di KTP elektroniknya. Bukan secara faktual di mana dia sedang berada sekarang. Jadi yang membedakan antara de jure dan de facto itu. Nah, karena basisnya de jure, semua hal yang terkait dengan apa, terkait dengan perubahan-perubahan atau perbaikan atau pemutaran-pemutaran data, basisnya harus balik ke dokumen gitu. Nah, tapi memang de jure di 2019 dan de jure di 2024 ini agak berbeda. Tapi prinsip besarnya sama-sama de jure. Contohnya di 2019 kita bisa mencoret nih, KPU ataupun petugas pemutaran data pemilih itu bisa, kita bisa mencoret warga atau pemilih yang sudah meninggal. Sekalipun dia tidak atau belum diurus ini keluarga, akte ya, kematian oleh pihak keluarga atau ahli waris, itu bisa kita coret berdasarkan pengakuan keluarga. Nah, waktu itu yang ekstrim dalam tanda kutip justru teman-teman Bawaslu, pengakuan keluarga saja tidak cukup, ayo kita cari, mohon maaf, kuburannya. Jadi waktu itu banyak tuh beredar foto-foto tuh teman-teman Bawaslu itu kayak sedang apa, ziarah ke makam-makam, ke kuburan-kuburan untuk mengecek benar nggak nama yang tertera di nisan adalah yang bersangkutan. Tapi sekali lagi itu kami hormati sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan data yang betul-betul valid. Nah, di 2024 itu tidak, pengakuan keluarga itu tidak cukup. Jadi mulai 2024 harus ada bukti otentiknya. Nah, bukti otentik itu salah satunya akte kematian. Nah, tapi kemudian itu berkembang karena memang kalau basisnya hanya akte kematian, memang banyak sekali warga kita yang itu tidak tertib, yang belum disiplin untuk mengurus akte kematian buat keluarganya. Berbagai macam penyebabnya. Kalau ada Dukcapil mungkin bisa menjelaskan itu, kenapa banyak orang enggan mengurus akte kematian untuk keluarganya tuh. Nah, tapi dari sisi KPU, jika seseorang tidak memiliki akte kematian, kami tetap berusaha untuk mendapatkan bukti otentik. Salah satunya apa? Pihak keluarga kami minta kalau berkenan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa si fulan A, fulan B itu sudah meninggal, kemudian mengetahui RT RW. Nah, dengan bukti otentik itu tadi, selembar dokumen yang mereka tanda tangani, itu akan menjadi dasar bagi kami untuk mencoret pemilih yang meninggal. Nah, bahkan kami kan juga dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan ini berkoordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit. Nah, pihak untuk mendapatkan data pasien yang meninggal, hanya pasien yang meninggal. Jadi, nah, nama NIK minimal itu. Nah, dengan dasar itu bisa kami pakai untuk mencoret pemilih dari daftar pemilih. Jadi selain akte kematian, banyak opsi yang lain yang bisa kami lakukan. Nah, baik, tinggal sekarang memang yang jadi PR. Tapi sekali lagi kami hormati ya, karena KPU dan Dukcapil kan bekerja di halaman yang berbeda, kalau istilahnya Pak Kabid Dukcapil provinsi itu. Jadi bekerja di lapangan yang berbeda. Jadi apakah kemudian hasil koordinasi KPU dengan rumah sakit atau apakah surat pernyataan dari pihak keluarga yang ditandatangani RT RW itu bisa ditindaklanjuti oleh Dukcapil untuk dikeluarkan akta kematiannya? Nah, itu sepenuhnya kami kembalikan kepada Dukcapil. Kami juga mendorong teman-teman kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Dukcapil untuk menyampaikan hasil-hasil kerja.

0: kerja mandiri, temuan-temuan lapangan yang didapat oleh teman-teman KPU saat memutarkan data pemilih, seperti itu.
1: Baik, baik, kita akan lanjutkan kembali. Kami akan nantikan kebersamaan pendengar di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi.
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini Rabu 9 September 2026. Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon dan juga di line WhatsApp. Untuk penelpon kami yang pertama, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Isah, Bapak narasumber yang berbahagia, Nasrun Jalan Kota Piring.
1: Baik, Pak Nasrun Kota Piring. Silakan Pak Nasrun.
5: Terima kasih. Saya menangkap mengenai kematian tadi ya. Kadang keluarga enggan untuk mengurus ya, baik pun yang meninggalnya di rumah sakit, baik pun di rumah. Ngurus apabila ada hal-hal mengenai baru cepatlah untuk keperluan lain. Tapi kita harapkan kepada pemerintah ya, bagi yang melapor, cepat melapor itu, kasihlah uang, mohon maaf, uang insentif gitulah ya, orang supaya berapa orang meninggal, saat cepat melapor sekian dapatnya sekian. Itu otomatis kan orang itu buru-buru, apalagi ya orang meninggal itu dapat bantuan dari pemerintah. Cepat dimatikan itu kan oleh pemerintah kan untung kan, walaupun dikata yang lain. Jadi simpulannya, coba pemerintah ambil inisiatif bagi yang melapor itu, kasih insentif itulah sehingga data-datanya bisa terhapus. Dan juga kita harapkan sekarang RT RW baru terpilih, sekarang data-data masih RT lama juga, kita harapkan nanti dalam penyelesaian RT ini alam-alam baru tertera lah, tidak RT-RT lama. Sekarang di Gerinduk RT lama belum baru belum terlaksana, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul. Ini juga belum sempat kita tanyakan berkaitan dengan perampingan wilayah dan dari RT RW. Kami nantikan kembali penelpon kami yang kedua. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Bu Aisyah Jali Indri.
1: Selamat pagi Pak Sony ya di Seja. Silakan Pak ya. Sony.
6: Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
7: Waalaikumsalam.
6: Jadi saya ingin memberikan opini ya, atau tanggapan tentang data pemilih kemudian itu kan sangat menentukan yang terpilih gitu kan, baik eksekutif dan legislatif. Nah, prosesnya itu kan melalui Bawaslu dan undang-undang dibuat itu tadi. Nah, selama ini kan dibuat undang-undang, kita nih memilih demokrasi ya. Ya, seluruh populasi itu memilih. Nah, ini kadang-kadang bermasalah. Kenapa bermasalah? Bermasalahnya karena tidak jurdil. Yang kedua, orang-orang yang mudah diwanipiro. Kemudian ada pemindahan massa dari daerah A ke daerah B, gitu kan? Nah, untuk menghindari itu tadi semua, yang sampai sekarang masih terjadi sehingga masyarakat tidak puas. Kita kan akhirnya terpilih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan, kita ambil kata perwakilan. Nah, jadi saya maksudkan, kalau secara nasional, pokoknya Kepri, perwakilannya apa? Kepri ini kan sukunya Melayu. Perwakilan suku Melayu itu di Kepri ini pokoknya 2 juta. 2 juta 30%, 300% suku Melayu yang milih di data, RT, RW. Melayu tidak boleh, ada suku Batak, suku dan sebagainya, suku Minang, suku apa, tidak boleh. Jadi orang Melayu yang memilih nanti. Termasuk Padang, suku Padang, Sumatera Utara, gitu juga Aceh. Baik. Masuk beberapa provinsi. Dah tetapkan itu tadi. Begitu juga lain-lainnya. Ya nanti mereka yang milih. Dan orang terpilih ini orang berpendidikan. Kalau dikatakan nanti akhlak itu nomor dua, nanti pendidikan nanti diseleksi.
7: Baik, Pak Soni.
6: Saya kira kalau ini dilakukan peraturannya, kita akan mendapat pemilih-pemilih yang betul-betul jurdil dan keterwakilan itu betul-betul ada gitu. Selama ini kan tidak ada.
7: Baik, Pak Soni.
6: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soni. Terima kasih. Penelpon kami yang ketiga, masih kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771 2700 dan juga di WhatsApp 0811 7789830. Kami nanti akan ikutkan saja jika memang masih ada yang bergabung. Sudah ada? Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, Tok Londi.
7: Tok Londi, Kampung Bulang, silakan Tok Londi.
8: Iya. Sebenarnya aturan-aturan ini sebenarnya harus valid, dan orang yang membuat juga valid. Jangan nanti masyarakat yang disalahkan. Sebenarnya kalau memang pendataan di kampung-kampung ini, kalau memang keluarga lebih daripada 3 menyatakan meninggal, dirasa tak jadi masalah. Jangan pula anggapan orang lain atau pengamat tadi, oleh karena dapat duit dari pemerintah atau membagi harta benda baru bikin, itu dah salah. Sebenarnya Bawaslu, KPU itu kurang bekerja. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, saya rasa dewan kita perwakilan di Kota Tanjung Pinang ini janganlah lewat daripada 2 periode. Seharusnya sama dengan kepala daerah. Ini kadang-kadang dia terus jadi DPR, tapi kerjanya belum dapat dikatakan baik-baik saja. Contohnya pembagian jatah dari provinsi, misalnya orang itu bukan kerjanya ini, dikasihnya bahan kerja untuk ini. Contohnya nelayan, kalau petani tidak tepat sasaran. Jadi ini yang kurang maju di kota kita. Nah, kalau memang di Batam itu bertambah penduduknya, saya rasa betul. Sebab perusahaan-perusahaan banyak sana, manusia di Indonesia ini memikirkan perut, bukan memikirkan memilih dewan atau pimpinan. Tapi beliau tinggal di Batam itu, dia bekerja di perusahaan. Jadi ini harus cermat sekali Bawaslu atau KPU, supaya orang itu ikut memilih. Ini satu. Kami selaku masyarakat sebenarnya bisa diberi dari KPU atau Bawaslu untuk mengawasan RT RW itu, supaya beliau tidak mendukung satu orang caleg. Sebenarnya dulu-dulunya kita tahu, oh ini ada datang ke rumah, nanti di rumah Pak RT dapat bantuan itu, bantuan ini. Nah, ini saya rasa mungkin Bawaslu tidak tahu, tapi kadang-kadang Bawaslu tahu pun tidak bisa menyelesaikan sesuatu.
7: Baik,
8: contohnya sudah banyak. Mm-hmm. Ya, bagaimana sah?
7: Ya, kita berbagi juga dengan yang lain.
8: Tolondi. Oke, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tolondi. Baik, kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi 3 penanya kita. Ada Pak Nasrun, Pak Soni, dan juga Tok Londi. Kami ke komisioner dulu. Silakan, Pak Priyo Handoko.
0: Yep. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun, Pak Soni, dan Tok Londi. Nanti biar tidak saya tanggapi satu-satu, saya coba rangkum aja. Jadi menarik soal RT RW ya. Jadi pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU itu kan berbasis RT dan RW. Jadi kami memetakan orang itu bukan berdasarkan nama jalan, berdasarkan nama perumahan, tidak. Tapi karena kami bekerja dengan sistem, dan sistem itu membaca dengan mudah angka, maka kemudian pemetaan TPS itu dilakukan. Dan karena RT itu juga adalah satuan unit pemerintahan terkecil, maka dalam menyusun atau memetakan TPS, basis kami adalah RT dan RW. Karena itu fenomena-fenomena yang terjadi di tingkat RT itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan atau pemetaan TPS. Dan kita tahu hari ini di Tanjung Pinang misalnya kan sedang ada penataan RT dan RW. Sebenarnya efek dari penataan RT dan RW itu tidak hanya soal daftar pemilih, soal KTP kita, soal alamat di apa di online shop misalnya, itu juga akan terpengaruh karena di situ kan juga membuat apa, ada penyebutan RT berapa, RW berapa untuk alamat kita kan. Nah, jadi perubahan RT RW itu tentu implikasinya banyak, dan kami melalui teman-teman KPU Kota Tanjung Pinang sudah berkoordinasi terus dengan Pemko Tanjung Pinang untuk kami sama-sama mengikuti semua proses yang terkait dengan perubahan RT RW. Tapi saat ini, untungnya saat ini, dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan, kami belum sampai pemetaan TPS. Jadi pemutahirannya sampai pada level kelurahan desa saja. Jadi misalnya ada si A masuk sebagai pemilih baru di Tanjung Pinang. Nah, kami hanya memetakan dia ini masuk di kelurahan berapa sesuai alamatnya. Atau kalau di Lingga atau di Natuna, sampai desa mana gitu. Tapi belum sampai kami petakan masuk ke TPS berapa, seperti itu. Kenapa? Karena memang saat ini pemetaan TPS itu belum dilakukan. Kita tahu terakhir pilkada jumlah pemilih per TPS kita kan 600 orang. Paling banyak. Yeah. Nah, untuk pemilu ini kan belum diputuskan. Apakah tetap 300 pemilih seperti 2019 dan 2024 atau bertambah atau dikurangi gitu. Nah, jadi meskipun regulasinya di Undang-Undang 7 2017 pemilih per TPS itu paling banyak 500 orang. Nah, tapi sampai saat ini memang pemetaan TPS itu belum dilakukan sehingga masih sampai level kelurahan desa seperti itu. Nah, ini terkait dengan RT RW. Tapi memang nanti pada saatnya ini harus tuntas karena nanti begitu tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2029 dimulai sekitar awal 2028, kami akan mulai melakukan pemetaan TPS. Nah, pemetaan TPS itu basisnya adalah RT RW. Jadi itu bagian dari proses kerja di internal KPU untuk memetakan TPS itu. Nah, tapi memang harapan kami di awal 2028 ini sudah selesai. Jadi kalau saya di Batu 9 sudah jelas RT-nya, RW-nya berapa sudah jelas. Tapi memang KTP saya masih belum mengupdate
7: perubahan itu
0: belum mengupdate. Nah, ini penting ini, nanti semua harus segera harus di clear-kan. Dan ini sekarang ya ini kan hampir masuk ke akhir 2026, setelah itu 2027. Dan di 2028 itu sudah mulai akan dilakukan pemetaan TPS. Itu yang terkait dengan RT dan RW. Oh, satu lagi soal ini masih terkait dengan RT dan RW. Ternyata masih ada tuh orang yang ketika KTP-nya terbit itu RT-nya masih RT dan RW-nya itu apa istilahnya? Nol. Enggak jelas ini masuk, sebenarnya dia ini
7: masuk RT
0: mana, masuk RW mana. Ya. Nah, bayangkan kalau kita enggak tahu itu dia masuk di RT mana dan RW berapa, pada saat kami memetakan TPS, ini masuk ke TPS berapa nih?
7: Iya.
0: Misalnya kita bicara, misalnya ini banyak terjadi di Batam.
7: Oh.
0: Nah, tapi saya ambil contoh misalnya di Tanjung Pinang ya. Saya sebut misalnya nama jalan karena dulu waktu saya SMP, SMA tinggal di Insinyur Sutami itu. Misalnya Prio alamat Insinyur Sutami nomor 3 misalnya, jalan Insinyur Sutami nomor 3. Sepanjang jalan Insinyur Sutami cuman caranya kami harus mengkonfirmasi. Dan ini Insinyur Sutami itu panjang kan?
7: Iya.
0: Dari
7: ujung
0: lampu merah di mana?
7: Ke Putri ya, dekat
0: Bintan Pane. 21 sampai ke mana simpang apa ini? Dukabu. Itu kan Pamedan itu merah apa, dari satu lampu merah ke lampu merah itu kan panjang itu. Nah, makanya kalau masih ada orang yang mengurus KTP RT-nya tertulis 0, RW-nya tertulis 0, itu efek untuk kalau kami ke KPU itu sangat luar biasa sekali. Jadi orang yang seharusnya terdata di harusnya terdata di mana? Di sekitaran SPBU Batu 4, tiba-tiba terdata ke sekitaran Pamedan. Ya karena enggak jelas RT RW-nya berapa kan itu. Nah, makanya itu biasanya Pak Hendri ujung-ujungnya nanti disalahkan KPU. Kami rumah di dekat SPBU, ngapa pula masuk di TPS dekat Pamedan, jauh kali. Makanya kalau ngurus KTP jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa. Nah, ini juga sebenarnya kalau ada Pak Abbas di dari Dukcapil Provinsi ini bisa menjelaskan secara detail soal ini, termasuk soal usul Pak Nasrun tadi, bagaimana kalau orang apa ahli waris atau pihak keluarga mengurus akta kematian dapat insentif kan? Itu mungkin lebih pas kalau ada dari Dukcapil yang hadir dan bisa menanggapi hal tersebut. Satu lagi saya ingin menyampaikan soal tadi Pak Hendri khawatir bagaimana dengan saudara-saudara kita suku laut misalnya yang ada di pulau-pulau ya. Saya 2020 sempat ke Pulau Lipan. Pulau Lipan itu masuk di Kabupaten Lingga, kampung halaman saya. Di Pulau Lipan kalau tidak salah ya, seingat saya waktu itu ada 3 RT Pak Hendri. Ada 3 RT di situ berdiri 2 TPS. Nah, itu suku laut, itu clear itu suku laut. Nah, ketika saya datang ke sana hampir semua sudah ada KTP-nya gitu. Nah, jadi kalau dibilang secara administrasi kependudukan banyak yang tidak atau belum terfasilitasi, saya kira tidak juga gitu. Tapi memang ya, yang namanya proses perekaman KTP itu harus berjalan terus karena kan pasti ada orang-orang yang baru berusia menjelang usia 17 tahun dan seterusnya. Nah, karena kerja-kerja penataan administrasi kependudukan itu juga berjalan terus, ya otomatis kami juga di KPU mengikuti itu kan gitu. Karena hakikatnya kan data kependudukan ini dinamis sekali kan. Baik. Orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa banyak keperluan dan sebagainya seperti itu.
7: Baik, terima kasih.
0: Saya kira itu mungkin.
7: Kami beralih ke Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, silakan Pak.
9: Iya, terima kasih. Ada 3 penanya tadi ya, Pak Nasrun, Pak Sony dan Tok Londe ya. Sebenarnya menarik sih beberapa pertanyaan ini sebenarnya aspirasi dari masyarakat ya. Tapi kita boleh merangkum bahwasanya untuk persoalan data, persoalan tentang kepemiluan yang terutama itu persoalan tentang demokrasi kita itu yang bertanggung jawab itu ya kita semua. Bukan hanya KPU, bukan Bawaslu, bukan pengamat, bukan media, bukan semuanya itu terlibat. Tidak ada satu sektor pun yang menonjol. Kenapa saya bilang, misalkan di Dukcapil, itu persoalan data. Kalau KPU, persoalan mendata. Kalau persoalan pengawas, melaksanakan tugasnya memastikan. Tugasnya pengamat, mengamati apakah ini sesuai dengan regulasi. Ada satu lagi, itu adalah tugasnya masyarakat. Nah, ini kesadaran kolektif kita, baik itu semua stakeholder, semua kepentingan, itu mempunyai peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Disduk mencatat, mendata, masyarakat memberikan data, atau mengupdate data. Nah, ini butuh kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran kita secara kolektif, ya pasti akan ujungnya juga akan secara keseluruhan juga mempunyai banyak catatan ataupun banyak persoalan-persoalan yang tidak ada. Ya memang ini persoalan data ini dinamis. Bisa saja hari ini ada yang pindah, bisa saja hari ini berusia 17 tahun, bisa saja hari ini mungkin ada tetangga saudara kita yang meninggal dunia. Kita kan tidak tahu, itu kan sebenarnya tanpa diketahui secara, tidak bisa diprediksi sebenarnya itu. Nah, ini persoalan data ini cukup menarik. Maka butuh kesadaran secara kolektif dari kita untuk memastikan, mengupdate, misalnya terkhusus kita sebagai masyarakat. Misalkan kayak tadi ada di Batam. Di Batam kenapa orang banyak di Batam? Karena faktor ekonomi. Nah, menjadi catatan ada persoalan baru juga di Batam. Kenapa? Karena di Batam mengeluarkan surat kartu penduduk sementara sebelum tahun. Ini contohnya di Batam seperti itu. Nah, ini kan bagaimana nanti persoalannya nanti di pas di pemilu? Apakah ini masih berlaku? Yang tadi Tanjung Pinang celahnya ada perampingan ya. Yeah. Itu juga sangat berdampak terhadap pertama lokasi, yang kedua ada potensi pemilih ganda karena mungkin tercatatkan di sini tercatatkan lagi di tempat yang baru. Nah, ini kan persoalan data ini agak ruwet ya, tapi butuh kerja keras kita semua, butuh kesadaran kita secara kolektif untuk memastikan apa yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang di Batam itu misalkan KTP sementara tadi. Itu orang mengurus SKCK di Batam itu kalau kurang dari 1 tahun itu enggak boleh. Makanya kalau ada saudara sanak saudara dari luar dari Pulau Batam, misalkan Sumatera, Jawa ataupun Kalimantan dan sebagainya datang ke Batam, nah itu kalau dia ngurus KTP itu belum dilayani, paling cuma KTP sementara. Ini kan aturan regulasi baru nih yang baru kita temui ya. Nah, ini bagaimana dampaknya terhadap nanti kepemiluan satu. Yang kedua, persoalan tentang perampingan RTRW khususnya di Tanjung Pinang. Ini kan udah isu apa ya, udah semua warga Tanjung Pinang sudah mengetahui lah bahwasanya akan ada perampingan RTRW di kota Tanjung Pinang. Nah, ini dampaknya juga cukup jelas terhadap, bukan selain dampaknya terhadap pemilu, terhadap untuk pesanan online juga berdampak ya. Nah, ini ya, itu salah satunya. Terus juga ada di Bintan bahwasanya lapas anak itu kan dari Batam itu sudah dipindahkan ke Bintan. Ini kan menjadi perlu perhatian kita juga, karena yang berhak memilih itu kan 17 tahun ke atas. Tidak dijelaskan dan tidak secara eksplisit boleh misalkan ada lapas. Orang yang masuk lapas enggak boleh milih, kan enggak boleh. Kan semuanya kalau untuk memilih itu baik orang normal, mau hak disabilitas, mau dalam penjara, mau dalam kawasan kerja, semuanya mempunyai hak pilih dan punya kesempatan yang sama.
7: Betul.
9: Nah, ini kan bukan kita yang normal-normal aja banyak kompleksitas ya, apalagi yang khusus-khusus misalkan kayak ada TPS khusus. Kalau kayak di Anambas kayak Pulau Bawah ya. Pulau Bawah itu kan di Batam itu banyak kawasan-kawasan industri atau dormitory itu kayak diberikan TPS khusus. Nah, itu kan data-datanya itu kan kompleks ya. Tambah lagi misalkan ada kriminal. Kita kan hukuman orang tuh misalkan taruhlah dia hukumannya 5 tahun misalkan gitu. Jadi dia udah terdata di situ.
7: Baik.
9: Nah, terus ada lagi mungkin pas di hari sebelum itu dia udah keluar dari lapas. Ini kan butuh sinkronisasi, terintegrasi data-data itu bisa ada valid. Misalkan kayak di Batam lagi, kita ambil sampel Batam lagi. Di Batam itu orang banyak kepentingan, terutama dengan kepentingan ekonomi. Kenapa? Dulu yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi bahwasanya di 2019 ada tercatat 200 ribu apa deh?
10: Hampir 200 ribuan.
9: 200 ribuan ya. Itu ada data yang tidak terverifikasi secara faktual kebenaran datanya. Kenapa? Dan saya mengetahui dulu itu orang membuat KTP di Batam bertujuan untuk memiliki paspor untuk bisa bekerja di luar negeri. Setelah dia punya KTP Batam, alamat di Batam, dia punya paspor, dia ke luar negeri. Kita nggak tahu lagi nih apakah dia balik. Bisa aja misalkan orangnya di luar Pulau Batam, datang ke Batam, punya KTP Batam. Yang lucunya itu sempat viral juga di Batam, di satu rumah ataupun satu atau dua rumah di komplek tertentu, saya nggak mau nyebutin ya, tertentu, itu data pemilih di situ ada sekitar 200 orang. Kan nggak mungkin di satu keluarga ada 200 orang. Ya kayak gitu tadi. Nah, itu ada bahwasannya ada misalkan ada kerjasama agen ini bikin alamat di tempat tertentu. Baik. Itu dulu ya, tapi sekarang kayaknya sudah dibenahi itu, dan itu juga sudah ditemeskan kalau memang
7: baik.
9: Di 2019 kan bisa ya, lapor dari RTRW kalau enggak ada orangnya meninggal apa semuanya itu dicari kuburannya gitu.
7: Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Karena bicara data ini kita butuh waktu yang panjang juga sebetulnya karena sudah lewat. Jadi sepertinya untuk terakhir Pak Hendri kebagian sedikit waktu aja nih untuk dapat menanggapi. Silakan Pak Hendri.
10: Ya, baik. Persoalan data memang menjadi persoalan pangkal ya, utama gitu dalam menciptakan sebuah pemilu yang tentunya berintegritas dan menghasilkan hasil pemilih yang berkualitas tentunya.
7: Betul.
10: Semuanya awalnya di kerja-kerja soal data. Nah, selagi data itu belum terintegrasi secara baik dan regulasinya belum menyatu gitu ya, dalam satu regulasi masing-masing masih punya regulasi masing-masing, maka kita berkemungkinan akan sulit mendapatkan sebuah data yang betul-betul terpercaya, valid. Nah, tapi kita apresiasi hari ini, tentu tadi disampaikan juga oleh para penyelenggara pemilu bahwa Kementerian Dalam Negeri punya ranah regulasi sendiri, penyelenggara juga punya sendiri, atau tadi diistilahkan punya halaman rumah masing-masing. Ya, mau tidak mau kita harus mengapresiasi. Tapi paling tidak tadi dari Bawaslu juga sudah coba untuk berupaya bagaimana membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan data ini. Benar tadi kalau di Kepri satu kabupaten kota ya yang agak rawan karena mobilitas atau dinamisasi kependudukannya cukup tinggi adalah di Kota Batam. Kami survei di 2024, survei politik gitu ya, menemukan bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Aril, satu RT itu cuma ada 4 KK, selebihnya anak kos. Tapi itu satu RT. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin yang ya secara administrasi baik, lengkap, tapi secara faktual di lapangan kita kesulitan ketika menemukan apa mengambil sampel di lokasi-lokasi tertentu. Belum lagi yang pagarnya tinggi-tinggi, yang nama perumahannya nggak ada RT-RW-nya, Pak Priyo itu ya. Jadi nama perumahan Beverly Hills misalnya, nggak ada RT-nya. Orang kayaknya gengsi mencantumkan nama RT, tapi dia lebih bangga mencantumkan nama perumahannya, kemudian nomor rumahnya saja gitu ya. Kecamatan dan sebagainya, RT-RW tidak. Nah, itu mungkin persoalan-persoalan yang mungkin masih harus didudukkan bersama stakeholder seluruhnya. Tadi Pak Aril juga menyatakan ini tanggung jawab semua pihak, semua stakeholder untuk sama-sama duduk dan kemudian tentunya menghasilkan sebuah data pemilih yang sangat berkualitas bagi pemilu yang berkualitas juga.
7: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber sudah bersama kami pagi ini. Waktu jam batasi kebersamaan kita, tapi tentunya dari diskusi pagi ini kita melihat bahwa menjaga akurasi data pemilih di tengah mobilitas masyarakat Kepri bukanlah hal yang mudah. KPU berupaya dengan teknologi dan koordinasi. Bawaslu mengawasi dengan ketat dan akademisi memberi analisis serta rekomendasi kebijakan. Semoga dialog ini membuat kita semakin sadar pentingnya mengecek data pemilih kita agar hak suara tetap terjamin. Saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.

0: Satu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tanjung Pinang Pagi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K-Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi pendengar dimana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari laman resmi PT Taspen, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi menyebutkan bahwa Ketua DPR Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita, menyebut menghentikan program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari jatim.idntimes.com, melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Karena itu evaluasi tetap terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pastikan Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini bersama saya Liza.
3: Dan saya Ricky Khairul Huda.
2: Gak mau tukar nama ya.
3: Ah, Kak Liza dulu, kalau Kak Liza ngomong Ricky saya langsung Rika Pertiwi.
2: Tiba-tiba Rika Pertiwi. Oke deh, gimana kabar Ricky?
3: Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia dan selalu semangat.
2: Masya Allah, luar biasa itu tuh yang
3: karena
2: susah,
3: tanggal
2: ya.
3: Masih di satu digit.
2: Oh gitu.
3: Iya. Oh, kalau udah masuk belasan tuh mulai lemes biasanya.
2: Oh, lemes ya. Enggak, enggak pernah ngeliat Ricky lemes. Selalu ceria, selalu semangat, selalu bahagia. Apa sih rahasianya?
3: Aduh. Bisa aja Kak Iza nih.
2: Kaget kan tiba-tiba tanya.
3: Kita mau ngapain loh ini Kak Iza?
2: Kita di Halo RRI.
3: Setiap hari Rabu ya. Senin, Rabu dan Jumat.
2: Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau juga menyampaikan berita kehilangan, boleh sampaikan
3: boleh
2: di telepon
3: sekali
2: dan juga WhatsApp. Ricky angkat Ricky.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Ricky Nur Al-Huda. Selamat pagi Liza Andriani.
3: Selamat pagi Pak Umar.
4: Udah ngopi kah belum?
3: Sudah nih, kalau semangat tuh berarti udah ngopi tuh Pak Umar.
2: Ricky gak ngajak-ngajak ngopinya.
3: Kalau saya satu aja Pak Umar.
2: Yakin?
3: Untuk pagi ini, pagi ini.
4: Siapa Pak Liza berapa gelas?
2: Aduh, belum nyempat. Belum sempat nih Bapak.
4: Oh, belum sempat.
2: Nih baru mau neguk nih. Nanti. Oke, okay. Bapak gimana? Apa mau disampaikan ya? Ada keluhan apa?
3: Ada keluhan apa
4: ya,
3: nih Bapak?
4: Pak Umar menyampaikan masalah bantuan-bantuan beras dari kantor lu, dari pemerintah nih ya. Dari bulog ke bulog. Dari lurah ke lurah. Banyak yang mengecewakan. Kecewanya macam mana? Ibu-ibu datang kantor lurah, nih tengok desil tak ada. Apa tak ada? Tak dapat. Kan satu kekecewaan juga. Ya, jadi memangkah salah data atau bagaimana? Kalau rasa saya ibu-ibu itu layak juga untuk menerima, tapi desilnya tak ada, ya bagaimana? Berarti orang yang lebih terkaya berarti. Tapi kalau kita tengok-tengok, penghidupannya sama dengan kita. Kaya pun tidak, susah pun tidak, ya, tapi ya sederhana. Jadi kecewa lah ibu itu. Tapi mau diapakan, namanya enggak ada. Ada bapak-bapak satu juga datang ke kelurahan, nama istrinya ini, tapi dia dapat jatuhnya di sungut. Datanya data Tanjung Pinang. Kok bisa di sungut? Ini jadi juga jadi satu pertanyaan. Ada apa ini? Begitu. Jadi janganlah, tolonglah didata balik lah Liza Andriani.
2: Kok saya Pak? Kok saya yang data? Pak, saya bukan tukang data.
4: Iya, misalnya lah pemerintah.
2: Iya, betul.
4: Menyampaikan pemerintah, ya. Itu mendata itu, sensus itu didampingi para RT.
3: Iya, betul.
4: RT itu ujung tombak. RT itu yang tahu mana yang ngontrak, tidak ngontrak, mana yang susah, yang tidak susah. RT itulah ujung tombaknya.
2: Baik.
4: Nah, jadi kesian loh yang datang ke kantor lurah mengharapkan berasnya 30 kilo. Dia ternyata nggak dapat.
2: Baik, Bapak.
4: Betul. Kalau seandainya Ricky sama Liza lah datang. Enggak dapat Liza. Mungkin netes air mata saudara Liza Andriani atau Ricky Al-Huda. Kesian nengok ibu, kesian nengok bapak itu.
2: Baik bapak.
4: Balik dia. Jadi tolong. Tolong pemerintah data balik. Apakah desil-desil ini dari pemerintah pusat, apakah di kotanya aja yang mempunyai desil-desil itu.
2: Baik.
4: Itu yang dari Pak Umar yang mengeluhkan. Cuma menyampaikan.
2: Terima kasih
4: harus
2: bapak.
4: Harus disampaikan. Oke, Liza Andriani, itu saja.
2: Baik.
4: Ricky Al-Huda. jangan bersedih kembali, kita harus siam cerah meriah hendaknya.
3: Iya. Okay. Betul, Bapak.
2: Siap.
4: Ya,
2: insyaallah.
4: Ya, Riki, selamat ulang tahun RRI ke-81.
3: Baik, terima kasih.
4: RRI maju di udara, tetap
3: di udara.
4: Riki Al-Huda, Riza Andani.
2: Saya.
4: Sehat, sejahtera.
2: Amin. Doa yang sama, Bapak.
4: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Umar tunggu ya Riki kedatangannya.
3: Insya Allah nanti Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, Pak Umar. Di belakang Pak Umar. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum. Bung Rika, Bung Liza,
2: Bung
5: sama
2: Rika.
5: Bung Riki ya.
3: Iya.
2: Iya Bapak.
5: Mbak Liza, Liza.
2: Saya,
5: Liza.
2: Saya. Iya, kirain Bung Rika jadi Rika, Rika.
3: Dua R.
2: Iya, tapi memang ada ya Rika, Riki, Riko di sini ada loh Bapak.
5: Ada ya.
2: Lengkap okay. Namanya.
5: Okay. Ini Mbak Liza sudah 3 tahun lebih saya Upini, alhamdulillah perbatasan Bintan Tanjung Pinang sudah menyala yang tempat gelap itu Mbak Lisa.
3: Oh, alhamdulillah.
5: Tadi sudah, malam ya? Saya cek sudah hidup kembali. Walaupun lampu yang depannya lagi yang warna oranye masih ada 3 yang mati. Yang apalah ya, lebih bagusnya diperbaiki sekali atau dinyalakan kembali tak lagi gitu biar nyaman sampai ke Tanjung Pinang. Memang warnanya putih, enggak warna kuning. Tapi saya tetap suportif apabila itu sudah nyala, saya akan sampaikan di Upini sini di RRI gitu.
2: Betul. Jadi dari sekian bahwa banyak saya, dari sekian banyak lampu-lampu yang tidak menyala, berapa yang sudah menyala Bapak?
5: Yang sudah menyala yang saya minta di situ yang serius banget yang gelap itu kan perbatasan Mbak Liza ya, sampai ke masjid itu dekat karet itu. Alhamdulillah hanya yang dipasang itu kan hanya 3 titik, 4 titik apa 3 ya. Terus yang ada dekat air itu ada 4 titik yang mati. Kenapa tak ada hidupnya sekali ya, saya bilang begitu. Tapi tetap saya bersyukur. Karena memang di situ tempatnya memang gelap gulita, terasa banget kalau sampai ke masjid itu terang benderang. Begitu ke mau ke Tanjung Pinang gelap. Jadi sekali lagi kepada Perkim atau apa dusun kota Bintan, dari kemarin tanggal 4 kemarin Mbak Liza ya, anggota Dewan Bintan mungkin menanggapi ini sekarang. Keluhan saya sudah hampir 3 tahun baru ditanggapin. Mudah-mudahan kilometer Nusantara itu sudah juga banyak yang mati, itu juga diperhatikan demi kepentingan masyarakat luas. Baik. Karena itu juga hanya masyarakat Mbak Lisa ya, karena lampu itu sudah ada cuman tidak diperbaiki atau tidak diganti yang baru. Saya berharap kepada Kabupaten Bintan, apa yang ada kilometer Nusantara itu tiangnya sudah ada, lampunya ada, yang sudah mati minta tolong digantilah biar sama-sama menikmati ya. Apalagi malam semalam itu yang dekat hampir ke rumah saya itu, rumah itu ada tabrakan dengan pickup, tempat gelap itu tanjakan sedikit sekitar jam 10 itu. Itu tempat yang gelap itu Mbak Lisa, tabrakan itu. Antara pickup dengan motor.
2: Ada korban nggak Bapak?
5: Ya.
2: Ada korban nggak?
5: Saya korban, kalau korban sih nggak tahu, cuman perempuan satu, laki-laki satu. Nah itu yang saya nampak. Setelah itu saya pergi aja gitu, karena banyak orang di sini memang sudah ditangani sama polisi.
2: Baik Bapak.
5: Itu Mbak Lisa, ya mudah-mudahan ini untuk kan ya, sekali lagi, apa yang ada kilometer Nusantara, lampunya sudah ada, tolonglah diperbaiki. Ya jangan sampai menunggu dan menunggu akhirnya banyak gitu. Baik, itu aja keluhan saya sekali lagi saya ngucapkan terima kasih sudah menanggapi Bu Pepen dengan anggota dewan yang lainnya. Mudah-mudahan ini terjaga kembali penggerangan lampu jalan untuk masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Yanto di Simpang Korindo ya. Terkait dengan jalan yang ada di lampu Jalan Nusantara
3: penerangan.
2: Iya, lampu penerangan di Jalan Nusantara.
3: Ya, alhamdulillah nih sudah ada sedikit kecerah.
2: Iya, yeah, walaupun belum semua, tapi paling nggak ada yang sudah menyala begitu ya. Ini kabar baik dan tadi sudah menyampaikan juga ucapan terima kasih untuk Perkim Bintan.
3: Ya, ada lagi Kak Liza?
2: Baik, kita terima untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
6: Halo. Assalamualaikum Bu Liza.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya.
2: Ya, silakan Pak Sony.
6: Baik,
2: Pak
6: Sony. Halo RRI, saya pagi hari ini saya baca majalah Sindo,
2: Kenapa?
6: Majalah Sindo bahwa di situ temanya 128.400 jiwa masyarakat Kepri miskin. Itu artinya miskin itu mereka tidak punya pendapatan dan penghasilan yang layak gitu. Nah,

0: jadi perhatian pemerintah, terutama dinas sosial, agar lebih efektif dan efisien untuk yang 128.400 jiwa ini tadi. Jangan sampai mereka itu tidak dapat gitu ya, Mbak Liza dan Bu Riki ya. Itu data itu. Dan saya pun tak tahu juga dari 128.000 apakah berlaku di seluruh kabupaten kota atau khusus di Batam saja atau di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Nah, ini belum dirinci secara detail gitu kan. Nah, kita berharap dengan ada bantuan-bantuan pemerintah dari pusat atau daerah, semoga yang 128.400 ini betul-betul terangkat gitu. Jadi dalam beberapa bulan ini dan tahun 2027 itu penduduk miskin di Kepri ini semakin menurun gitu. Dengan ada bantuan-bantuan pemerintah yang sekarang sedang digalak-galakkan itu kan, PKH dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sekali ini menarik investasi. Investasi untuk menyerap tenaga kerja kan. Karena kalau tidak ada investasi, investor yang dilakukan oleh UPD-UPD terkait dan stakeholder terkait untuk melobi-lobi ke negara-negara lain, maka tertutup kemungkinan kita ini akan bertambah miskin gitu penduduknya. Jadi saya berharap ya itu tadilah, bekerjalah dengan baik DPR dan sebagainya untuk rakyat Kepri. Hingga 2027 Kepri ini bebas dari kemiskinan.
1: Amin.
0: Mungkin itu dari saya.
1: Baik,
0: terima
1: Bapak.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak
2: terima
1: Sony,
2: kasih Pak
1: ya.
2: Sony ya.
1: Di belakang Pak Sony.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Halo RRI.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ya. Ini Om apa tok nih sehari ini?
1: Abang-abang.
3: Saya hari ini mengucapkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.
2: Baik.
3: Yang ke-81 sekali di udara tetap mengudara. Jadi penyiarnya supaya sehat-sehat.
1: Amin.
3: Supaya gaji jadi tambah.
2: Amin.
3: Sampaikan dengan pimpinan tuh supaya gaji awal-awal tuh ditambah.
1: Pusat Pak, pusat.
2: Amin. Mudah-mudahan ya tahun ini ya.
1: Dari pusat.
3: Banyak terima kasih kepada pimpinan RRI.
2: Iya.
3: Dengan rombongannya telah hadir ke rumah Tok Lode.
1: Alhamdulillah.
3: Sungguh segar bugar hati saya sampai sekarang ini.
1: Masya Allah.
3: Karena orang yang saya telepon setiap hari itu telah hadir ke rumah saya.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan semua kegiatan untuk hari ulang tahun RRI ini berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Amin.
3: Ya. Untuk itu pada hari ini saya masih segar bugar dapat mendengar radio kita ini. Mudah-mudahan kawan yang akan datang bisa menemui pan-pan yang lain.
1: Amin, insyaallah.
3: Dan mohon kiranya kita berdoa sama-sama supaya Tok Londe bisa mengikuti ulang tahun yang ke-82
1: nanti. Amin, amin, amin, amin, amin. Umur panjang.
3: Oke, banyak maaf.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Londe.
2: Terima kasih, Tok Londe.
1: Di Kampung Bulang ya. Di belakang Tok Londe, sambut Riki.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tumbuh sirih di asap atap. Di atap rumah Pak Alwi. Terima kasih. Saya nak bercakap. Nak bercakap. Halo RR.
1: Masya Allah. Sila-sila. Apa tu nak sampaikan?
4: Kemarin Puan Liza dan Bung Iki.
1: Saya.
4: Saya sudah cipta lagu Pak Londe untuk lansia. Nah, saya senandungkan kemarin, beliau sudah dengar.
2: Oke.
4: Okay. Ini lain lagi. Sedikit simpang dari keadaan orang yang ini ke sementar ke aduan ke pagi ini saya nak nyanyikan lagu dari

0: RRI, rumahnya rakyat Indonesia. Kami bernyanyi, kami bercerita, membaca puisi di sini. Suaranya lantang di udara, suaranya anak-anak Indonesia. RRI, RRI, kami sayang RRI. RRI, RRI, radionya anak-anak Indonesia. RRI, RRI, sekali di udara tetap di hati kami. Itu yang pertama.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah, bagus. Terima kasih.
0: Tentang Pro 3.
1: Ya.
0: Sudah?
1: Ya. Saya.
0: Kan tentang penyiaran dia belum muncul ya. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada Pro 3 khususnya.
1: Khusus Pro 3 kenapa tuh?
0: Mengenai dinamika olahraga yang disiarkan setiap jam
2: 11.
0: Itu mereka katakan kegiatan olahraga dalam dan luar negeri. Tetapi yang mereka dulukan itu berita-berita olahraga dari luar negeri. Bola ke apa ke semua dari luar negeri. Kegiatan olahraga kita di Indonesia ini dibuat orang itu nomor dua. Itu yang saya sedihkan itu.
1: Okay.
0: Cobalah kegiatan olahraga kita sekecil apapun di negeri kita, Republik Indonesia itu. Itu yang didulukan. Jangan olahraga di Indonesia kita ini dianaktirikan. Saya sedih kadang dengar berita dinamika olahraga yang 11. Yang dibahas ya, bola kaki di Argentina, di mana-mana, di mana-mana. Barulah bola kaki disiarkan dia. Sedih kan? Tolonglah, dulukanlah berita olahraga dalam negeri. Jangan anak negeri ini dianaktirikan. Itu ajalah keluhan saya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Batu. Dan saya juga terima kasih, lagunya bagus sekali Pak Batu.
1: Masya Allah.
2: Enak didengar ya kali saya.
1: Iya, terima kasih sekali lagi sudah memeriahkan ya. Oke, Ricky, kita informasikan juga hari ini akan ada bintang radio ya.
2: Saya lupa loh Kaliza. Padahal saya ini, sibuk di situ loh.
1: Pak koordinator gimana
2: Maaf,
1: nanti kita akan omongin tapi kita akan telepon lagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Ya. Pak Omar masuk lagi.
2: Gimana Pak Omar?
3: Masalah Pro 3 itu memang belum bisa diaktifkan atau bagaimana?
1: Belum, sementara sedang
2: belum.
1: Sedang diusahakan. Kita sampaikan lagi ya.
3: Yang kedua radio RRI Tanjung ini keresep bunyinya.
2: Frekuensinya ya Pak Omar ya.
1: Frekuensi ya.
2: Baik.
3: Iya, frekuensinya keresep.
2: Nanti kami
1: sejak
2: sampaikan.
1: Kapan? Sejak kapan Bapak?
3: Dari semalam.
2: Oh, dari semalam.
1: Oke. Sampaikan.
2: Kita sampaikan ke tim.
3: Ya.
1: Baik. Nah,
3: kalau bisa dihiduplah RRI Pro 3 itu.
1: Baik, Pak Omar, kita sampaikan disahkan. Ya Bapak.
3: Pak Omar enggak ada HP Android nih.
1: Baik, ya, Bapak.
3: Ya Riza.
2: Baik, Pak Omar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Oke,
2: nanti kita sampaikan untuk frekuensi kita yang dari semalam agak kresek-kresek nih ya, Kak Lisa ya.
1: Sedang saya sampaikan.
2: Langsung disampaikan. Cepet. Kak Lisa ini luar biasa. Sat.
1: Iya, biar langsung ditanggapi juga betul. Sama Bang Chan kalau misalnya lagi on ya. Takutnya lagi di lapangan sibuk gak pegang HP gitu kan. Kalau misalnya sempat kan kita bisa konfirmasi betul. Nih. Pro 3 juga minta diaktifkan kembali ya. Baik.
2: Apakah ada penelpon berikutnya nih Kak Lisa?
1: Kita break sebentar ya.
2: Boleh, kita break dulu.
1: Kita
2: nih.
1: Juga akan kita informasikan. Iya, kita akan informasikan juga nanti ada bintang radio.
2: Iya.
1: Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Hello RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami informasikan dulu nanti jam 10 ya. Ada apa, Ricky?
1: Ada apa tuh,
0: ada. Ricky lah, Ricky kan Bapak Koordinator.
1: Oke, jangan lupa ya nanti jam 10. Hari ini hari Rabu jam 10 di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Dan di Pro 2 FM di 92,1 MHz. Akan ada audisi Bintang Radio 2026 sesi pertama.
0: Jangan inilah, jangan gemetaran gitu lah.
1: Saya gugup saya, Kak. Dan nanti juga pada tanggal 14 hari Senin pukul 10 juga akan diadakan audisi juga di sesi kedua. Jadi sesi pertama sesi ini ya? Hari ini jam 10 pagi pantengin YouTube-nya LPP RRI dan Pro 2 FM ya, Kak.
0: Ya, sesi keduanya tanggal 14 September. Betul. Maksudnya sesi kedua, sesi pertama tuh yang bedakan perempuan dan laki-laki atau bagaimana?
1: Tidak.
0: Oh, enggak.
1: Kita membedakan ada dua sesi karena dibagi dua sesi karena kebutuhan waktu dan peserta.
0: Begitu. Kabarnya ada 1550.
1: Hah? Amin.
0: Banyak banget.
1: Amin.
0: Jangan dong.
1: Dan Kaliza, jangan lupa peserta akan menyanyikan lagu pop. Dan satu yang uniknya, lagu daerah wajib mereka nyanyikan.
0: Ya, udah beberapa tahun ini memang lagu daerah wajib untuk dinyanyikan. Ya. Kemarin Liza dengar Dodoy, si Dodoy.
1: Lagunya bagus-bagus kan.
0: Kicir-kicir, ini asik, luar biasa. Jadi untuk Anda yang mau daftar, bukan daftar, voting ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Bisa. Voting di
1: bintangradio.rri.
0: Salah.
1: Bintangradio.rri.id.
0: Bintangradio.rri.id.
1: Di situ nanti ada tulisan di atas kolom voting. Silakan voting di sana.
0: Iya, misalnya Liza mau voting Ricky. Masuk ke bintangradio.rri.id. Pilih menu voting, login, buat akun, baru akun vote
1: dulu.
0: Ricky.
1: Iya, tunggu dulu. Top up dulu Kak Liza.
0: Oh, harus top up dulu.
1: Harus top up sebanyak-banyaknya baru bisa voting.
0: Tapi gak mahal kan, gak sampai sejuta kan.
1: Enggak. Apalagi di awal bulan nih Kak Liza ya. Boleh lah.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa penampilannya pasti kece-kece badai nih. Dari Tanjung Pinang tuh selalu yang ikut tuh oke-oke lah kali salah.
0: Alhamdulillah. Kita
1: amin.
0: Punya generasi muda. Ya,
1: talenta-talenta muda.
0: Yang memang punya bakat yang luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: setelah ini Kak Liza nih dari Sarker RRI Tanjung Pinang, kemudian mereka akan diadu lagi di Korwil Nusantara 15.
0: Kapan tuh?
1: Itu nanti itu rahasia. Masih rahasia nanti.
0: Oh, iya. Gitu. Oh gitu, rahasia-rahasia Kak Liza. Oh gitu.
1: Pokoknya nanti setelah dari Sarker, semua Sarker di Indonesia akan bersaing lagi di Korwil mereka masing-masing.
0: Begitu.
1: Untuk Tanjung Pinang kan Korwilnya tuh Korwil 15 nih Kak Liza. Nanti mereka akan bersaing nih dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Batam, Pekanbaru, Ranai, Tanjung Pinang, SP Bengkalis akan bersaing di Korwil 15. Mudah-mudahan kita doakan ya Kak Liza,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Dari Tanjung Pinang ada ya tembus nasional.
0: Amin.
1: Di Jakarta nanti. Amin.
0: Iya, seperti tahun-tahun terdahulu ya. Oke, dan juga ada informasi terkait dengan fasilitas rusak ya, PUPR Tanjung Pinang yang menegaskan pengembang wajib tanggung jawab nih ya. Jadi dilansir dari rri.co.id, Ricky, pemerintah kota Tanjung Pinang melakukan pemantauan di kawasan perumahan Merpati Putih Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Pemantauannya itu mengintegrasikan terhadap pembangunan penataan tata ruang. Jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tanjung Pinang, yaitu Rusli, mengatakan ada 5 pengembangan di kawasan perumahan Merpati Putih yang harus mengintegrasi pembangunan penataan tata ruang. Dan hal tersebut untuk penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan wajib lainnya juga seperti penyediaan jalan, drainase, sumur, dan tempat ibadah. Informasi lebih lengkapnya bisa baca di rri.co.id ya. Dan juga kemarin ada terjadi ini ya, konsleting listrik juga ya di Hotel Tanjung Pinang ya, di Hotel Laut Jaya Tanjung Pinang
1: Iya, kalau gak salah, betul.
0: Waduh, sekarang ini semakin banyak kebakaran.
1: Iya sih Kak Liza, salah satu pemicu kebakaran itu konsleting listrik ya. Memang kita tuh memang harus selalu memantau dan mewaspada kelistrikan yang ada di rumah lah, kontak-kontak, stop kontak itu yang paling penting. Makanya meninggalkan rumah tuh kita harus betul-betul pastikan stop kontak itu mati. Kabel-kabel colokan itu dicabut, betul. Jangan dicolok loh Kak Liza, walaupun stop kontaknya sudah dimatiin, gak boleh.
0: Baik, termasuk kalau ngecas HP ya, kadang-kadang ditinggalin tuh kancasnya. Padahal itu bisa memicu juga.
1: Betul.
0: Gas juga diperiksa, udah tertutup dengan sempurna belum, sudah mati dengan sempurna belum, takutnya ternyata belum padam ya apinya, dan itu sangat membahayakan. Termasuk juga karhutla, masih ada potensi juga, jadi semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena di mana-mana sekarang sedang banyak sekali terjadi bencana.
1: Saya menghimbau bagi perokok, mohon banget dipastikan apinya kalau sudah selesai dimatikan, jangan dibuang sembarangan, karena kita musim kemarau ini gampang banget terbakar kali. Ya
0: gitu. Benar sekali.
1: Ya. Oke.
0: Oke, dan kita tutup ya untuk Halo RRI pada pagi hari ini.
1: Sudah di penghujung program.
0: Kenapa? Ricky mau lanjut lagi nih?
1: Enggak, kalau sama Kak Liza tuh cepat rasanya waktu itu.
0: Sudahlah, itu
1: kemarin
0: lagi
1: juga sama Kak Liza saya ngomong gitu ya.
0: Perkataannya sudah basi. Oke deh, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersama kami di Halo RRI untuk pagi hari ini, pendengar. Dan jangan lupa untuk ikuti lagi Halo RRI di hari berikutnya, hari Jumat ya. Bersama Ricky lagi atau sama siapa?
1: Insya Allah ada hari Jumat.
0: Enggak ada. Hari Jumat ini enggak ada.
1: Kita enggak ada.
0: Ternyata hari Jumat.
1: Karena hari Jumat kita ulang
0: 11.
1: Tahun
0: iya.
1: Radio RRI.
0: Oke, nanti kita akan relay juga dari pusat ya.
1: Betul.
0: Kemeriahan hari radio atau hari ulang tahun RRI yang ke-81 tanggal 11 nanti. Oke, kalau gitu terima kasih Ricky udah menemani.
1: Terima kasih juga Kak Liza.
0: Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami, yang sudah mendengarkan Tajuk Pinang Pagi bersama Liza dari jam 5 tadi juga. Terima kasih banyak, dan jangan kemana-mana. Setelah ini ada siapa Ricky?
1: Ada rekan kita Karima Melati.
0: Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lancar segala aktivitasnya pada hari ini. Nah, pendengar, kita kembali hadir ya di program Jendela Kepri, ruang informasi dan inspirasi untuk melihat ya berbagai persoalan yang dekat dalam kehidupan kita. Dan tentunya pada siang ini ya, Anda mungkin sambil beraktivitas bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, pendengar, hari ini kita akan membicarakan tiga persoalan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan ya bagi masyarakat, yaitu narkoba, korupsi, dan judi. Nah, tiga persoalan yang mungkin ini terlihat berbeda ya, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama dapat merusak kehidupan, merusak keluarga, dan masa depan, bahkan lingkungan sosial kita. Karena pada kesempatan kali ini kita mengangkat tentang sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang sanksi ini ya, sanksi ini bukan sekedar kata yang berkaitan dengan hukuman. Kita memaknainya itu sebagai sebuah gerakan kesadaran. Suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Nah, sebuah suara yang mengajak kita untuk berani mengatakan tidak untuk narkoba, tidak untuk korupsi, tidak untuk judi. Nah, karena perubahan itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan kita, dan dimulai dari keberanian untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang merusak hidup kita. Nah, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tetaplah bersama kami di Jendela Kepri, dan nanti akan kami lanjutkan lagi ya untuk menyampaikan topik yang kami sampaikan. Namun sebelumnya pendengar, kita simak dulu untuk lagu berikut ini ya.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya ke program Jendela Kepri. Mari kita mulai dari persoalan pertama, pendengar, yaitu tentang narkoba. Ketika mendengar kata narkoba nih, pendengar, mungkin sebagian orang itu langsung berpikir bahwa narkoba itu adalah persoalan orang lain, persoalan mereka yang berada di lingkungan tertentu, ya mungkin kita berpikir seperti itu. Kemudian persoalan anak muda yang salah pergaulan. Padahal kenyataannya, pendengar, ancaman narkoba itu bisa berada lebih dekat daripada kita yang kita bayangkan, ya. Narkoba itu bisa masuk melalui lingkungan pertemanan, bisa bermula dari rasa penasaran, ya. Bisa juga berawal dari ajakan sederhana, bahkan bisa menggunakan kalimat yang terdengar sepele, coba sekali saja, atau biar lebih santai, atau mungkin ada kata-kata biar tidak stres, atau semua teman juga mencoba. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah ya, pendengar, yang harus kita waspadai, karena sesuatu yang awalnya itu dianggap sekedar mencoba, dapat berkembang menjadi ketergantungan dan membawa dampak yang jauh lebih besar. Nah, pendengar, narkoba itu tidak hanya merusak kesehatan seseorang, pendengar ya. Dampaknya itu dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan kita. Hubungan dengan keluarga bisa terganggu, kemudian prestasi belajar juga dapat menurun ya. Produktivitas bekerja juga terganggu, keuangan keluarga bisa terkuras ya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi nih, pendengar, seseorang itu dapat kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena itu, pendengar, pencegahan menjadi sangat penting. Dan pencegahan itu tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, keluarga memiliki peran yang sangat besar. Orang tua perlu membangun komunikasi dengan anak, bukan hanya bertanya sudah makan, tetapi juga bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, itu patut kita tanyakan kepada anak-anak kita. Ada masalah di sekolah? Ada sesuatu yang membuat kamu tertekan? Dengan siapa kamu bergaul? Nah, ini patut kita pertanyakan kepada anak-anak kita. Komunikasi yang hangat ini membuat anak-anak memiliki tempat untuk bercerita, ya. Karena terkadang anak kita tidak membutuhkan ceramah panjang, ya. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan mereka. Dan lingkungan pertemanan ini juga sangat menentukan. Teman yang baik ini bukanlah teman yang selalu mengajak kita bersenang-senang saja. Teman yang baik adalah mereka yang berani mengingatkan ketika kita mulai berada di jalan yang salah. Kalau ada teman yang mengatakan jangan coba-coba narkoba, jangan ikut-ikutan, itu bisa merusak masa depanmu, jangan anggap dia sebagai teman yang menggurui, ya. Bisa jadi dialah teman yang sedang menyelamatkan masa depan kita. Dan mari kita tanamkan satu prinsipnya, tidak perlu mencoba untuk mengetahui bahwa narkoba berbahaya. Kita tidak perlu jatuh ke dalam lubang untuk mengetahui bahwa lubang itu dalam. Kita tidak perlu kehilangan masa depan ya untuk memahami bahwa narkoba itu menghancurkan kehidupan. Dan kita tidak perlu menunggu anggota keluarga kita menjadi korban untuk mulai peduli. Mari mulai dari sekarang ya, berani berkata tidak. Tidak pada narkoba, tidak pada penyalahgunaan zat, tidak pada ajakan yang dapat menghancurkan kita. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami untuk mendengarkan informasi-informasi di program Jendela Kepri. Baiklah, kita hadirkan lagu berikut ini ya. Kau Yang Utama dari Syahrini, pilihan dari Ibu Marta ya, Ibu Marta Yusuf.

Pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menyampaikan narasi tentang narkoba, korupsi, dan judi. Pendengar, setelah kita membahas narkoba, sekarang kita beralih kepada persoalan kedua, yaitu korupsi, pendengar. Ketika kita bicara mengenai korupsi, seringkali ya yang muncul dalam pikiran kita itu adalah kasus besar ya, pejabat, proyek pemerintah, atau uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Namun pendengar, tahukah yang dimaksud di sini adalah budaya anti korupsi sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya belajar untuk jujur, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tidak memanipulasi data, tidak memberikan atau menerima sesuatu yang tentu ini mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan tidak kalah pentingnya adalah berani mengatakan tidak terhadap praktik yang tidak benar. Nah, korupsi pendengar bukan hanya persoalan kehilangan uang saja. Korupsi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Bayangkan ya pendengar, ketika anggaran yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan ya. Program yang seharusnya itu membantu masyarakat untuk menjadi tidak maksimal. Kemudian pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat menjadi terganggu. Pada akhirnya pendengar, masyarakat yang dirugikan. Nah, karena itu pendengar, pemberantasan korupsi ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah harus memperkuat tata kelola, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, dan masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk ikut mengawasi. Namun ada satu hal yang penting, jangan membiasakan diri dengan ketidakjujuran. Karena pendengar, korupsi yang besar itu bisa saja berawal dari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang kecil ya. Misalnya kita berpikir, ah cuma sedikit, tidak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Misal seperti itu ya. Kalimat seperti itu justru yang harus kita lawan. Sebab kalau kesalahan terus dibenarkan, lama-lama kesalahan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dan pendidikan anti korupsi juga penting bagi generasi muda. Anak-anak ini perlu dibiasakan jujur sejak dini ya. Misalnya ketika ujian tidak menyontek ya, ketika menemukan barang milik orang lain dikembalikan. Kemudian ketika diberikan tanggung jawab dijalankan dengan sepenuh hati, dengan baik. Dan hal-hal sederhana seperti itu pendengar sebenarnya sedang membangun karakter. Karena bangsa yang bersih itu tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar ya. Kita membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas dan juga bertanggung jawab. Jadi suara anti korupsi bukan hanya suara dari gedung pemerintahan. Suara anti korupsi ini harus didengar dari rumah atau terdengar dari rumah kita, dari sekolah kita, dari tempat kerja kita, dari lingkungan masyarakat, dan tentu saja dari diri kita sendiri. Mari kita biasakan bertanya sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini jujur? Apakah ini hak saya? Nah, jika jawabannya tidak, maka jangan dilakukan ya. Karena integritas itu bukan ketika kita berbuat baik karena sedang diawasi. Integritas itu adalah ketika kita tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat kita ya.

Ya, pendengar, kita masuk pada persoalan ketiga, yaitu tentang judi, di mana perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, berbelanja dari rumah, belajar secara daring, kemudian juga mengakses informasi dalam hitungan detik. Tetapi pendengar, di balik kemudahan itu terdapat pula resiko ya. Resiko yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah judi online. Judi dapat dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti permainan biasa. Ada tawaran bonus, ada promosi, ada iming-iming kemenangan, ada cerita seolah-olah seseorang itu bisa mendapatkan uang dengan mudah. Padahal pendengar, ketika seseorang mulai terjebak, yang dipertaruhkan bukan hanya uang ya. Yang dipertaruhkan itu bisa berupa waktu, kemudian hubungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan masa depan kita. Awalnya mungkin hanya mencoba ya dengan nominal kecil, kemudian kalah karena ingin mendapatkan kembali uang yang hilang. Seseorang kembali bermain lagi, kalah lagi, kemudian

belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk masa kini, mengembangkan usaha, dan juga memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif. Karena pendengar, teknologi yang harusnya membantu kita ini menjadi lebih produktif, bukan membuat kita terjebak ya. Baiklah, untuk lagu berikut ini pendengar, aku bukan Superman ya, Ryan Pono. Selamat siang semuanya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, persoalan judi bukan hanya persoalan individu ya. Keluarga juga bisa menjadi korban. Ketika seseorang itu menghabiskan uang untuk berjudi, kebutuhan rumah tangga itu dapat terganggu ya. Hubungan suami istri bisa mengalami konflik. Anak-anak juga bisa ikut merasakan dampaknya. Bahkan pendengar, seseorang itu dapat melakukan tindakan lain untuk mendapatkan uang demi melanjutkan kebiasaan berjudi. Karena itu pendengar, jika kita melihat keluarga atau teman mulai menunjukkan perilaku yang mengarah pada kecanduan judi, jangan langsung menghakimi, ajak bicara ya. Kemudian kita dengarkan, berikan dukungan untuk mencari bantuan yang tepat. Yang kita lawan adalah perilakunya, bukan mempermalukan orangnya. Dan mari kita gunakan juga internet untuk hal-hal yang memberikan manfaat bagi kita ya. Gunakan media sosial itu untuk berbagi informasi yang positif. Gunakan teknologi untuk belajar ya. Gunakan internet untuk mengembangkan usaha. Gunakan dunia digital untuk membuka peluang. Jangan biarkan teknologi justru mengendalikan kehidupan kita. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya mari kita tadi kita sudah bicara tentang narkoba ya, kita sudah bicara tentang korupsi dan judi. Nah, ketiganya ini pendengar memiliki dampak yang berbeda, tetapi sama-sama dapat merusak masa depan. Karena itu pendengar, mari kita jadikan sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi ini sebagai pengingat bagi kita semua. Suara itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pada judi, dan jangan berhenti hanya pada ucapan saja. Mari kita wujudkan dalam tindakan kita. Jaga diri kita, jaga keluarga kita pendengar, jaga lingkungan kita, dan juga jaga masa depan kita. Karena masa depan yang baik itu tidak datang begitu saja pendengar. Masa depan itu dibangun dari pilihan-pilihan kita hari ini. Dan pendengar, saya yakin ya, materi ini dapat mengingatkan kita agar kita terhindar dari narkoba, korupsi, dan judi. Untuk lagu berikut ini pendengar, kita dengarkan lagu dari Afgan ya.

Iya, pendengar, dari pembahasan kita hari ini ada hal penting yang perlu kita ingat bersama, pendengar. Narkoba, korupsi, dan judi mungkin hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi ketiganya sama-sama memiliki kemampuan untuk merusak. Merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak kepercayaan, dan pada akhirnya pendengar dapat merusak masa depan. Karena itu jangan menunggu sampai menjadi korban untuk mulai peduli. Jangan menunggu keluarga kita terkena dampaknya untuk mulai bicara. Dan jangan menunggu masalah menjadi besar untuk berani mengatakan tidak. Sebab pendengar, pencegahan itu selalu lebih baik daripada penyesalan. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Ketika ada ajakan menggunakan narkoba, berani menolak. Ketika melihat ketidakjujuran dan penyalahgunaan kewenangan, berani mengingatkan. Ketika ditawarkan judi dengan iming-iming keuntungan besar, berani mengatakan tidak, ya. Ketika karena menjadi bagian dari perubahan itu tidak selalu membutuhkan tindakan yang besar, pendengar. Terkadang perubahan itu dimulai dari satu keputusan kecil. Memilih untuk tetap jujur, memilih untuk tetap sehat, dan memilih untuk tidak terjebak dalam sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Mari kita jadikan keluarga sebagai benteng pertama, pendengar. Jadikan lingkungan sebagai ruang yang saling mengingatkan, dan jadikan diri kita sebagai contoh bahwa hidup tanpa narkoba, tanpa korupsi, dan tanpa judi adalah pilihan yang jauh lebih berharga. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di program Jendela Kepri untuk hari ini tentang suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Dan kita simak lagi ya untuk lagu berikut ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jaringan Berita Nasional.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakukan laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Thank you.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Pendengar, untuk informasi berikut ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan juga perubahan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Penandatanganan itu pendengar dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Raja Khalid Hitam Tanjung Pinang. Penandatanganan itu menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Kesepakatan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD tersebut pendengar sekaligus juga menegaskan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ansar Ahmad juga menegaskan pendengar kesepakatan itu merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan kebijakan anggaran itu tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, di mana kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan APBD. Pendengar, kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu yaitu pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk hari ini masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi pendengar akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini bagi Anda yang mungkin tadi sudah bekerja bisa santai, bisa istirahat, dan khususnya bagi umat Islam, kaum muslimin dan muslimat bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pendengar, untuk berikut ini kami akan sampaikan informasi yang berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Uswatul Hasanah binti Supri selaku tergugat bertempat di tinggal di Jalan Asoka Blok E nomor 25 RT 3 RW 25 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kabupaten yaitu Kota Tanjung Pinang, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Andi Jamiat bin Kasim, pihak Pengadilan Agama Tanjung Pinang meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Selasa 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Jalan Raya Senggarang Kelurahan Kampung Bugis Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Isi beritanya, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Susilawati binti Sumantri selaku tergugat bertempat tinggal di Jalan RE Marta Dinata RT 2 RW 3 Kelurahan Melayu Kota Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Sutrisno bin Junaidi, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Selasa 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Jalan Raya Senggarang Kelurahan Kampung Bugis Tanjung Pinang. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami menemani siang Anda dengan lagu-lagu berikut ini ya.

Oh, ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidup.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba dalam patroli KRJD Polda Kepulauan Riau. DP3AP2KB Bintan lakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku kasus kekerasan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Rima Melati. Disampaikan berita yang pertama, patroli KRJD Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba.
1: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sembuduk, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe, mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
2: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil razia pelaksanaan kegiatan KRJD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
1: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
2: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
1: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DP3AP2KB Bintan memastikan pendampingan bagi korban dan pelaku kasus kekerasan anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Bintan memastikan pendampingan diberikan kepada korban maupun pelaku dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak. Pendampingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala DP3AP2KB Bintan Ariyati mengatakan pihaknya memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku dalam kasus bullying termasuk rujukan konseling kepada psikolog. Pendampingan akan terus dilakukan hingga proses hukum selesai termasuk apabila perkara berlanjut juga persidangan.
4: Kami dalam memberikan pelayanan tentunya yang diutamakan adalah kepentingan terbaik anak ya, baik pelaku maupun korban. Jadi untuk pelaku dan korban sama-sama kita lakukan pendampingan, diberikan rujukan untuk konseling, diberikan konseling kepada psikolog gitu. Kemudian upaya yang jelasnya kita akan mendampingi sampai proses hukum terakhirnya. Ini mohon maaf masih dalam proses mengasesmen baik anak, korban, pelaku maupun orang tuanya untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan membawa kebaikan kepada anak-anak ini.
3: Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bintan, Hafiza Ramadhani, mendorong penguatan sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, edukasi kepada anak dan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan. DP3AP2KB, PKK, serta pihak sekolah. Hafiza juga mengatakan sosialisasi mengenai bullying juga telah disampaikan dalam sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan PMI bersama PMR. Ia juga berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran anak-anak maupun pihak sekolah terhadap tindakan perundungan.
5: Saya harap sih memang tidak ada terjadinya bullying ya. Kita juga bersama dengan DP3KB, tentunya dengan PKK, insya Allah merangkul. Dan kalau bisa kita bisa turun-turun ke sekolah, setiap sosialisasi pun kita selalu bilang kepada anak-anak remaja. Kemarin pas kegiatan PMI bersama dengan PMR pun kita juga mensosialisasikan tentang bullying ini.
3: Afiza lebih lanjut menambahkan, TP PKK Bintan bersama DP3AP2KB akan terus turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi anak yang menjadi korban bullying. Enilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk tumbang dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja, Tanjung Pinang.
6: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
7: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor sendiri Pak Lurah Kamboja, Pak Lumantar. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Jika kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut.
6: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemanfaatan lahan terbatas di kawasan perkotaan untuk bercocok tanam dinilai dapat menjadi salah satu langkah sederhana dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.
8: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, Kepri hingga kini masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan secara mandiri. Namun, kondisi tersebut bukan berarti masyarakat tidak dapat berkontribusi dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari lingkungan rumah sendiri. Beberapa komoditas seperti cabai dan sayuran relatif mudah dibudidayakan di pekarangan. Bahkan, masyarakat yang tidak memiliki lahan luas tetap dapat bercocok tanam menggunakan metode hidroponik, aquaponik, pot maupun polybag. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, berpendapat selain membantu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari, urban farming juga memberikan manfaat ekonomi. Kebutuhan membeli sayur atau komoditas tertentu dapat ditekan ketika sebagian kebutuhan tersebut sudah tersedia dari hasil tanaman sendiri.
9: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Setiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
8: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, menambahkan semakin banyak keluarga yang memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk pertanian perkotaan, semakin besar pula kontribusinya terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. Langkah sederhana ini sekaligus dapat membantu keluarga menghemat pengeluaran dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia.
11: Pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia. Karena saat ini baru 3 tokoh pahlawan Kepri yang diakui oleh negara, padahal sangat banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang juga berjuang bagi Indonesia, terutama di masa revolusi. Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, Aswandi Sari, mengatakan pihaknya berharap setiap masa ada pahlawan dari Provinsi Kepri. Karena di setiap periode, Kepri memiliki pahlawan yang berkontribusi pada sejarah nasional. Saat ini baru 3 pahlawan di Provinsi Kepri yang diakui sebagai pahlawan nasional. Pertama, Sultan Mahmud Riayet Shah. Kedua, Raja Haji. Dan ketiga, Raja Ali Haji. Ketiganya memberi kontribusi terhadap sejarah nasional pada abad ke-18 dan ke-19.
12: Kepulauan Riau ini punya kontribusi yang besar tidak hanya pada abad 18 dan abad misalnya pada akhir zaman kerajaan Riau Linggang ini itu ada perlawanan juga di Pulau Penyengat itu sampai itu kerajaan dibubarkan kemudian pada tahun 1913. Nah, yang paling penting lagi periode 45 sampai 50 itu kalau dalam sejarah Indonesia disebut zaman revolusi. Nah, siapa pahlawan nasional dari Kepulauan Riau pada zaman revolusi itu? Belum ada. Padahal banyak. Walaupun sudah ada beberapa nama yang dalam tanda kutip diakui daerah karena sudah dimakamkan di makam pahlawan seperti Sunario umumnya, contohnya.
11: Dikatakannya di zaman revolusi, yaitu di tahun 1945 hingga 1950, Kepri juga memiliki peran dan kontribusi dalam sejarah nasional. Dicontohkannya pahlawan dari Kepulauan Riau seperti Sunario yang menjadi nama jalan di Tanjung Pinang, serta dimakamkan di makam pahlawan. Meski begitu, menurutnya tentunya perlu kajian dan identifikasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dirinya berharap ada nama-nama pahlawan Kepri di setiap periodenya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Perubahan data pemilih dinilai merupakan hal yang wajar mengingat dinamika kependudukan terus berlangsung menjelang pemilihan umum 2029.
13: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kepulauan Riau Kepri terus melakukan pemantauan dan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029 mendatang. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Ketua Bawaslu Kepri Zuladri Putra mengatakan, dalam proses pemantauan di lapangan, Bawaslu menemukan sejumlah perubahan data pemilih, mulai dari pemilih yang belum terdata hingga adanya warga yang meninggal dunia maupun yang telah beralih status menjadi anggota TNI atau Polri. Menurutnya, perubahan data pemilih merupakan hal yang wajar mengingat dinamika kependudukan terus berlangsung. Sementara untuk data pemilih ganda, persoalan tersebut disebut telah diperbarui dan diklarifikasi.
14: Dari hasil itu ya paling ada yang belum terdata. Karena kan juga ada pemilih pemula kan, ya paling pemutakhiran itu aja ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi TNI Polri. Perubahan ada perubahan. Yang ganda kemarin kayaknya sudah diperbarui sih, sudah dilakukan pembaruan dan sudah dilakukan klarifikasi begitu. Ada kemarin ada satu ganda tapi udah di take down satu.
13: Masih disampaikan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri Putra, selain pemutakhiran data, Bawaslu juga melihat potensi besar kelompok generasi Z atau Gen Z sebagai pemilih pada pemilu 2029. Jumlah pemilih dari kelompok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 30-40%. Potensi tersebut diperkirakan terus bertambah seiring bertambahnya usia masyarakat yang sebelumnya belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan finalisasi data pemilih untuk pemilu 2029 nantinya akan dilakukan melalui tahapan pemutakhiran yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba dalam patroli KRYD Polda Kepulauan Riau. DP3AP2KB Bintan lakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku kasus kekerasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama lagi ya di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Nah, untuk lagu hari ini tentunya sudah kami siapkan ya ke ruangan Anda. Anda bisa pilih ya lagu-lagu yang kami hadirkan untuk hari ini di Persada Indonesia. Ada Ari Lasso ya, Satu Cinta, ada Barsena, Hasrat Jiwa, ada Andre Hehanusa, Selamat Untukmu. Ada Baby Romeo ya featuring Rita Effendi, lagu tentang cinta. Kemudian juga ada Andep, Jalan Bersama, ada Anji, Jerawat Rindu, ada Armada ya, Cinta Itu Buta. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Persada Indonesia. 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Orang jauh di sana ya.
3: Iya, apa kabar nih Mbak Rima Melati?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Hamzah Yusufnya, sehat juga kan?
3: Alhamdulillah.
2: Cuacanya gimana di sana?
3: Kalau cuacanya kabut asapnya, tetaplah Mbak Rima.
2: Oh, tetap ya. Ya, semoga tetap cepat lah. Inilah ya, cepat hilang ya kabut asapnya ya.
3: Iya, okay. Tapi dikerahkan itu, aku dengar berita tadi, beberapa pemadam kebakaran, PLTU ya.
2: Iya, semoga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kebakaran ya.
3: Iya, tapi tetaplah terjadi, namun musim-musim panas, kemarau sekarang ini ya,
2: kemarin. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sembarangan untuk membakar sesuatu ya, atau mungkin kalau di kebun ya, itu benar, buat perunan ya, hati-hati ya.
3: Di rumah juga mau berwaspada juga, hati-hati.
2: Betul, juga, iya.
3: Karena baru-baru ini ada terjadi kebakaran juga.
2: Iya, betul. Iya, jangan sampai kalau kita keluar rumah itu kompornya lupa dimatikan ya, atau ngecas HP terlalu lama juga bahaya ya.
3: Kemudian kalau pontong rokoknya jangan buang sembarangan ya.
2: Betul sekali.
3: Apa nih, rumput itu sudah kering.
2: Iya, iya.
3: Mudah nyala, bernyala api.
2: Baik, Pak Hamzah Yusuf, ini lagunya sudah saya siapkan. Tadi dengar atau gimana ya? Kalau belum dengar saya ulang lagi. Oke. Okay.
3: Dengar sekali lagi.
2: Yang mana? Yang mana maunya?
3: Lagunya apa ya?
2: Ada Ari Lasso, Satu Cinta, ada Barsena, Hasrat Jiwa, ada Andre Hehanusa, Selamat Untukmu.
3: Andre, Selamat Untukmu.
2: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat sama sekali untuk Nyama Rima ya.
2: Baik, makasih.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Iya.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Tumis, Pak Budi, ada Mama Dini, ada Mama Dini, Pak Burhan, dan Mesra Ali Sapri, Mas Prabu Ika Rizianti, ada juga sekalinya Kiu yang lucu, ada Kak Jang Merdu, ada Bang Ele, Bang Yahis, ada Rina Permata, ada juga Mak Berlin ya, atau Mak Berlian.
2: Iya nih, Kak udah gabung nih dia di lewat WhatsApp nih, Kak Berliannya.
3: Oh, ya Mak Berlian atau Kak Berlian?
2: Kalau saya panggilnya Kak Berlian, tak tahu pula kalau yang lain panggil Mak ya. Tapi yang jelas kita Mak-Mak lah nih sekarang.
3: Iya, tapi sering juga dia masuk di gabung di Persatu Jam.
2: Alhamdulillah pokok bisa keliling lah ya, karena dengarkan lewat RRI digital kan.
3: Iya benar.
2: Ini orang Jambi aja kesini ke Tanjung Pinang ya.
3: Iya. Nah, kemudian ada Makora, Macet Indun, Anja, Maroki, Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Manga Haida, ada Sista Kak Eli, ada Bang Oya, ada Kak Ani, Pak Demang, ada Kak Karipa, ada Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada juga
2: semuanya itu, ya?
3: Ya, ya. Bu Irna ya.
2: Oke.
3: Okay. Bang Lukman, Nek Lung, Maklum dia.
2: Kak Berlian sabar dulu ya sebentar ya.
3: Ya untuk yang di Batu Sangkar juga ya. Untuk semua lah tempatnya.
2: Oke, okay, baiklah. Makasih.
3: Itu Mbak Rima, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat put. RRI yang ke-81 pada tanggal 11.
2: Nanti tanggal 11 hari Jumat ya. Hari ulang tahun RRI ke-81 ya.
3: Semoga jaya di udara sekali.
2: Amin.
3: Tetap di udara semua selamanya.
2: Iya, baiklah.
3: Banyak pendengarnya dan banyak penggemarnya.
2: Baik, makasih Pak.
3: Untungnya Mbak Rima, terima kasih banyak.
2: Iya, Waalaikumsalam. Baiklah, pendengar kita terima untuk yang berikut ini. Ada Kak Berlian di Ganet. Kak Berlian, halo.
4: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Iya, Waalaikumsalam 100% Indonesia. Udah makan?
4: Sudah, tinggal nak bobok siang.
2: Nak bobok siang. Ini memang jam bobok lah nih.

0: Tambah tambah menambah lah makannya tak.
1: Iya. Ini asam lambung kembung perut.
0: Jaga kesehatan lah kalau gitu ya. Kak Belian mau lagu apa nih? Lagunya sudah saya siapkan nih. Ada Baby Romeo, lagu tentang cinta. Ada Andep Jalan Bersama, Anji Jerawat Rindu, Armada Cinta Itu Buta. Yang mana?
1: Nah, Armada aja lah.
0: Oke.
1: Armada aja.
0: Iya, Cinta Itu Buta. Soalnya buat siapa? Silakan.
1: Iya, sarannya buat tadi Pak Amza Yusuf, Bang Udin, buat Bunda Permata, buat Bu Sinta, buat Bang Uya, Pak Demang, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Yusuf, buat Kak Tarina QQ, Mas Prabu, buat Pak Umar, buat yang lucu Mak Cikma, buat Kak Deli, buat siapa lagi yang di seberang sana tuh. Yang masuk malam-malam tuh disalam juga.
0: Semuanya lah
1: Bu Parida juga kan. Buat semua aja lah. Buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak Berlian di Ganet ya, yang saat ini sudah santai-santai lah beliau ya. Baiklah, kita terima lagi untuk penelpon berikutnya. Yang ketiga ya, nanti saya akan bacakan yang di live chat ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
2: Ya, Persada Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang, orang Batu Lima.
2: How are you today?
0: I'm fine. Aduh, Mak, jadi orang putih pula kita. Malam-malam lah biasanya tuh, ruang rindu. Oke, Kak Deli, udah makan Kak Deli?
2: Baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Pastilah sedap tuh menunya, ya kan?
2: Menunya kan tanggal tanggal 9 bulan
0: masih,
2: 9.
0: Masih tanggal muda, ya kan?
2: Tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah sama.
0: Oh, sama aja ya. Yang penting kita bisa ngatur gitu ya.
2: Kalau Barema. Tanggal 9 ini kan hari spesial aku juga loh.
0: Hari spesialnya maksudnya orang tahun pernikahan kah atau gimana?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Aku menjadi seorang mualaf di bulan 9 tanggal 9.
0: Oh, tahun
2: 1999.
0: Berarti udah lama ya, alhamdulillah ya. Insyaallah tetap diberikan keberkahan ya, berkah tetap umur, belajar, berkah rezeki dan ditingkatkan iman dan takwa ya.
2: Ya lah. Nanti lah ulang tahun pernikahan tanggal 12 lah nanti.
0: 12 apa?
2: Ini.
0: 12 ini?
2: Iya.
0: Oh iya. Kalau gitu saya ucapkan dulu ya. Soalnya Sabtu saya masuk apa tuh? Belum Sabtu masuk apa ya? Kalau nggak salah masuk sore saya ya. Selamat ulang tahun pernikahan. Dan selamat juga telah punya keimanan yang sama dengan saya ya.
2: Ya, doanya juga kita sama. Semoga aku lebih belajar lagi lah ya.
0: Ya, kita berproses belajar semuanya ya. Baik saya, baik semuanya lah orang Islam kita tetap berproses ya.
2: Itulah makanya aku bilang tadi sama anakku nih tanggal 9 bulan 9 tanggal mamaku bawa pindah ini. Pindah ke sebelah.
0: Iya.
2: Nah, itulah. Ya, kita harus belajar lah ya.
0: Betul, betul.
2: Nah, walaupun masih agak sedikit sulit untuk menerima semuanya, tapi harus bisa menerima.
0: Iya,
2: kan?
0: Harus kita belajar.
2: Harus belajar.
0: Semuanya, ya, semuanya semua tergantung hidayah juga dan proses kita yang kita jalanin ya.
2: Ya loh, untuk anak-anakku semoga ya tidak selalu.
0: Iya, oke.
2: Ini dia nak balik ke Batam juga dia nih, Mbak.
0: Oh ya, jadi sudah punya anak gadis seperti ya?
2: Yang paling bungsu udah 22 tahun Kak Rima.
0: Si mantap, bungsu. Alhamdulillah. Tinggal tunggu cucu aja berarti ya.
2: Kalau cucu udah ada.
0: Udah ada?
2: Ada.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya, bahagia sekali kalau gitu punya cucu ya.
2: Tinggal dua aja nih yang belum.
0: Belum dua ya, iya. Semoga nanti ketemulah jodohnya ya.
2: Ya mudah-mudahan lah ya sih, yang kami dapat jodoh yang sesuai dengan kita inginkan.
0: Amin, insya Allah.
2: Dapat jodoh yang baik, yang sama orang tua,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iya, betul. Keluarga. Bisa menerima keluarga masing-masing ya.
2: Iya, itulah. Iya, dan hari ini balik ke Batam, dia Kak Rima.
0: Oh, hari ini ya?
2: Iya, hari ini datang, sore bentar tak balik.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya, keluarga bahagia ya. Ya baiklah, untuk lagunya ada, sudah saya siapkan lagunya ya. Ada Ari Lasso, Dunia Maya. Ada. Oh, Ari Lasso sudah nih yang pertama, yang Dunia
2: Sudah.
0: Maya tidak saya ini lagi ya, sudah ada yang pilih tadi ya, Ari Lasso, Satu Cinta.

0: ada Andep Jalan Bersama, Baby Romeo, lagu tentang cinta, ada Dikta, ada The Massive Natural. Yang mana maunya?
1: Ah, itulah, The Massive saja lah.
0: Oh, kita natural-natural aja ya, nggak usah dibuat-buat. Iyalah.
1: Ya. Natural ya, netral.
0: Netral, natural-natural saja.
1: Iya, salam suci ya.
0: Oke.
1: Ayo lantuk, Mbak Rima, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Selalu, keluarga Mbak Rima pun selalu diberkati Tuhan.
0: Ya.
1: Dimanapun Mbak Rima berada saat ini.
0: Amin, ya Allah. Ya. Makasih.
1: Lancar rezeki.
0: Amin.
1: Tadi baru paham saya masuk ya?
0: Ada Pak Hamzah satu tadi yang nggak catat
1: saya.
0: Mak Berlian. Mak Berlian, Kak Berlian ya.
1: Yang ketiga lah.
0: Oh, yang ketiga nih mau lagu nih setelah ini.
1: Pak Hamzah tadi, makasih juga sama Mak Berlian. Semoga sehat selalu Mak Berlian ya.
0: Iya.
1: Ada Mak Ucu juga ya. Mak Rosi. Oh, Mak Dani, apa kabar? Udah lama tak dengar. Bunda Permata juga, ada Bang Udin, Pak Demang, Pak Wira rupanya ya. Dari tadi ke monitor, semoga sehat selalu lah ya. Ada Bang Uya juga, Bang Bayu, ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Ile, Kak Comot, monitor mungkin ya. Yang di Palu juga ya, selamat sore semuanya. Ada Bang Abdi di sana, Bu Farida, semoga sehat selalu. Yang di Manado juga, semoga sehat selalu. Sesemnya itu papaku, semoga sehat.
0: Ini Epi Rahma, Epi Mama Arsyaka. Siapa nih ya? Di live chat saya.
1: Iya.
0: Terus
1: juga Kak Sarina ya, yang sering masuk
0: Kak Sarina, iya.
1: Mbak Sulami, Mbak Hani. Ya, saya terima kasih untuk ya anakku.
0: Oke. Okay.
1: Kita pulang ke Batam, semoga sehat selalu. Sampai dengan selamat, sampai tujuan lah ya. Ya, itu Karima, thank you Karima ya.
0: Thank you. Iya, lagunya nanti kita putar ya, The Massive Natural ya.
1: Oke,
0: okay,
1: thank you ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya putarkan lagu, saya baca dulu nih ya, yang ada di live chat saya ya. Ya, yang di live chat saya ada Hendri Tola. Yang berikutnya ada Cis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Rasmiati. Assalamualaikum. Kemudian ada Bu Epi, Epi Mama Arsaka. On the radio nonton di TikTok juga nih. Alhamdulillah kalau gitu ya, terima kasih ya. Maksudnya saya loh Kak Rima di radio, saya on. Tangan saya komen di TikTok. Oh gitu ya, di radio juga dengar ya, di TikTok juga didengar ya. Soalnya mertua pengen lihat Mbak. Oh, mertuanya siapa ya? Terima kasih ya. Kemudian ada Alfa Rizky, selamat siang ya. Nanti yang di WhatsApp juga nanti akan saya bacakan ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Ada Ari Lasso dan Sandi Kanester ya, Satu Cinta. Nanti ada Barsena, Hasrat Jiwa, dan The Massive Natural ya.

0: Baiklah pendengar, sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan boleh gabung lagi ya, yang di live chat juga boleh gabung ya. Baiklah, kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan
1: salam mesra.
0: Salam mesra ya. Oke, Bang Udin salam mesra ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi santai-santai kah atau gimana nih Bang Udin?
1: Lagi santai-santai istirahat lah.
0: Oh iya, istirahat. Udah makan belum?
1: Belum lagi.
0: Oh, belum.
1: Lagi lah. Tadi makan sarapannya kan jam 9.
0: Jangan telat-telat lah makannya.
1: Tadi makannya jam 9 sarapannya kan. Jadi agak kenyang kan.
0: Okay.
1: Mungkin sebentar lagi makan.
0: Oke. Okay. Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat ya.
1: Istirahat itu pastilah.
0: Pastilah ya.
1: Tambah lagi enggak ada aktivitas sekarang kan, jualan kan.
0: Oke Bang Udin, ini lagunya ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan ya, jadi bisa pilih ya.
1: Iya,
0: ada
1: iya.
0: Gita Gutawa, Parasit, ada Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu, ada Endang Sukamti, Terima Kasih. Yang mana sukanya?
1: Tadi sebelum Adi Loso yang bahasanya Cinta Cinta itu lagu apa tuh? Sebelum diputar lagu tadi, sebelum dicinta sama Kak Deli tadi.
0: Oh, Cinta Itu Buta.
1: Ah, itu dari siapa tuh?
0: Armada.
1: Ah, coba itu ya.
0: Oke.
1: Sebelum Kak Deli tadi kan ada kan, awal dengar loh itu. Jadi Armada ya. Itu buta.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Bang Udin?
1: Pertama buat Mbak Rima.
0: Oke, makasih.
1: Setiap keluarga lah ya. Terus ada tadi yang tahu masuk cuma Kak Deli aja ya.
0: Iya, Kak Deli ya, ada. Ada Kak Berlian, ada Hamzah Yusuf juga.
1: Ada Kak Berlian.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin Kak Dang Merdu juga nanti, Pak Umar. Ada Mang Herman. Kak Sarinaki dari Batam.
0: Oke.
1: Okay. Yusuf gak masuk ya, Yusuf ya.
0: Yusuf, udah. Hamzah Yusuf, udah. Yusuf di Batam belum nih. Saya panggil nih, Yusuf di Batam.
1: Hamzah
0: mana
1: Yusuf
0: nih?
1: Yusuf
0: iya.
1: Terlupa Ika ya di Jambi ya.
0: Ika, oke. Okay.
1: Terus kalau siangnya Pak Gumes jarang masuk ada Pak Gumes ya.
0: Iya. Diimpokan nanti kalau ketemu atau kontak Pak Gumes boleh gabung ya di Persada Indonesia ya.
1: Iya. Masuk Pak Gumes. Kita ramaikan Persada Indonesia.
0: Iya.
1: Kan?
0: Yeah.
1: Ada Ibu Irma juga, Ibu Yeni, Bunda Selami.
0: Iya.
1: Yeah. Aida dengan Mak Dini di Purwakarta, masih emak ya. Nek Manda. Ada juga Ileg ya.
0: Ileg, iya Ileg, oke.
1: Dari Bandung, Abad Amaridwan, terus juga dari Bogor. Itu salam TBK juga belum masuk ya. Ada dari Pulau Penyalai,
0: tadi
1: Ibu Erna ya.
0: Ibu Erna, Erna yang mana nih? Erna yang mana?
1: Erlang Lemah Marpati,
0: Kalau
1: yang di Binang itu Erma kan?
0: Erna juga, tapi di Batu Lima.
1: Ya pokoknya dalam dua lah yang sama-sama namanya itu. Ada Bang Dokuman juga. Mama Rika ya, sering Mama Rika juga masuk.
0: Oke.
1: Tak lupa Pak Anderlin ya, Pak Anderlin. Ada
0: Taik.
1: Putra Semalai. Ini yang ibu ke-8 ada Kak Siska ya, Kak Siska.
0: Oke, Kak Siska ya.
1: Ibu Hani, maksudnya Ibu Hani ya.
0: Farida
1: juga ada Sursel.
0: Tak
1: lupa Fiska juga. Ada Iman ya, dari Tanjung Batu.
0: Iya, Iman.
1: Di Batu 10, Mak Rosi ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Demang juga, ada Fauzi. Siapa lagi ya? Lupa.
0: Yang lupa yang nanti aja lah kalau gitu.
1: Ya, ada yang dari Bangka Belitung ya, Kak Ria ya. Ada Ibu Sal juga, Bapak Baru. Semuanya salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra, oke. Okay. Baiklah kalau gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikut ini ada Mak Rosi. Halo Mak Rosi, gimana kabarnya Mak Rosi?
2: Assalamualaikum, Mak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Rosi.
2: Kabar sehat.
0: Kabarnya sehat nih, Mak Rosi. Mak Rosi gimana? Kabarnya sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi duduk-duduk nih, ha. Lagi dengan Mak Rima.
0: Gitu, alhamdulillah. Makasihlah kalau gitu. Mbak Rosi dah makan ke belum?
2: Alhamdulillah udah makan. Lauk ikan tongkol tadi masak tadi Mbak Lima.
0: Dimasak apa tu? Sedap nampak.
2: Masak sambal aja.
0: Oh, sambal. Ikan tongkolnya disuwir-suwir ke atau dipotong-potong aja?
2: Dipotong, digoreng, disambal pakai cabai hijau.
0: Waduh, sedap betul lah tu. Kalau mertua lewat tak nampak ya.
2: Iya, itulah Pak Rima tadi tak nak kesini. Makan sama-sama kita kan.
0: Iyalah, lain kali lah nanti kita kontak-kontak, ya kan?
2: Iya. Minta lagu dulu Mbak Rima.
0: Ada Dira, Malaikat Kecilku, ada Andep, Jalan Bersama, ada Anji, Jerawat Rindu. Nak mana nih? Yang mana?
2: Ah, yang pertama aja lah tadi.
0: Yang pertama, Dira, Malaikat Kecilku ya.
2: Malaikat Kecilku. Okay. Mbak Rosi kan banyak malaikat kecil nih, ada cucu bagi masih bayi kan.
0: Senang lah tu hati ya, gembira lah tu.
2: Alhamdulillah, cucu senang. Cucu dah banyak, Mbak Rima dah tua dah.
0: Alhamdulillah, iyalah. Semuanya pastilah tua ya, menua bersama dengan keluarga, iya, dengan cucu-cucu ya. Salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Mbak Rima, selamat siang sama Kutuga, berhati-hati, mendasar selalu, sukses selalu, kakak tercinta.
0: InsyaAllah, makasih.
2: Buatnya tadi Bang Udi, Mbak Rosi baru monitor nih Mbak Rima.
0: Oh, baru monitor?
2: Iya, baru monitor. Bang Udin yang pertama masuk ya?
0: Taklah, Hamzah Yusuf yang baru pertama tadi.
2: Oh, kan? Tak dengar tadi Pak Hamzah Yusuf, tak dengar Mak Rosi. Buat Pak Hamzah Yusuf juga, buatnya Pak Kumis, ada Bang Bayu, adanya Mas Prabu, ada Bang Ile, ada Mak Uya, ada Pak Demang, ada Ayah Limin juga, mudah asyik selalu ya. Buatnya ada Dan Merdu, Azlah Putri Pondok kita tu. Buatnya Bunda Permata di Penyengat, ada Kak Dewi juga, ada Bu Rahma juga. Adanya Kak Serina QQ, adanya Mamak Belian, adanya Nek Anjang juga, Nek Balkis juga. Adanya Yang Ucu. Yang Ucu udah masuk belum Mbak Rima?
0: Yang Ucu belum lah.
2: Mau belum ya? Masuk ya sama Mbak Rima. Mungkin capek tak Mbak Rima, rewang terus kan?
0: Musim-musim.
2: Capek ya Ucu. Buatnya siapa lagi ya? Yusuf juga di Batam. Buat semua dia lah penipuan pertama sama tak di Senggol tanpa terkecuali. Buat Ali tak terlupakan sama Mama Dani ya di Pijang.
0: Okay,
2: itu aja lah Mbak Rima. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mak Rosi. Satu penipuan lagi ya, nanti kita putarkan lagu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Indonesia satu.
0: Persada Indonesia. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
0: Iya.
3: Indonesia satu itu.
0: 100% Indonesia.
3: Oh, 100% Indonesia.
0: Apalah ni?
3: Tengah baru bangun tidur, tengah duduk minum kopi.
0: Iyalah, tak apalah, jadi melatut pula lah. Okey.
3: Lain pula sebut
0: dia. Okey. Marika, Marika mau lagu ke atau langsung je ni? Marika mau lagu dulu ke atau langsung salam-salam?
3: Lagulah dulu.
0: Boleh. Ada Andep, Jalan Bersama, Baby Romeo, lagu tentang cinta.
3: Jalan Bersama dia tadi.
0: Oh, Jalan Bersama lah kita eh.
3: Ramai ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Rima. Selamat siang sama bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Dilancarkan rezeki Rima.
0: Amin.
3: Yang barusan ni tadi siapa?
0: Yang barusan ada Mak Rosi lah.
3: Oh, Mak Rosi ya? Sama macam Mak Rosi. Baru buka radio juga.
0: Oh, gitu.
3: Buat Mak Rosi. Semoga sehat selalu Mak Rosi. Buat Pak Ibin tadi. Buat Abang Hamzah Yusuf. Buat Yusuf. Buat Kak Sarina. Buat Yang Ucu. Buat Uwir. Buat Siti, Abang Damak, buat Pak Penarang.
0: Ya, saya.
3: Buat Nek apa? Nek Aida.
0: Hah?
3: Nek Aida.
0: Ya.
3: Buat Dang Merdu.
0: Mm-mm.
3: Buat Mak Nora, Mak Indah. Buat apa lagi ya? Buat Bang Lukman, buat Bang Ali.
0: Ya.
3: Buat Awang Janggut.
0: Mm-hmm.
3: Buat Dang Merdu. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Dia kalau dah masuk, dia lupa.
0: Ay, dah lupa tak apalah. Daripada nanti Manda, sekampung.
3: Buat Pak Umar, buat Pak Prabu, buat Pak Gapar, buat Bang Maun, buat Bang Ilek, buat Bang Jaed,
0: buat yes,
3: Bang Iman, buat Bunda Pemata, buat Puteri Mari. Puteri Marisha, buat Mak Belian.
0: Semuanya lah ya.
3: Nah, pokoknya dari pertama sampai terakhir ke Senggol semuanya.
0: Baik, terakhir di Senggol-Senggol semuanya ya. Okay.
3: Terima kasih.
0: Makasih Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Rika. Pendengar, sebelum saya putarkan lagu, saya akan bacakan dulu informasi cek fakta ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat siang, salam hadir ya dari Surabaya. Dari Surabaya Pak Arianto ya, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1, ada Bu Epi tadi di Mantang ya, semuanya ya. Kemudian yang di WhatsApp Pro 1, saya menyapa satu dulu nih ya, Persada Indonesia. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rima. Pak Demang belum bisa masuk nih, salam untuk semuanya. Tangannya lagi nyut-nyut, kenapa Pak Demang? Semoga tangannya cepat sembuh lah ya. Kan tangannya yang nyut-nyutnya, mulutnya kan gak nyut-nyut ya, bisa gabung ya. Baiklah pendengar, saya akan sampaikan dulu informasi cek fakta ya.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak untuk mendaftar. Faktanya pendengar, dilansir dari chunbackhawk.id, unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun disertai nomor kontak adalah tidak benar. Nomor kontak tersebut pendengar tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumber.com berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar. Tepatnya pada segmen KM 61 plus 600 hingga KM 67 plus 40 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD Brunei Fire Reserve Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini pendengar, pihak pemadam kebakaran Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya. Namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026. Dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baiklah pendengar, kita lanjut ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya. Ada Armada, Cinta Itu Buta ya. Ada Dira, Malaikat Kecilku, dan juga Andep, Jalan Berjalan.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia ya. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah diterima.
1: Halo,
0: nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima.
0: Iya. Dengan siapakah diriku?
1: Diri aku bersama Rima juga.
0: Nama dirimu. Bu Yus, apa kabar Bu Yus?
1: Sehatnya. Bapak hari tak masuk-masuk, aku payah ninjau-ninjau gimana lah, orang kemana lah, orang nak pergi. Malam tak dapat pula masuk, siang pula tak juga. Tak apa pasal tak tahulah.
0: Iyalah, tapi
1: sehatnya Rima.
0: Alhamdulillah
1: sih. Tapi sekarang nampak Rima sebentar tu hilang, ke mana pergi balik dia.
0: Siapa?
1: Dah masuk dia Pekan Baru, tengok Ida pula, dah pergi pula dia ke Tanjung Pinang balik.
0: Oh gitu pula eh. Iyalah.
1: Iyalah.
0: Okey, salamnya buat siapa?
1: Apa tu?
0: Oh, lagu dulu boleh. Lagunya apa?
1: Minta kalau ada dari apalah, dari Rosa.
0: Rosa.
1: Akhir Tersakiti.
0: Akhir Tersakiti.
1: Iya.
0: Aduh, sedih betul ha.
1: Ada teman nyakiti.
0: Aduh.
1: Teman cowok.
0: Ah gitu, itu kita lama tuh. Cerita lama. Tak apalah ya, kenang-kenangan ya.
1: Namanya hidup adalah kenang terus ya.
0: Takkanlah nak ketawa terus tertulah dia nangis-nangis sikit.
1: Iya.
0: Tak apalah, bumbu-bumbu kehidupan.
1: Semuanya ya. Dah lama tak masuk semuanya lah.
0: Okay.
1: Ya, apa salamnya.
0: Ya.
1: Yeah. Pertama, kan kadang aku nampak di Rima di dalam HP ni. Ini kan aku buka HP, radionya tahu nomor berapa. Tak tahulah aku dah Rima.
0: Oh gitu pula eh.
1: Ya, ini di HP, ini di WA.
0: Tak
1: kalau
0: apalah.
1: Radio entah berapa, tak tahulah.
0: Bisa di RRI digital kalau di radio, boleh.
1: Iya, di radio tuh tak pernah masuk. Tadi mana gelombangnya?
0: Oh.
1: Gelombang laut.
0: Jauh betul gelombang.
1: Orang ada pula nak masuk dengan belakang. Dalam lah buat semuanya ya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baiklah.
1: Yang pertama untuk dari malah sayangku.
0: Ih,
1: ya Allah.
0: Sayangku juga lah ni.
1: Makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus di Pekanbaru ya. Sehat selalu lah ya buat Bu Yus, semuanya pendengar kami di Pekanbaru ya. Untuk yang berikutnya, Kak Jamila. Halo, assalamualaikum Kak Jamila di Penyalai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak takut ke geluduk-geluduk situ?
2: Bunyi keluduk kalau tadi kuat Rima, ini dah agak reda lah, tapi masih gelap.
0: Tapi belum hujan ke?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Tapi bunyi keluduk ke atas tadi bukan kuat bunyi, dia takut mati-mati radio sampai.
0: Iya, takutlah kita, ya kan?
2: Ini alhamdulillah dah kurang dah.
0: Iyalah, kalau gitu salamlah langsung.
2: Lagu ikut siapa tadi? Ikut ya. Siapa tadi yang masuk ni?
0: Yang masuk tadi ni, ini Bu Yus di Pekanbaru, Rosa eh?
2: Rosa, Rosa sama kenal. Ikut dia aja lagu tadi.
0: Okey, boleh.
2: Dah lama, dah lama tak gabung ni.
0: Buat Udin ni.
2: Buat Udin. Buat satu untuk semua Rima. Takut ada hujan. Buat Rima, satu tugas Rima ya.
0: Okey, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut pula nanti ada petir, ngeri ya. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Selamat siang, dengan siapa di sana?
3: Dengan pendatang baru, tapi sudah pernah masuk juga.
0: Oh gitu, dari mana nih? Siapa namanya?
3: Dari NTT, Krispati.
0: Oh, Krispati?
3: Iya.
0: NTT, jauh betul.
3: Yang punya band loh.
0: Oh gitu? Krispati ya, benar ya?
3: Krispati, ya, Pati Marga.
0: Oh iya, iya. Dari NTT jauh kali ya, gimana kabarnya di NTT?
3: Karena ada radio digital ya dekat aja.
0: Iya, kemana aja bisa ya. NTT gimana kabarnya NTT?
3: NTT ya, khusus daerah saya di Sumba ya, baik-baik saja, ada cerah. Memang tadi pagi sempat subuh tadi sudah sempat hujan.
0: Alhamdulillah. Tapi udah lama nggak hujan juga kan?
3: Udah lama juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke, mau salam buat siapa nih? Atau mau lagu?
3: Betul, saya pernah dengar tuh Mbak Rahma dari Batu Sangkar.
0: Iya, betul. Ya. Batu Sangkar.
3: Dari Mbak Rahma itu dari RRI Denpasar.
0: Oh iya, pokoknya keliling lah ya. Karena ada RRI digital ke seluruh dunia lah ya.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Terus ada Kak Delia dari itu dari mana teman?
0: Kak Deli ya? Dari dia di Manado tempat orang tuanya. Sekarang domisilinya di Tanjung Pinang.
3: Oh begitu.
0: Terus apa lagi yang kenal?
3: Apa aja deh yang masuk pertama dan sampai terakhir.
0: Oke, okay, Krismati.
3: Salam untuk Mbak Rima ya.
0: Yo, makasih.
3: Cuma lagi saya terkenang dengan ada artis senior dulu ya.
0: Iya, almarhumah udah artis. Ya. Kita doakan ya beliau ya. Ini
3: oh, sudah masuk ya.
0: Iya.
3: Pasti Rima Melati yang sekarang di
0: kalau ini dia. Rima Melati Azhara namanya. Oke, makasih ya. Yo. Iya. Lagunya apa?
3: Lagunya kalau boleh Kahitna Cantik itu ya.
0: Oh, cantik ya. Oke, nanti dicari ya ada tuh. Kahitna Cantik ya. Makasih sudah gabung di Pro 1 ya. Krispati dari NTT. Itulah ya kalau sudah dengar RRI Digital kemana-mana aja bisa dengar ya. Ada Bang Ari, makasih ya Bang Ari. Baiklah pendengar, saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ada Oma Sulami. Selamat siang Mbak Rima Melati, selamat siang juga. Salam Persada Indonesia. Minta lagunya jangan siapa nih? Seventeen ya, oke, Seventeen ya. Salamnya buat pendengar Radio Persada Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat selalu ya buat Mbak Rima sekeluarga. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas. Oke, makasih ya Bu Oma Sulami ya. Untuk yang berikutnya. Siang Kakak Cantik. Iya, siang juga. Boleh request lagunya Feby. Halo, terima kasih. Kalau enggak ada lagunya Fajar. Fajar Nur bebas aja. Oke, nanti dicari ya. Yulita di Korindo, makasih ya. Untuk yang berikutnya, Assalamualaikum Persada Indonesia. Dari Kak Gadis ya Batu 10 ya, apa kabar Mbak Rima? Yang manis, Alhamdulillah sehat ya, semoga sehat saja. Oke, iya Alhamdulillah sehat ya. Bisa request lagunya Ayat-ayat Cinta dari Rosa. Tadi udah ada yang minta Rosa masalahnya ya. Dan salam-salamnya fotokopi dari Pak Hamzah Yusuf ya, fotokopi Kak Keberlian. Kok fotokopi Kak Deli, Mak Rosi, Kak Sarina, Pak Kumis, Mas Prabu, kemudian Bunda Permata, Mbak Rika, Yusuf, Bang Lukman, Ilek, yang Ucu, semuanya aja. Terima kasih Mbak Rima yang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini ya.

0: Ya pendengar, sampailah kita ke sesi terakhir ya. Yang ingin gabung boleh gabung ya. Yang belum gabung, yang belum sempat bisa gabung tadi boleh gabung ya. Bisa di 0771 27 100, atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Saya menyapa dulu yang ada di live chatnya. Ada Ucai, katanya minta lagu Alda ya, Patah Jadi Dua ya. Biasa kalau lagu Alda ini di Ruang Rindu, tapi tidak mengapa ya, hari ini saya tunaikan saja ya untuk Ucai di Batam ya. Semuanya pendengar kami yang ada di Batam, biasanya ada Kak Sarina ya. Kak Sarina Erina, kemana dirimu ya? Sudah lama juga gak dengar suara Kak Sarina Erina. Iya, silakan saja pendengar di lantelpon 0771 27 100 ya. Kita terima dulu yang di WhatsApp ya. Halo, Bu Erna, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Rina?
0: Alhamdulillah sehat nih Bu. Ibu gimana, sehat kan?
1: Agak kurang sehat nih suaranya, ya, agak serak-serak.
0: Jangan lupa minum air jahe ya Bu.
1: Iya, iya.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Udah dua hari nih.
0: Oh udah dua hari. Udara ya, kena udara juga nih ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pertama-tama buat Mbak Rima, semoga Mbak Rima sehat-sehat.
0: Amin.
1: Keluarga ya.
0: Insyaallah.
1: Salam-salam juga buat Pak Udin tadi ya, Pak Hamzah Usup, Kak Deli tadi ada ya.
0: Iya Kak Deli.
1: Mak Jamila.
0: Iya.
1: Mak Jamila. Siapa lagi ya tadi?
0: Banyak lah. Ada Kak Berlian juga.
1: Kak Berlian.
0: Ada Kak Rosi.
1: Iya, Ibu Rosi, waktu 10 ya.
0: Iya, betul. Ada Kak Deli, udah.
1: Pokoknya semua penelpon yang masuk hari ini, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Ucapkan juga nih Mbak Rima buat RRI, selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya terus.
0: Amin, insya Allah ya. Terima kasih ya, sudah berikan ucapan untuk RRI ya.
1: Iya, itu aja Mbak Rima ya.
0: Baiklah, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Erna ya. Cepat sembuh ya Bu Erna. Jangan lupa untuk minum. Biasanya kalau saya batuk-batuk itu saya minum air jahe ya, ditambah 1 sendok madu biasanya gitu ya. Insya Allah cepat sembuh lah gitu ya. Atau juga ada obat juga ada ya. Tapi kalau misalnya yang di rumah ya, air jahe ya, direbus, dirajang-rajang, langsung diminum ya. Baiklah pendengar, kita masih buka lagi lantelpon ya. Satu penelpon saja lagi nih ya, yang ingin gabung boleh. Tadi kalau Pak Demang karena tangannya sakit ya, gak mungkin juga ya. Kemudian Hamzah, Mbak Rima masuk gabung Mak Berlian Pro 1 RRI Jambi. Wah, ke RRI Jambi ya Mak Berlian ya. Kemudian siapa nih? Oh ya, di Jambi ada penyiarnya Hasti Wulandari yang siaran dari Jambi. Oh gitu. Iya, baiklah mendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membuat hati Anda bahagia dan terhibur ya di acara Persada Indonesia. Saya Rima Melati akan undur pamit dulu ya dari ruangan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan informasi.

Masih di kawasan jalan-jalan kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, selamat sore. Erita Vita Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang sore. Di edisi hari ini, hari Rabu, tanggal cantik, tanggal 9, bulan 9, tahun 2026. Nah, biasanya tanggal ini menjadi tanggal untuk para pemburu belanja online ini ya. Oke. Tapi ingat, jangan terlalu bablas dengan promo-promo 9 ini. Tetap jaga kondisi perekonomian kita dan juga tetap jaga keuangan Anda di tengah kondisi perekonomian kita yang saat ini bisa dibilang sedikit-sedikit ini ya, sedikit mengancam gitu, karena memang berbagai macam kebutuhan juga sudah, bukan sudah lagi, sudah berjalan berangsur naik, bahkan sudah naik, yang sudah naik, naik lagi, yang belum naik, naik lagi ya. Jadi tetap pastikan selain menjaga kesehatan kita dari kondisi cuaca saat ini, menjaga keuangan juga sangat penting nih pendengar. Karena tubuh sehat, tapi kalau keuangan tidak ada juga agak susah, tapi kalau keuangan ada, tubuh tidak sehat juga susah ya. Jadi sama-sama kita jaga untuk tetap kuat dua-duanya, dari segi keuangan maupun juga dari segi kesehatan tubuh kita. Baik pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam di Tanjung Pinang sore ini dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di hari Rabu ini.

0: Republik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Beranda Asta Cita. Di edisi kali ini, Beranda Asta Cita, kita investasi dan juga inflasi ya di hari Rabu 9 September tahun 2026. Dan pendengar, pernahkah terpikir oleh Anda ataupun oleh kita bersama kalau kita punya uang lebih nih sebaiknya diapakan ya? Disimpan, ditabung, atau mulai diinvestasikan? Nah, pertanyaannya juga mulai mungkin sederhana, tetapi bagi sebagian orang jawabannya tentu tidak selalu mudah. Ada yang mengatakan yang penting menabung dulu, ada juga yang berpikir kalau hanya ditabung nilainya bisa tergerus inflasi, lebih baik diinvestasikan. Lalu sebenarnya mana nih yang lebih baik, menabung atau investasi? Jawabannya ternyata bukan soal mana yang bagus, tetapi lebih kepada apa tujuan kita untuk menyimpan uang tersebut. Nah, kalau tabungan dan investasi memiliki fungsi yang berbeda, nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara santai nih terkait dengan menabung saja atau mulai berinvestasi. Ada beberapa uraian yang akan saya sampaikan, karena kalau kita melihat apa perbedaan keduanya, kapan sebaiknya kita menabung, kapan pula mulai mempertimbangkan untuk investasi, dan ada yang perlu kita perhatikan bersama agar kita tidak salah langkah. Yang pertama pastinya adalah kita harus kembali ke pertanyaan awal, untuk apa kita menyimpan uang? Apakah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan, untuk membeli rumah, untuk memiliki kendaraan, atau untuk liburan, atau juga untuk masa pensiun? Nah, atau untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Nah, jika tujuan tersebut akan menentukan bagaimana cara kita mengolah uang. Misalnya, kita memiliki uang yang akan digunakan untuk membayar kebutuhan bulan depan. Tentu, uang tersebut membutuhkan akses yang mudah. Kita tidak ingin ketika membutuhkan uang, ternyata uang tersebut sedang berada pada instrumen yang tidak bisa langsung dicairkan atau nilainya sedang turun. Nah, disinilah tabungan memiliki peran penting. Sementara kalau uang tersebut memang disiapkan untuk tujuan jangka panjang, maka kita bisa mulai memikirkan pilihan lain termasuk investasi dengan mempertimbangkan risiko dan juga tujuan keuangan. Jadi jangan terburu-buru ya berpikir investasi pasti lebih baik nih daripada menabung. Itu belum tentu. Begitu juga sebaliknya, menabung juga belum berarti selalu menjadi pilihan terbaik untuk semua tujuan kita.

Ada band karena wanita ingin dimengerti. Ya, wanita emang selalu ingin dimengerti ya, apalagi kalau menyangkut dengan keuangan ya, investasi ya. Kita masih kembali di persadaan di Beranda Sacita kita di sore hari ini terkait dengan bijak ya dalam mengelola keuangan, menabung saja ataupun mulai berinvestasi. Nah, kalau tadi sudah saya paparkan terkait dengan apa tujuan kita sebenarnya, uangnya mau dibawa kemana, kita akan mendefinisikan nih. Mungkin menabung merupakan cara paling sederhana yang kita kenal untuk menyimpan uang. Karena setiap menerima penghasilan, sebagian tentu kita sisihkan untuk ditabung. Uang tersebut juga kemudian bisa digunakan ketika diperlukan. Keunggulan utama tabungan adalah aksesnya relatif mudah. Dan kita bisa menggunakannya untuk berbagai kebutuhan yang sudah direncanakan. Misalnya nih, membayar tagihan, kemudian membeli kebutuhan rumah, biaya sekolah, atau kebutuhan mendadak. Karena itu tabungan sangat penting dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk kebutuhan jangka pendek dan dana yang memang perlu tersedia ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun ada satu hal yang juga perlu kita pahami bersama nih pendengar, nilai uang dapat terpengaruh oleh inflasi. Sederhananya, ketika harga barang dan jasa secara umum meningkat, jumlah barang yang bisa dibeli dengan uang yang sama dapat berkurang. Misalnya hari ini uang Rp100.000, bisa kita gunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan tertentu. Nah, berapa waktu kemudian dengan uang yang sama, mungkin jumlah barang yang diperoleh tidak sebanyak sebelumnya yang kita beli. Karena itu, untuk tujuan jangka panjang, sebagian orang mempertimbangkan investasi. Nah, lalu apa sih itu sebenarnya investasi? Nah, investasi sendiri adalah kegiatan menempatkan uang ataupun aset pada suatu instrumen dengan harapan mendapatkan hasil atau pertumbuhan nilai di masa mendatang. Tetapi perlu kita ingat bersama bahwasannya investasi juga memiliki resiko. Tidak ada investasi yang benar-benar bebas resiko. Potensi keuntungan yang lebih tinggi biasanya juga disertai dengan resiko yang perlu dipahami. Karena itu, jangan pernah mengambil keputusan investasi hanya karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan. Ditambah lagi, jika kita melihat seseorang menggugah investasi saya untuk sekian juta, kita mungkin langsung berpikir, wah, saya juga mau. Padahal kita tidak tahu berapa modalnya, berapa lama investasinya, lalu apa risikonya, dan apakah kondisi keuangannya sama dengan kita. Karena itu jangan pernah menjadikan pengalaman orang lain sebagai salah satunya alasan untuk memilih investasi. Kita harus mengenali produknya dulu sebelum menaruh uang kita untuk kita investasikan kepada orang tersebut.

0: Baik, mendengar masih di Beranda Asta Cita kita sore hari ini terkait dengan menabung atau investasi ya. Ada anggapan bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Padahal yang lebih penting bukan seberapa besar uang yang kita miliki, tetapi seberapa baik kita memahami tujuan dan resikonya. Nah, bagi seseorang mungkin kemampuan menyisihkan uang untuk tujuan jangka panjang cukup besar. Apalagi bagi orang lain mungkin jumlahnya lebih kecil. Tidak masalah, yang penting jangan memaksa diri, jangan sampai ingin berinvestasi tetapi kebutuhan rumah tangga terganggu. Jangan sampai pula ingin mengejar keuntungan tetapi akhirnya harus berutang. Pada prinsipnya, investasi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Kemudian jangan tergoda dengan keuntungan besar. Di bagian ini mungkin sangat penting, apalagi kita hidup di era digital. Informasi tentang investasi begitu mudah ditemukan. Media sosial penuh dengan cerita kesuksesan. Ada yang menunjukkan keuntungan besar. Ada pula yang menawarkan peluang bisnis. Ada juga yang menjanjikan hasil tinggi dalam waktu singkat. Tetapi kita harus terus berhati-hati, karena ketika ada tawaran yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, jangan langsung percaya. Namun pelajari dulu nih legalitasnya, pahami bagaimana cara mendapatkan keuntungannya, serta cari tahu resikonya. Karena jangan menyerahkan uang hanya karena percaya kepada seseorang yang kita kenal di media sosial. Dan ingat, keuntungan tidak pernah datang tanpa resiko. Semakin besar janji keuntungan, semakin penting kita melakukan pemeriksaan dan juga memahami. Dan disinilah pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan penting. Pertanyaannya sebenarnya bukan menabung atau investasi, tetapi bagaimana menabung dan berinvestasi ini sesuai dengan tujuan keuangan. Tabungan bisa digunakan untuk kebutuhan yang membutuhkan likuiditas dan juga tujuan jangka pendek, sementara investasi dapat dipertimbangkan untuk tujuan jangka panjang setelah kita memahami instrumen dan juga resikonya. Jadi keduanya bukan musuh ya, keduanya bisa berjalan berdampingan, misalnya sebagian uang untuk kebutuhan rutin, sebagian uang lagi untuk dana darurat, dan sebagian lagi untuk tujuan jangka panjang. Dan jika kondisi ini memungkinkan, sebagian dapat dialokasikan ke instrumen investasi yang dipahami dengan baik. Yang penting adanya proporsinya, maksud kami proporsinya ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, mendengar itulah sedikit uraian di Beranda Asta Cita kita di edisi kali ini. Sebenarnya menabung dan investasi memiliki tujuan yang berbeda ya. Menabung membantu kita menyediakan uang yang relatif mudah diakses untuk kebutuhan. Investasi adalah dapat menjadi salah satu pilihan untuk tujuan keuangan jangka panjang dengan catatan kita memahami resiko dan juga instrumennya. Saya Rita Fitra Insani pamit dari Beranda Asta Cita kita di sore hari ini. Kita berjumpa kembali di Beranda Asta Cita terkait investasi dan juga inflasi minggu depan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febrian Sah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
2: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang membakar lahan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tapi kadang bakar sampah, tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang di Jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita memadamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 kilometeran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa titik juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
1: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
1: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrim Sus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona, mengatakan kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
5: Modalnya ada, mereka melakukan aktivitas dengan waktu itu per hektarnya, per hektar persegi itu 15.000. Namun kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu, gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat kami sampaikan pengakuan daripada tersangka, itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar. Ada komunitas dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau Suwondo menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
3: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu, iya, untuk cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya upaya-upaya meningkatkan pendapatan agenda kesehatan masyarakat, biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif. Artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun RRI Produksi Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutla yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaannya menjalani pendidikan di Lemhanas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Siak maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat satu titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan, terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
7: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ISPU yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sebanyak 46 orang jemaah umrah asal Riau bertolak menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut disampaikan dari Nur Fitriani.
8: Sebanyak 46 jamaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jamaah tersebut terdapat sejumlah jamaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jamaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan 2 kali Jumat.
9: Alhamdulillah hari ini pemberangkatan jamaah umroh PT Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru, insya Allah jamaah umroh sebanyak 46 jamaah berangkat menuju Tanah Suci dengan paket umroh 13 hari 2 kali Jumat. Kami mendoakan semoga para jamaah bisa lancar melaksanakan ibadahnya, sehat semua badannya, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur.
8: Selama di Tanah Suci, para jamaah akan didampingi dua tour leader berpengalaman serta mutawif untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. BKKBN Kepri dan Polda Kepri memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dan tindak kriminal melalui langkah pencegahan serta penguatan peran keluarga. Laporan Nurul Mahfud.
10: Pengasuhan yang tepat dan penuh kasih sayang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu diperlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pola pengasuhan yang positif dan ramah anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Dr. Victor Palimbok menyampaikan, penguatan pengasuhan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak.
11: Asah ASI asuh 90% dikembangkan dan dilakukan di dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi dari dibentuknya suatu bangsa, unit terkecil dari yang akan membentuk bangsa dan suatu negara. Oleh karena itu, harapan kami, kita ingin menguatkan komitmen bersama bahwa pengasuhan dan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta menghargai hak-hak anak merupakan tanggung jawab kita semua.
10: Meski perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, Dirbinmas Polda Kepri Kombespol Dr. Doni Sardo Lumbantoruan menyampaikan, perlindungan utama kepada anak adalah dengan adanya pencegahan dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, perhatian, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak.
12: Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai ancaman lainnya yang dapat mengganggu masa depan mereka. Namun perlu kita pahami, upaya perlindungan tidak boleh hanya dilakukan ketika suatu permasalahan sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun langkah pencegahan sejak dini. Melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
10: Melalui langkah pencegahan dan edukasi, Polda Kepri berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak kriminal sekaligus mendukung mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Iwan Setiawan melaporkan.
13: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
14: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
13: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah, TK, SD, dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh. Karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD, dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
14: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
15: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya atau setiap saat.
14: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
16: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan, kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
17: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveillance kita itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
16: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak Puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kembali ke RRI Tanjung Pinang. Patroli KRYD Polda Kepri mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
18: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sembudu, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
19: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil razia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
18: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
19: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
18: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk, tumbang, dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja Tanjung Pinang. Selengkapnya Pandu Agnianto melaporkan.
20: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
21: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor sendiri Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD menuju sini. Dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Jika kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN dalam waktu berapa lama datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang bergantung tadi di pohon tumbang tersebut.
20: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 106 unit rumah layak huni tahap 2 tahun 2026 yang bersumber dari APBD dan BSPS Kementerian PKP melalui sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
22: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni tahap kedua. Bantuan tahap kedua itu mencakup 106 unit rumah yang terdiri dari 23 unit APBD senilai Rp55 juta per unit serta 83 unit BSPS Kementerian PKP senilai Rp20 juta per unit. Bupati 50 Kota Safni Sukumbang menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus dieksekusi secara nyata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Safni Sukumbang menegaskan bahwa target penyelesaian 600 unit rumah layak huni sepanjang tahun 2026 merupakan bentuk tolak ukur pelayanan dasar pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berkolaborasi bersama Kodim 030650 Kota dan mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengedepankan semangat gotong royong agar pengerjaan fisik bangunan berjalan maksimal. Selain itu, jajaran Babinsa juga diterjunkan ke lapangan bersama Wali Negari untuk melakukan pengawasan, verifikasi lokasi, serta memetakan kebutuhan fasilitas umum tambahan seperti sumur bor. Bupati meminta seluruh instansi teknis memastikan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan keakuratan data yang kuat.
23: Kita berharap tahun ini bisa tuntas 600, yang mana sudah dilaksanakan yang prode sebelumnya 200 ya, sudah terrealisasi semua. Hari ini 86 unit lagi, berarti sudah 286, sudah mendekati 50%. Walaupun dalam kondisi efisiensi sulit, tapi kita wajib menganggarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama sekali RTLH, Rumah Layak Huni, 50 tahun ini. Sewaktu kepemimpinan saya ini, saya berharap kepada Pak Camat, Pak Wali, kalau diundang, saya mohon sama-sama kita hadir supaya kalau bahasa orang Minangnya, bahasa nenek mamaknya, barek sapiku ringan sajenjing, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin.
22: Penyediaan hunian yang bermartabat ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
0: BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menilai kualitas udara di Sumatera bagian tengah, Sumbakteng, saat ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat.
1: Stasiun pemantau atmosfer global GAW Bukit Koto Tambang merilis kualitas udara yang berada di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat. Saat ini mengalami penurunan dari kategori baik menuju sedang hingga tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tambang Sugeng Nugroho kepada RRI, bahwa penurunan kualitas udara Sumatera Barat terjadi dipengaruhi oleh kabut asap yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Sehingga dalam beberapa hari terakhir diungkapkan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tambang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah terkena imbas penurunan kualitas udara seperti Kabupaten Damas Raya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Solok hingga Kota Bukit Tinggi. Sugeng Nugroho menjelaskan berdasarkan kajian GAW Bukit Koto Tambang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah yang terkena imbas penurunan kualitas udara memiliki konsentrasi tingkat polutan berjenis partikulat meter 2,5 atau PM2,5. Tercatat di antara 15,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik.
24: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat. Walaupun warnanya sedang, kita kan tidak tahu ya partikulat itu, apa debu itu seberapa banyak sih di sekitar kita, itu yang pertama. Kedua, kita itu apakah rentan terhadap debu itu gitu. Jadi kalau walaupun kategorinya sedang, terus kita beraktivitas di luar tanpa menggunakan pelindung diri misalnya, kita kan tidak tahu akumulasi di dalam tubuh kita gitu.
1: Dalam menindaklanjuti atensi penurunan kualitas udara, Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tambang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota agar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Bahkan merekomendasikan usulan perkembangan data secara klaster per kecamatan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Sebanyak 1.000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Rabu pagi. Selengkapnya laporan Marjani.
2: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, nah, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Pemeliharaan yang udah tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasarannya tidak susah. Banyak, dan ini cukup tahan lama.
2: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, masih bersama Erita Vita Insaniah di sore hari ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu di ujung telepon. Mas Hayu, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik kabarnya, Kak.
0: Kok lemas?
2: Tidak sepertinya.

0: Berlaku untuk esok hari, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal, terutama di wilayah Kabupaten Bintan atau Pulau Bintan bagian pesisir utara. Nah, kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap menghimbau waspada potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang masih relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Kemudian kami juga menghimbau waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang pada akhir pagi hingga siang harinya, terutama di wilayah Kabupaten Bintan bagian utara. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Mas Ayu, kalau untuk kabut asap kita masih sepertinya masih terlihat, ini benarkah?
0: Kalau untuk kabut asap untuk di wilayah Pulau Bintan sendiri berdasarkan pantauan dari citra satelit, saat ini tidak terdampak kabut asap. Nah,
1: Oke.
0: mungkin untuk udara kabur ini yang kita lihat saat ini disebabkan oleh kondisi kelembapan udara yang termasuk apa relatif tinggi karena kita kan di wilayah kepulauan, kemudian juga beberapa hari terakhir kering, jadi otomatis partikel atau debu-debu atau dari polusi itu pasti akan terbawa udara, makanya udaranya cenderung seperti kabur atau terlihat seperti asap.
1: Oke, begitu ya. Syukur deh, alhamdulillah seperti
0: Iya.
1: itu. Oke, terima kasih Mas Ayu informasi perkiraan cuacanya. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, ada Siti Nurhaliza, Seindah Biasa ya. Dan lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di hari ini, hari Rabu 9 September tahun 2026 itu ternyata diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ya. Dan peringatan ini juga punya cerita sejarah tersendiri nih dan menarik, di mana Hari Olahraga Nasional ditetapkan untuk mengenang pembukaan Pekan Olahraga Nasional ataupun PON pertama yang digelar di Surakarta, Solo pada 9 September 1948. Dan kalau bicara tentang olahraga, sebenarnya nggak harus selalu menjadikan atlet menjadi atlet ataupun mengejar prestasi. Namun olahraga juga tentang bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, terus kemudian pikiran kita juga lebih segar dan juga tentunya membuat kita lebih semangat lagi nih dalam menjalankan aktivitas kita. Jadi di momentum Hari Olahraga Nasional ini, ayo sama-sama jangan cuma menjadikan olahraga sebagai wacana, tapi mulai saja dari yang sederhana. Mungkin jalan kaki, kemudian bersepedaan, senam, jogging, atau olahraga favorit kita nih. Anda suka olahraga favorit apa nih pendengar? Bisa Anda lakukan, jadi kita bisa merayakan Hari Olahraga tahun ini dengan semangat. Jadi tidak perlu harus menunggu punya banyak waktu, yang penting bergerak dan dilakukan secara rutin. Selamat Hari Olahraga Nasional dan juga sehat tubuh kita, kuat semangat kita dan juga tetap aktif bergerak untuk kita semua.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik, dengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau nih memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan diungkapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, mengatakan bahwasannya pemerintah akan mempermudah masyarakat dari sisi perizinan dan juga pembiayaan sekaligus juga mengurangi beban biaya pembelian rumah. Kebijakan ini juga disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi pemerintah daerah Sekepri beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai ketentuan terbaru bahwa warga belum menikah dengan berpenghasilan maksimal 9 juta rupiah per bulan, serta warga menikah atau peserta TAPERA dengan penghasilan maksimal 11 juta rupiah per bulan dapat mengakses program rumah MBR namanya ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Dan pemerintah Kabupaten Kota Sekepri juga membahas tentang BPHTB dan juga retribusi PBG untuk meringankan biaya masyarakat. Nah, sepanjang tahun 2026 ini saja, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pembangunan 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 rumah warga. Program ini juga diharapkan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan juga terjangkau.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasihkan.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi pendengar kami sampaikan informasi untuk masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 9 September tahun 2026 pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.23 menit. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar kaum muslimin dan musliman, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Makna Muhammadar Rasulullah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Nurul Aisyah yang akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 10. Dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 9 September tahun 2026 pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azhim. Saudaraku hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita doakan semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan agama sebagai acuan dalam berkehidupan hingga kita mendapatkan bahagia dunia sampai akhirat nantinya. Saudaraku, adalah merupakan satu kebutuhan manusia

sebenarnya, memiliki panduan dan tuntunan dalam kehidupan. Karena secara psikologis manusia ini sebenarnya gemar menduplikasi, gemar mengimitasi, dan ada kecenderungan untuk selalu mengatribusi seseorang. Cuma persoalannya hari ini kebanyakan kita salah dalam mengimitasi, salah dalam menduplikasi, dan salah dalam mengatribusi, sehingga akhirnya kehidupan kita malah tidak menjadi lebih baik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Azzah, yang paling tahu tentang kita, yang paling mengetahui apa mau dan kemauan kita, yang paling tahu apa sebenarnya kebutuhan kita, sudah memberikan tuntunan dan pedoman. Dari awal-awal Islam hadir ke permukaan dunia, melalui Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita bahwa semua kita ini mesti menjadikan satu tuntunan, satu acuan dalam kehidupan. Siapa itu? Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kalau kita melihat kepada sejarah ya kenabian, maka sebenarnya setiap nabi-nabi itu mengajarkan tuntunan sesuai dengan syariat masing-masing nabi, sehingga berpengaruh kepada syahadat mereka juga. Contoh umat Nabi Ibrahim ataupun kaum Nabi Ibrahim itu syahadatnya sama dengan kita. Bedanya di mana? Di syahadat risalahnya. Kita tahu bahwa kalimat syahadat itu terdiri dari dua komponen. Pertama syahadat uluhiyah, yaitu meyakini keesaan Allah. Yang kedua syahadat risalah, yaitu mengakui tuntunan hidup mereka, yaitu Nabi sendiri. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim, syahadatnya la ilaha illallah wa ibrahima khalilullah wa ibrahimu khalilullah. Kalau pengikut atau kaum Nabi Musa umpamanya, syahadatnya la ilaha illallah wa Musa kalamullah. Pengikut atau kaum Nabi Isa umpamanya, syahadatnya la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Lantas bagaimana dengan syahadatnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu makna Muhammadur Rasulullah? Sebenarnya ini adalah merupakan satu patron yang diajarkan Allah SWT, bahwa kita itu mesti tertanam. Syahadat itu arti persaksian, perjanjian, komitmen. Harus tertanam perjanjian, persaksian, komitmen di hati kita bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat hanya dengan mengikuti contoh tuntunan yang diberikan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokan ini masih tertanam kuat, sebab sebagaimana saya katakan di awal tausiah tadi, jika tidak maka kita akan terombang-ambing dengan terlalu banyaknya contoh-contoh ya, duplikasi-duplikasi ya, yang bisa kita contohi pada hari ini. Ya. Makanya tak heran kalau hari ini banyak umat Islam yang malah mengidolakan artis Korea, mengidolakan artis China, ya, lebih senang nonton film drama Korea, drama China dan lain-lainnya. Sementara mereka tidak mengidolakan ya, contoh-contoh ataupun pahlawan-pahlawan ataupun tokoh-tokoh daripada Islam sendiri, sejarah-sejarah Islam sendiri. Nah, Muhammad Rasulullah itu mengajarkan demikian supaya kita ini hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh acuan. Kenapa kita harus menjadikan beliau contoh? Karena Allah Ta'ala katakan tadi, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, ya Muhammad katakan kepada umatmu, jika kalian pengen dicintai Allah, aku cintai, kata Allah, maka syaratnya satu, apa itu? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya di sini ikuti Nabi Muhammad SAW, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Saudaraku, mengikuti cara kehidupan Nabi ini dalam terminologi agamanya disebut dengan sunnah. Sunnah itu berasal dari kata sanana. Sanana itu artinya jalan kehidupan. Maka sunnah itu adalah jalan kehidupan yang dicontohkan Nabi SAW sebagai ya acuan dalam kehidupan kita hari ini. Saudaraku yang berbahagia,
sunnah Nabi itu ataupun cara kehidupan Nabi itu tidak sama dengan sunnat. Kalau sunnat itu adalah hukum, hukum ahkam agama yang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan merugi. Itu sunnah. Itu sunnat, maaf. Dan sunnah itu juga ya tidak sama dengan sunat yang sering kita identikkan dengan khitan. Kalau khitan itu adalah merupakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua umat manusia sebenarnya untuk membersihkan dan meredam sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan keseharian. Itulah khitan. Maka khitan itu ya hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Meskipun ada program hari ini meniadakan khitan bagi bayi perempuan, dan itu adalah merupakan programnya orang-orang yang tidak bertuhan, programnya orang-orang yang tidak menjadikan syariat sebagai acuan. Padahal Allah dan Rasul sendiri sudah menegaskan bahwa khitan itu adalah kewajiban baik bagi laki maupun perempuan. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati Allah, sunnah ataupun cara kebiasaan hidup Nabi itu ya bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ya ada namanya sunnah surah. Surah itu berasal dari kata suratun, ya gambar, tampilan dari Nabi. Maka semua kita sebenarnya kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka tampilan diri kita itu pun itu mesti menduplikasi tampilan Nabi. Walaupun ya tidak sama persis, tapi paling tidak prinsip-prinsip dasarnya itu mesti kita pahami dengan baik. Maka hari ini ketika umat Islam yang mengakui kerasulan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menduplikasi Nabi dalam surahnya, dalam tampilannya, maka sebenarnya ada inkonsistensi dalam pengakuannya. Ketika kita mengatakan bahwa saya ini idolanya Michael Jackson umpamanya, maka orang akan tahu kita mengidolakan beliau karena terlihat ada gaya, ada penampilan, ada style yang kita duplikasi dari dia. Maka kita akan mengatakan benar, beliau ini adalah idola beratnya Michael Jackson umpamanya. Nah, hari kita mengakui kita mengidolakan Nabi. Pertanyaannya, mana prinsip dasar Nabi? Mana sunnah surah Nabi? Mana tampilan, mana styling Nabi yang kita jadikan contoh? Saudaraku, ini menjadi penting karena sunnah surah itu adalah identitas, identity kita sebagai umat Nabi SAW. Kalau seseorang mengatakan saya ini tentara gitu loh, maka kita kan bisa lihat dari tampilannya, walaupun ada juga yang penipu. Tapi paling tidak kalau ada tentara yang benar, maka akan terlihat daripada postur tubuhnya, potongan rambutnya, gayanya, sikap ketegasannya. Maka kita akan memastikan memang betul di tentara. Ya, maka hari ini kita mengakui Rasulullah sebagai acuan kita. Ya, sudahkah styling Nabi kita tiru pada hari ini? Sunnah surah. Dari mulai ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi, itu mesti kita duplikasi. Ya, paling tidak prinsip-prinsip dasarnya kita ikuti. Seperti tutup kepala kemana-mana. Nabi mengajarkan tutup kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Maka semestinya yang mengakui umat Nabi menduplikasi hal itu. Turun ke bawah lagi, Nabi itu mengajarkan memotong kumis, memelihara janggut. Itu diduplikasi, walaupun persoalan stylenya itu tergantung mode, yaitu tergantung keadaan. Tapi prinsip dasarnya Nabi katakan a'ful lahya wa qashshus syawarib, potonglah kumismu dan pelihara janggutmu. Maka itu kita duplikasi. Terus turun ke bawah, Nabi katakan khamsun minal fitrah, ada lima kebiasaan kedirian Nabi. Apa itu? Khitan. Ya, maka kita harus berkhitan. Maka sekali lagi kita mengecam habis hari ini begitu banyak bidan-bidan yang tidak mau mengkhitankan bayi perempuan. Itu kesalahan, kesalahan fatal. Apalagi setelah ditelusuri itu adalah merupakan produk daripada kaum feminisme ya, untuk menjauhkan perempuan-perempuan Islam daripada nilai-nilai ajaran asasi agamanya. Tapi sayang disayang hari ini ya, para bidan-bidan muslimah kita tanpa kritik, tanpa mendalami lebih lanjut kepada para ulama-ulama, mengambil ya pedoman
ya, surat edaran Menteri Kesehatan yang menyatakan bayi perempuan tak perlu dikhitankan. Itu salah, saudaraku. Ini himbauan kepada semua bidan-bidan muslimah untuk taubat atas tidak mengkhitankan bayi perempuan hari ini. Karena khitan itu merupakan khamsun minal fitrah, salah satu daripada lima kebiasaan kedirian Nabi, al-khitan. Yang kedua, taklimul azofir. Ya, ini kita masih bicara tentang ya prototipe, ya, surahnya Nabi, tampilan Nabi. Nabi ajarkan memotong kuku, ya, itu apa? Asasinya adalah kebersihan. Sebegitulah Islam mengajarkan nilai-nilai higienis sehingga kuku saja pun tak dipertahankan panjang. Tapi hari ini dengan alasan style, alasan gaya, mode, kita sibuk memanjangkan kuku, padahal Nabi katakan, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kalian hidupkan sunnahku, berarti itulah tanda kalian cinta padaku, dan kalau kalian cinta padaku, maka akan kubawa bersamaku di surga. Maka jangan sampai apa yang dilarang Nabi kita buat, jangan sampai yang malah kebiasaan Nabi kita tinggalkan. Saudaraku, Allah sudah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Rasul itu ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nabi melarang kita panjang kuku, tapi kenapa hari dengan alasan ya untuk korek hidung, masya Allah, ya untuk joget congkel, ya kita panjangkan kuku kita. Saudaraku, ikutilah Nabi, karena semua tunjuk ajar Nabi tidak ada yang memberikan keburukan. Turun ke bawah lagi, masya Allah, Nabi ajarkan wanat filit itibiti, wanat filibiti, mencukur bulu, maaf, bulu pangkal lengan, bulu ketiak. Begitulah Nabi ajarkan nilai-nilai kesehatan. Maka ya itu merupakan sebuah hal yang perlu kita alami dengan baik. Maaf, kemudian ke bawah lagi, al istihdad. Saya perlu sampaikan ini sebagai sebuah edukasi, bukan ada seksologi di sini, ya, ataupun pornografi. Al istihdad, mencukur bulu kemaluan, Nabi ajarkan untuk 40 hari itu dibersihkan. Karena itu merupakan sebuah upaya untuk menciptakan higienisasi daripada tubuh kita. Dan turun ke bawah lagi, Nabi ajarkan kepada kita untuk laki-laki tidak isbal, tidak menutup mata kaki. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan mandi hari-hari, kebersihan. Sehingga Nabi katakan an-nazafatu kebersihan itu adalah merupakan sebahagian daripada ajaran keimanan. At-tuhuru satrul iman. Nah, saudaraku, hadirin yang berbahagia, maka itu merupakan rangkaian daripada sunnah surah, tampilan dari Nabi. Nabi ajarkan berhias, ya perlu berhias, tapi laki-laki berhias sesuai dengan kepatutan. Ya, membersihkan diri, memakai celak mata, itu sunnah. Tapi tidak perlu begincu, laki-laki begincu, itu namanya LGBT, masya Allah. Dan Nabi ajarkan supaya tampilan diri kita tidak boleh sama dengan lawan jenis. Laki-laki tidak boleh berpakaian perempuan, walaupun atas dasar 17 Agustus. Kadang-kadang kita diajak untuk meninggalkan syariat agama, nah, alasannya kan sekedar hiburan saja. Hiburan silakan, tapi jangan bertentangan sama ajaran agama. Laki-laki suruh main bola pakai baju daster, itu salah, enggak boleh itu. Atau pelaki perempuan pakai pakaian laki-laki, itu salah. Kenapa? Nabi sudah mengatakan, ya, man tasyabbaha qaumun fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh, menyamai-nyamai satu kaum, dia digolongkan bersama kaum itu. Apakah mau kita laki-laki digolongkan bersama perempuan? Itu banci namanya. Maka nilai-nilai kedirian surah Nabi itu mesti ditampilkan. Yang kedua, Nabi itu kita bisa melihat daripada sunnah sirah. Apa sirah itu? Cara hidup Nabi sehari-hari. Kalau surah itu tampilan Nabi dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki, ya kalau sirah, ya cara hidup Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu semua meliputi petunjuk-petunjuk, ya, cara Nabi hidup sehari-hari. Ya, mungkin cara berkeluarga Nabi lemah lembut, cara bermasyarakat tidak berkata bohong, jujur, tanggung jawab, amanah, itu merupakan nilai-nilai ya sunnah sirah namanya. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk menyapa ramah tamah, masya Allah, ya, menjawab senyum, jumpa orang senyummu di depan saudaramu sedekah. Tapi hari ini kenapa kita masih masam muka? Hari ini kita diajarkan untuk ya menepati janji, tapi kenapa hari ini suka ingkar? Ya, termasuk hari ini saya baru melihat ada laki-laki pakai rambut pirang. Iya, iya. Ya, pirang itu boleh, tapi kalau sampai menyerupai perempuan enggak genah-genah, itu larang. Coba normally saja, normally. Ya, silakan mewarnai rambut, tapi mewarnai rambut dengan yang normal saja. Ya, tidak sampai keluar daripada nilai-nilai kefitrian kita sebagai seseorang laki-laki. Nah, kembali ke pangkal sunah sirah.
cara hidup Nabi sehari-hari. Nabi ajarkan ya, suami itu tanggung jawab sama istri, berkata lembut, istri taat dengan suami, begitu orang tua sama anak, tetangga, atasan, bawahan. Selaku kita atasan, jangan semena-mena sama bawahan. Ya, perhatikan, seorang pemimpin itu ya adalah seperti mana apa namanya itu, penggembala. Nabi katakan begitu, kullukum ra'in, setiap kamu penggembala. Kenapa pemimpin itu dikatakan penggembala? Kita lihat seorang penggembala itu tidak akan makan sebelum gembalaannya makan. Dia akan rela berkorban demi untuk gembalaannya senang. Tapi hari ini pemimpin kita terbalik. Biarlah gembalaannya sakit, susah, yang penting dia senang. Masya Allah. Dia paksakan kebijakan. Kebijakan yang jelas-jelas menyengsarakan pun dipaksakan. Hingga begitu banyak orang korban dengan kebijakannya, tapi dia paksakan untuk jalan. Itu bukan pemimpin, itu penjahat namanya. Pemimpin itu acuan, contoh. Maka jadi seorang pemimpin itu, kalau kita mencontoh Nabi SAW, dia lebih banyak mendengar, bukan bicara. Udah banyak bicara, kesalahan lagi. Ini kan merupakan sebuah kefatalan. Bukan dilarang berbicara, tapi bicaralah sesuai dengan nilai dan fakta kebenaran. Saudaraku, sunnah siroh mengajarkan kita untuk bagaimana kita ya, berbuat baik dalam kehidupan keseharian. Yang terakhir, sunnah sariroh. Apa itu? Fikir dan kerisauan Nabi. Nabi tak pernah fikirkan untuk diri sendiri. Nabi tidak pernah fikirkan untuk keluarganya. Tapi Nabi memikirkan untuk orang semuanya. Maka sampai akhir hayat Nabi, yang Nabi ucapkan dari bibir beliau yang mulia, umati, umati, bagaimana nasib umatku nanti? Bukan istriku, istriku, anakku, hartaku, kekayaanku. Tidak, Masya Allah. Tapi hari ini begitu banyak kita memikirkan bagaimana tentang diri sendiri. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sunnah siroh itu perlu muncul dalam hidup kita. Nah, karena itu, kalau kita hari ini mengakui sebagai umat Nabi SAW, mengharapkan syafaat dari Nabi SAW, maka mari, siapapun kita, apapun profesi kita, contohlah Nabi. Insya Allah, itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Akhul kalam. Subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang di apa di ini kan TikTok yang di disarankan oleh TikTok. Seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional ya, dari Pak Wamen, dari challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen, dari challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang.
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
15: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Ronodipuro selaku anak pendiri RRI. Yusuf Ronodipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
6: Memandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kombu Candaan.
7: Canda saja baru.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
8: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
9: Iya, Bu.
8: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
8: Masa bersalah.
9: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
10: Aku ini lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
10: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
11: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
12: Dan tanam embal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik berjudul Kristus sebagai Pusat Hidup. Yang ini juga merupakan tanda perjumpaan kita terakhir di Tanjung Pinang sore. Nanti setelah ini ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemui Anda di Tanjung Pinang malam.

Selamat malam saudara-saudari terkasih di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan seluruh wilayah Keuskupan Pangkal Pinang. Malam ini, saya, Blasius Roja, dengan sukacita menemani Anda dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini, kita diajak untuk mendengarkan, merenungkan, dan merumuskan aksi nyata yang sederhana namun bermakna. Karena kita percaya bahwa di tengah kebisingan dunia, termasuk dunia maya yang sering membuat kita lelah secara rohani, Tuhan Yesus hadir sebagai guru yang penuh kuasa, yang mengajar bukan sekadar dengan kata-kata, melainkan dengan otoritas yang membebaskan dan mengubah hidup. Mari kita mulai dengan hening sejenak, membiarkan pikiran kita yang mungkin masih penuh dengan urusan pekerjaan, sekolah, atau keluarga, perlahan-lahan ditarik ke dalam hadirat Tuhan, sebab kita ingin malam ini bukan sekadar mendengar informasi, tetapi mengalami perjumpaan yang membuat kita berani berkata, Yesus, Engkaulah pusat hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, yang dari awal sejarah keselamatan telah memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur untuk malam ini, untuk napas yang masih Kau berikan, dan untuk kerinduan yang Kau tanamkan di hati kami, agar Yesus Kristus sungguh menjadi pusat kehidupan kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan-pilihan hidup konkret yang kami ambil setiap hari. Roh Kudus, cahaya hati dan penghibur yang lemah lembut, kami mengundang-Mu untuk hadir dalam siaran ini, menerangi budi kami, supaya kami mampu membaca tanda-tanda zaman dengan bijak, melembut hati kami supaya kami tidak cepat menghakimi, dan menguatkan langkah kami supaya kami berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan, seperti yang dilakukan para rasul dalam sidang Yerusalem ketika mereka menghadapi persoalan yang bisa saja memecah jemaat, tetapi justru menjadi momen untuk berjalan bersama dalam kebenaran dan kasih. Bimbinglah kami ya Tuhan, melalui sabdamu dan renungan yang akan kami dengarkan, dan melalui dorongan hati yang akan kami ikuti, agar pada akhir siaran ini, kami tidak hanya memiliki ide-ide bagus, tetapi berkomitmen dengan tekad baru untuk hidup Kristosentris, hidup yang berpusat pada Yesus, hidup yang memelihara rumah bersama, dan dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan fokus pastoral Keuskupan Pangkal Pinang di tahun 2026. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini. Teks yang akan menjadi dasar permenungan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 12. Bagi para pendengar yang tidak mengalami kesibukan, boleh kita sama-sama membaca perikop ini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas
dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa.

bangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang telah melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pendengar yang terkasih, jika kita membaca kisah para rasul bab 15 ayat 1 sampai 21 dengan cermat, kita akan menemukan bahwa persoalan yang muncul bukanlah persoalan kecil, melainkan persoalan yang menyangkut identitas jemaat. Karena di satu sisi ada kelompok yang berpendapat bahwa untuk menjadi murid Yesus dan diselamatkan, orang non-Yahudi harus disunat dan mengikuti adat istiadat Yahudi. Sedangkan di sisi lain, ada pengalaman nyata bahwa Roh Kudus sudah bekerja di tengah bangsa-bangsa lain seperti yang dialami oleh Petrus dan Paulus, sehingga memaksa jemaat untuk bertanya, apakah keselamatan memang hanya untuk mereka yang menjadi Yahudi, ataukah rahmat Allah juga meluas kepada semua bangsa tanpa harus dipersulit dengan beban hukum yang berat. Yang menarik dari teks ini adalah cara persoalan tersebut diselesaikan, karena para rasul dan penatua tidak mengambil jalan pintas dengan saling menyalahkan, tidak juga mengambil keputusan secara otoriter dari satu pihak saja, melainkan mereka berkumpul, mendengarkan berbagai suara, mulai dari Petrus yang menceritakan pengalaman pribadinya dengan Cornelius, Paulus dan Barnabas yang memberikan tanda-tanda dan mujizat yang terjadi di antara bangsa-bangsa lain, hingga Yakobus yang kemudian merumuskan keputusan dengan merujuk pada kitab para nabi, sehingga keputusan yang diambil bukan sekedar kompromi manusia, melainkan keputusan yang dijiwai oleh Roh Kudus dan berakar pada sabda. Kisah para rasul bab 15 ayat 1 sampai 21 memperlihatkan tiga ciri utama sinodalitas yang sehat, yaitu pertama, pengakuan masalah secara jujur dan berani, karena jemaat tidak menutup-nutupi bahwa ada perbedaan pendapat yang berpotensi memecah belah. Kedua, keputusan komunal yang melibatkan banyak suara, di mana setiap pihak diberi ruang untuk berbicara dan didengarkan. Keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak yang memaksa, melainkan keputusan bersama yang membebaskan. Dan ketiga, keputusan yang membebaskan bukan membebani. Pada akhirnya ditetapkan bahwa bangsa-bangsa lain tidak perlu dipersulit dengan menjadi Yahudi terlebih dahulu, melainkan cukup menjauhkan diri dari hal-hal yang benar-benar merusak persekutuan, seperti makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, daging binatang yang mati tercekik, dan perzinahan. Jika kita menghubungkan teks ini dengan konteks kita di tahun 2026, khususnya dalam semangat Bulan Kitab Suci Nasional yang menekankan Yesus Guru yang penuh kuasa, dan fokus pastoral Keuskupan Pangkal Pinang 2026 yang menekankan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi untuk memelihara rumah bersama, maka kita dapat melihat bahwa kisah para rasul bab 15 yang baru kita dengarkan tadi bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cermin bagi kita untuk bertanya, apakah di KBG kita, di tengah paroki kita, di keluarga kita, kita masih sering mempersulit orang lain dengan aturan-aturan yang justru membuat mereka menjadi jauh dari Yesus? Ataukah kita berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan, yang membuat orang merasa diterima, dihargai, dan digerakkan untuk lebih dekat dengan Kristus? Saudara-saudari, para pendengar, mari kita membawa teks ini ke dalam kehidupan kita yang konkret. Karena pada akhirnya,
sabda Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti di kepala, melainkan untuk turun ke hati dan tangan, menjadi daging dalam pilihan-pilihan harian kita. Dan disinilah kita perlu jujur, bahwa di tengah kesibukan yang semakin tinggi, di tengah banyaknya kegiatan paroki dan KBG, kita seringkali mengalami persoalan-persoalan yang membelenggu pertumbuhan rohani kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam komunitas. Kita ambil contoh pertama, yakni seorang katekis yang berbicara panjang lebar selama 40 menit, tetapi tidak pernah menyebut nama Yesus. Ini contoh kasus pertama. Ini adalah gambaran yang sangat relevan bagi kita di era 2026, di mana kita bisa saja sangat sibuk dengan program, dengan materi, dengan target, tetapi lupa bahwa inti dari segala kegiatan gereja adalah Kristus sendiri. Sehingga tanpa Kristus di pusat, kegiatan kita bisa menjadi sekadar aktivitas religius yang lelah, tetapi tidak menghidupkan. Dan disinilah kita perlu bertanya, apakah dalam kegiatan-kegiatan kita, baik di komunitas basis gerejawi, lingkungan, di tempat kerja, atau bahkan di media sosial, kita masih benar-benar menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat, ataukah kita sudah tergantikan oleh ambisi, oleh keinginan untuk diakui, oleh rutinitas yang membuat kita lupa untuk berhenti dan berkata, Tuhan, Engkaulah pusat hidupku. Contoh kedua, kita berbicara tentang benturan jadwal, di mana pertemuan doa komunitas yang sudah dijadwalkan 4 kali sebulan seringkali dalam tanda kutip kalah ketika ada kegiatan lain yang dianggap lebih penting. Dan ini adalah persoalan yang sangat nyata di banyak paroki, termasuk di keuskupan kita. Karena di satu sisi kita ingin umat tumbuh dalam doa dan sabda, tetapi di sisi lain kita juga ingin umat terlibat dalam berbagai kegiatan pastoral, liturgi, sosial. Sehingga tanpa koordinasi yang baik, tanpa komitmen yang kuat, dan tanpa kesadaran bahwa doa adalah napas kehidupan gereja, maka pertemuan doa KBG bisa dengan mudah ditinggalkan. Dan pada akhirnya, kita kehilangan ruang untuk mendengarkan Tuhan bersama-sama. Ruang untuk saling berbagi pergumulan, dan ruang untuk merumuskan aksi nyata yang lahir dari doa, bukan sekedar dari program. Di tengah semua itu, Kisah Para Rasul bab 15 menawarkan kita sebuah jalan keluar, yaitu dengan kembali pada semangat sinodalitas yang sejati, di mana kita berani mengakui masalah, berani mendengarkan suara yang berbeda, dan berani mengambil keputusan bersama yang membebaskan. Dan ini adalah semangat yang sangat relevan dengan isu-isu terkini yang kita hadapi, seperti krisis otoritas moral di era digital, di mana banyak orang bingung membedakan mana kebenaran dan mana hoax. Sehingga kita butuh Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajar dengan kuasa, bukan sekadar informasi yang membingungkan. Seperti tantangan ekoteologi, di mana kita dipanggil untuk merawat lingkungan hidup sebagai rumah bersama, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perubahan gaya hidup yang konkret. Dan seperti tantangan kerukunan, di mana kita dipanggil untuk menjadi tanda persaudaraan di tengah perbedaan, bukan dengan memaksa orang lain menjadi seperti kita, tetapi dengan menerima mereka sebagai sesama yang dikasihi Allah. Maka pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa dalam keheningan malam ini adalah, pertama, apakah di KBG kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, kita masih benar-benar menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat, ataukah sudah tergantikan oleh kesibukan, oleh program, oleh ego kita sendiri?
Yang kedua, apakah kita masih konsisten dengan pertemuan doa KBG sebagai agenda tetap? Ataukah kita dengan mudah meninggalkannya ketika ada kegiatan lain yang dianggap lebih penting? Ketiga, apakah kita benar-benar berjalan bersama dalam sinodalitas yang sejati? Ataukah kita hanya berjalan bersama dalam kata-kata, tetapi dalam praktik kita masih jalan sendiri-sendiri? Dan terakhir, langkah konkret apa yang bisa kita ambil mulai minggu ini untuk menjadikan Yesus sebagai pusat, untuk memelihara rumah bersama, dan untuk menjadi tanda persaudaraan di tengah dunia yang seringkali terpecah? Saudara dan saudari para pendengar, setelah kita merenungkan bersama dan kita melihat beberapa pertanyaan reflektif, mari kita melangkah ke bagian yang sangat penting, yaitu aksi nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, dan sabda yang tidak menjadi daging dalam pilihan konkret atau sabda yang belum sepenuhnya kita hayati, maka sabda itu hanyalah sekedar omong kosong, tidak melekat dalam diri kita, tidak teraplikasikan dengan baik dalam setiap tindakan kita. Maka berikut adalah beberapa langkah aksi nyata yang bisa kita pilih. Tidak perlu semua, tetapi cukup satu atau dua yang paling relevan dengan situasi saat ini. Yang pertama, kita bisa memulai dengan melakukan hidup Kristusentris di KBG kita atau keluarga kita. Yakni kita menyediakan waktu setidaknya 10 menit setiap malam untuk baca Injil atau baca kitab suci bersama keluarga, atau mengajak tetangga kita untuk bersih-bersih selokan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, kita bisa mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan kita dengan memberi ruang 5 atau 10 menit untuk setiap orang menyampaikan pergumulan tanpa interupsi. Kita memberikan waktu kepada sesama kita untuk berbagi pengalaman imannya. Dan setelah itu, dengan persoalan-persoalan yang diutarakan, kita bisa mengambil keputusan bersama untuk dilakukan. Berikutnya, kita bisa memulai aksi ekotologi harian dengan tema pelihara rumah bersama. Misalnya, dengan mengurangi sampah di rumah, memisahkan sampah organik dan non-organik, menghemat listrik dan air, menanam satu pohon atau tanaman dalam pot, atau mengadopsi satu titik hijau di sekitar rumah. Karena inilah cara konkret kita untuk merawat ciptaan sebagai rumah bersama. Keempat, kita bisa menyediakan hidup keluarga kita, ya, kita bisa menyediakan waktu untuk bersama-sama membaca kitab suci di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, kita bisa mempraktikkan digital discipleship, yakni dengan memilih satu akun atau media yang membangun iman, membatasi scroll tanpa tujuan, dan membagikan satu renungan singkat ke grup keluarga atau KBG setiap minggu. Karena cara inilah kita menjadi terang di tengah kebisingan dunia maya, dan untuk membawa sabda ke dalam ruang-ruang digital yang seringkali menjadi medan pergumulan baru bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang telah mengajar para rasul untuk berjalan bersama dalam kebenaran dan kasih, kami bersyukur untuk malam ini, untuk sabda yang telah kami dengarkan, untuk renungan yang boleh kami renungkan malam ini, dan untuk dorongan hati yang
telah Kau tanamkan dalam diri kami untuk mengambil langkah-langkah konkret yang menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, dasar perutusan kami, dan terang bagi langkah-langkah kami dalam keluarga, KBG, paroki, dan masyarakat. Roh Kudus, cahaya hati, dan penghibur yang lemah lembut, kami mohon, kuatkanlah kami untuk setia pada komitmen yang telah kami ambil malam ini. Baik untuk menetapkan jam doa KBG yang tidak bisa digantikan, untuk mempraktikkan sinodalitas kecil dalam pertemuan-pertemuan kami, untuk merawat lingkungan sebagai rumah bersama, untuk menghidupi keluarga sebagai gereja domestik, dan untuk menjadi terang di tengah dunia maya. Karena kami percaya bahwa langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan setia justru seringkali menjadi benih perubahan besar yang Kau pakai untuk mengubah hidup kami dan komunitas kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan kepada-Mu semua pergumulan yang telah kami sampaikan malam ini, baik yang terkait dengan kesibukan yang membuat kami lupa pada-Mu, dengan benturan jadwal yang membuat kami bingung, dengan ego sektoral yang membuat kami jalan sendiri-sendiri, atau dengan kebingungan di era digital yang membuat kami butuh Engkau sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan bahwa Engkau menyertai langkah kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar, demikianlah siaran Mimbar Agama Katolik malam ini. Dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang, saya Blasius Roja mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Anda berikan, untuk hati yang telah Anda buka, dan untuk komitmen yang telah Anda ambil untuk hidup Kristusentris. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Semoga damai Kristus yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran kita semua sekarang dan selama-lamanya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, terima kasih bagi yang masih bersama dengan kami. Tentunya program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Tanjung Pinang Malam untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 9 September tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan bersama dengan program Satu RRI Jakarta dan dirilai oleh seluruh stasiun Pro Satu RRI yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail serta bintang tamu Ismi Aziz.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Udah gak sabar mas, ini bintang tamu aku malam ini bestie aku juga mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke langsung aja.
0: Bentar ini kita lagi
1: menyambung
0: begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Selamat malam Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita... kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah langsung. Mbak Ismi
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya Ismi ya.
2: Iya dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga, kakak kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please,
0: angkat. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan.
1: Tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Oh ya say. Udah kedengeran say.
1: Kita panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI,
0: iya. Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kasih dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: Oh, RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow,
1: ya.
2: Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi. Ya untuk Sulawesi
1: panas
5: memang semua, cuaca
1: betul.
5: Sekarang
1: cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya di Jakarta panas. Juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Selalu.
0: Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
0: Okay. Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
6: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan.
1: Ya, silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta, Mbak Jaki? Baji-baji jito? Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya
1: oke, nanti
0: Ismi
1: dijawab
0: terjawab, ya.
7: Iya. Gimana saja namanya? Malam Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: Ya.
0: Betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya,
1: bener mbak.
4: Ya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
4: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh mbak gitu. Ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
4: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun 93?
0: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke.
4: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
4: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terus ke diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
4: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh,
4: nah, terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Udah. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya,
4: jadi
0: ya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
4: jadi
1: ya,
4: orang enggak berani.
1: Iya,
4: gitu. Benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya, iya.
0: Nanti
1: ya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu. Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong. Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar. Kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits

0: basa-basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
0: Jadi
1: di
0: aku
1: slow
0: ambil.
1: ya, dengan mellow ya, benar.
0: Iya,
1: bikin baper
0: kayak
1: loh Mbak
0: gitu.
1: Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak
2: Iya
1: Ismi.
2: ta.
1: Iyo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh,
1: Wey.
0: Sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
2: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya,
2: okay.
1: Mbak Ismi. Kali
2: kita
1: ini kita ke
2: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
2: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke
1: Jember.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Ahmad.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
0: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
2: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
2: Oke,
3: okay, ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
2: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
0: amin,
3: kepada Mbak
0: amin,
3: Ismi.
0: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan
1: ya,
3: apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
2: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Oh, siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
2: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
2: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh,
2: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
2: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
2: Amin.
3: Bondowoso punya.
2: Siap.
3: Juga
2: okay.
3: Ada Bang Roman, Mbak Putri.
2: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
2: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
2: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Fatmawati.
4: Maju di ganteng.
2: Iya.
1: Siap.
2: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
2: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
2: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
0: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu.
1: Kasih.
0: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
0: Ibu. Ya, makasih alhamdulillah, makasih banyak Ibu.
4: Iya,
0: mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
2: Okay. Siap.
1: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Okay, okay.
2: Yes. Okay.
4: Itu aja ya.
2: Sama-sama Bu Fatmawati.
0: Salam sehat selalu.
2: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benny Jori Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
2: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang
2: Leman.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
2: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi habis hujan.
2: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya.
5: Untung
1: sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Tangga Lampung Mas Yudi.
2: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.

0: Apa kabar? Sehat?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Najis, pertanyaan saya.
0: Iya.
1: Apa plus-minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Ajis sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
0: Oke.
1: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap,
1: tadi,
2: silakan.
0: Silakan,
1: Mbak.
0: Oke, makasih.
1: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
1: Oke, siap. Pasti. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
3: Dari Palembang, Oma Ana.
2: Pedagang pempek.
3: Selamat malam Oma Ana.
4: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Silakan.
4: Cintaku padamu.
2: Takkan kok jadi dangdut?
4: Keren. Apa kabar berduanya nih?
3: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
4: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
3: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
4: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
2: Oh. Bisa aja.
3: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
4: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
2: Siap.
4: Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Ismi.
0: Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
4: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
2: Ajis siapa?
3: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa
2: aja.
3: Ini?
0: Oma, Ajis siapa Oma?
4: Ajis pelawak lah.
3: Oh, Ajis pelawak, iya.
0: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
4: Oh gitu.
3: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
0: Iya.
4: Oke deh. Ibu Ismi.
0: Iya, Oma.
4: Sehat selalu ya.
2: Siap.
4: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke.
3: Jawab Om.
4: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
3: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
2: Itu aja Oma.
4: Sukses selalu ya.
0: Iya. Makasih.
4: Boleh dong.
3: Salam-salam.
4: Mas Yudi.
2: Iya, tiga.
3: Silakan, Oma.
4: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
4: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
4: Iya dong. Mas Yudi sama Mbak Nita juga.
2: Bercanda loh.
4: Ada Bunda Ama ya. Terus ada Ibu Fatima ya.
3: Iya.
4: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap.
4: I love you. Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
3: Selamat malam Teteh.
5: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Kumaha damang, Teteh.
5: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
3: Apa kabar? Alhamdulillah api.
5: Iya.
3: Lagu
5: saya ruang rindu api.
2: Api.
3: Api, Teteh. Teteh.
2: Sehat dong.
3: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
5: Halo, Ismi Ajis.
0: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
5: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
3: Iya ya.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
5: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oke. Terus pertanyaannya apa?
5: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
3: Iya.
5: Papanya kan di Rut TVRI kan?
3: Betul.
5: Iya, yeah, betul. Saya ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
3: Iya.
5: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
0: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
5: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oh, oke.
5: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
5: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga
3: sama-sama.
2: Siap.
5: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
3: Silakan Teh.
5: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
5: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: Pak. Iya Ahmad dong.
5: Itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
5: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Teteh.
5: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
6: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh iya, siap.
6: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
3: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
6: Mbak Ismi, salam kenal.
0: Pak Putra, apa kabar?
6: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
6: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
3: Mas Yudi.
2: Tony.
6: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
2: Siap.
6: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
3: ulang tahun
6: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak
2: salah. Oke. Okay. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
6: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
3: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
6: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Lebih sukses. Amin.
6: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
6: Boleh request lagu?
3: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
6: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
6: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
3: Siap.
2: Terima kasih.
3: Boleh salam, silakan.
6: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada
2: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
3: Siap.
6: Sehat selalu.
2: Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Pak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
3: Yang disukai Mbak Ismi.
0: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
3: Enak ya Mbak. Yang enak dan kuenak.
0: Harus makan nasi pakai ikan.
3: Sama
0: biasanya.
2: Kirain makannya buras.
0: Oh, Bu Rosa sama Coto.
2: Oh, Bu Rosa sama Coto ya.
0: Eh, itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
0: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
3: Ya nasi pasti.
0: Pasti ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
3: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
0: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
3: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
0: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah, di teras, bulak-balik, oh, bulak-balik.
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
3: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke, oke. Jadi jalan.
0: Kan orangnya kan, orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
3: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
3: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
0: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
2: ya. Oke. Okay.
0: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
3: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
0: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
3: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
0: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
3: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
0: Iya,
3: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
0: Sakit, kayak gitu sih.
3: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
0: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Yeah. Gitu. Begitu ya.
0: Karena siap. Kita memang hobi kan.
3: Bener
0: karena hobi
3: banget.
0: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
2: itu pertanyaan
0: banget.
2: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
3: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
3: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
3: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
3: Mbak Ismi juga dong, aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
3: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
0: Kalau misalkan itu. Kemudahan sih sebenarnya sih nggak juga karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
3: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, tetap
3: ada acara tetap TVRI itu. Namanya Wajah
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap ikut prosedur gitu.
3: Aku tahu banget.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Gitu. Jadi tetap aku ikut wajah tetep baru.
3: Melalui proses itu.
0: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan. Kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama. Mama
0: papa. Untukmu ya, sudah. Sayang.
2: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
2: Salam, Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
2: Mas. Kalau Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku yes. Tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, iya kan? Tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ikan, ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Aduh. Masih bisa enggak?
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
2: lagi-lagi. Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap
1: sekali.
2: Oke. Siap. Makasih, Ca.
0: Ya.
2: Itu aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ika juga, dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
4: Malam Mbak Aziz, maksud saya.
2: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon. Itu
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana. Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih.
4: Saya mengapa ya buat
1: aku. Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Selamat
2: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumair, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Bata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Muka tangan.
3: Iya Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Muka tangan. Iya, yeah, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
5: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Okay.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kak, kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmine dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Prosatu, perjaringan nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
2: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Jadi penyanyi.
2: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah Hatiku Sayang.
2: Oh iya iya iya. Oke.
1: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program TVRI. Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi, habis itu kita break. Nah,
1: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul. Iya, silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang Bang Ari. Stand up dan lancar.
2: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu. Iya,
3: Pak Hidayat apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke.
8: Okay. Ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana
2: itu kan. Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
2: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Venus, ada halo ada Ruang Venus. Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo, Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh. Aku diceritakan. Kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia,
2: Yona. Oh, iya.
1: Boleh dijawab, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
1: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan iya, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
1: Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ke
1: lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mas? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi.
2: Pertanyaan pertama. Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama ya, Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu.
2: Okay,
0: Cashbox.
2: Yaudah.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Terus Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Rindu. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku Menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa
2: lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu

0: basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo, Mbak Ismi.
2: Aduh, namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu, sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu, aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal, si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing, aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade, kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
1: Lumayan, dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan. Aku
1: ya biasa.
2: Biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Non artis.
2: Iya, non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Oh, boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Sat FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari
1: Indi
0: Bali.
1: Dari Bali menyapa.
0: Salam sukses, salam sehat. Katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
5: Ya,
2: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oh, oke, iya, siap.
5: Yeah.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan. Malam.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah ya.
2: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
1: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sukses terus.
1: Salam mudah-mudahan. Sukses.
2: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
1: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fixed line di 0213440696 atau 0213441499.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tentunya pendengar Mangsi akan terus kami hadirkan lagu-lagu selingan ya untuk menemani suasana istirahat Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari seperti ini pendengar, siapa di antara kita yang masih ditemani dengan secangkir kopi susu atau mungkin ada yang lebih suka dengan teh manis ya, minuman boba, es coklat atau minuman kekinian lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang minuman manis pendengar ya, memang sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari, apalagi ketika kita sedang bekerja, sedang lembur atau juga mungkin sekedar santai. Rasanya yang manis ya dan menyegarkan, membuat kita merasa lebih berenergi dan juga bersemangat. Tapi pendengar, pernah gak sih kita berpikir seberapa banyak gula yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita dari minuman itu tadi? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Kami kutip dari informasi Kementerian Kesehatan RI pendengar, minuman manis memang bisa memberikan tambahan energi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika mungkin kita melakukan aktivitas yang cukup berat ya, atau saat kita belum sempat makan nih. Tapi yang menjadi persoalan ya ketika minuman manis dikonsumsi terlalu sering. Ya, sering minum bobanya, apalagi ngopinya ya pendengar ya. Bahkan ini menjadi suatu kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari. Bayangkan aja nih pendengar, satu gelas kopi susu ya atau boba yang berukuran sedang bisa mengandung sekitar 250 sampai dengan 500 kalori. Nah, jumlah itu bahkan ya, ini bisa setara dengan kalori dari sepiring nasi yang lengkap dengan lauknya. Nah, masalahnya kalori yang kita dapatkan dari minuman biasanya tidak membuat perut terasa kenyang dalam waktu yang lama. Setelah minum kopi susu misalnya nih, beberapa saat kemudian kita masih bisa makan seperti biasa. Nah, akhirnya tanpa terasa jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita ini menjadi lebih banyak dari yang sebenarnya kita butuhkan. Yang pasti pendengar ya, kalau kebiasaan ini berlangsung nih, continue terus menerus, berat badan bisa meningkat. Dalam jangka panjang ya, konsumsi gula dan kalori yang berlebihan yang pasti bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Terlebih ini bagi kita yang sehari-hari kerjanya tuh banyak ya, duduk depan komputer, berada di balik meja atau jarang melakukan aktivitas fisik ya. Jadi bukan berarti kita sama sekali gak boleh menikmati minuman manis, boleh aja. Yang penting adalah bijak ya dalam memilih dan juga mengatur jumlahnya. Misalnya kalau biasanya kita membeli minuman ukuran besar ya, coba pilih ukuran yang lebih kecil. Kalau biasanya meminta gula normal atau ekstra gula, nah coba mulai dikurangi pendengar ya. Topping seperti boba, krim atau tambahan sirup juga bisa dikurangi ya, pelan-pelan dulu ya, gak usah langsung total juga nih berhentinya. Yang penting ada perubahan kebiasaan pendengar. Kita juga bisa mengganti minuman manis dengan pilihan yang lebih sederhana ya, susu rendah lemak atau tanpa tambahan gula dan juga air putih pendengar. Jadi bisa juga mencoba infus water bagi pendengar yang ingin menikmati air dengan rasa yang lebih segar. Dan satu lagi yang gak kalah penting ya, jangan lupa olahraga ya, gerak juga.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Waktu sudah menunjukkan pukul 22.36 menit waktu Indonesia Barat dan Pro 1 masih terus temani suasana ya di ruang dengar Anda saat ini. Pendengar, sesuatu yang mungkin terlihat sederhana ya, tapi ternyata sangat penting bagi mereka yang memiliki kulit yang sensitif atau mengalami eksim, yaitu kelembaban dari kulit pendengar. Ya, sebagian orang ya, kulit kering ini mungkin hanya dianggap sebagai masalah yang biasa. Kulit terasa kasar, sedikit gatal, atau diberikan pelembab dan juga selesai. Tapi bagi penderita eksim pendengar, persoalannya bisa lebih kompleks ya. Kulit yang mengalami eksim ini cenderung memiliki skin barrier atau lapisan pelindung kulit yang tidak bekerja secara optimal. Nah, akibatnya kulit lebih mudah kehilangan kelembaban dan menjadi kering, gatal, bahkan juga mengalami iritasi. Dan yang sering terjadi ya, munculnya satu siklus yang cukup mengganggu, kulit terasa gatal, kemudian digaruk, setelah digaruk, kulit bisa semakin iritasi dan rasa gatal pun semakin terasa. Nah, akhirnya pendengar, keinginan untuk menggaruk ini muncul kembali. Nah, karena itu menjaga kulit ya tetap lembab, ini menjadi salah satu bagian penting dalam perawatan kulit bagi penderita eksim. Menjaga kelembabannya dari kulit sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika kulit sudah terasa sangat kering. Nah, artinya pendengar, jangan menunggu kulit ya sampai terasa perih, pecah-pecah, atau gatal baru kemudian menggunakan pelembab. Konsistensi ya justru menjadi bagian yang penting. Beberapa kandungan dalam produk pelembab ya, ini bisa diperhatikan, misalnya gliserinnya atau sodium PCA-nya pendengar, dan keduanya ini termasuk humectant, yaitu bahan yang membantu menarik dan mempertahankan air pada kulit kita. Tapi pendengar, bukan hanya kandungan produk ya yang perlu diperhatikan, cara kita memperlakukan kulit juga penting ya. Misalnya ketika kita mandi, kita sebaiknya hindari ya menggunakan air yang terlalu panas. Ya memang mandi dengan air panas ini terasa nyaman ya, terutama setelah seharian kita beraktivitas. Tapi bagi kulit yang sensitif atau mengalami eksim, air yang terlalu panas justru dapat membuat kulit semakin kering. Nah, setelah mandi, jangan menggosok kulit terlalu keras menggunakan handuk. Nah, cukup keringkan dengan cara menepuk-nepuk kulit secara perlahan. Kemudian pendengar, keringkan dengan cara menepuk tadi. Terus ketika kulit masih sedikit lembab ya, segera gunakan pelembab. Nah, cara yang sederhana ini bisa membantu mempertahankan kelembaban kulit setelah mandi. Satu lagi hal yang perlu dijaga ya, yang perlu kita perhatikan terutama ketika eksim sedang kambuh, ketika terjadi flare atau kekambuhan ya, sebaiknya jangan sembarangan mencoba produk yang baru. Nah, termasuk produk yang berpotensi ya membuat kulit semakin teritasi. Nah, pembersih fisik seperti scrub juga sebaiknya dihentikan sementara ya apabila membuat kulit semakin sensitif. Jadi pada saat kulit sudah bermasalah, prinsipnya adalah jangan semakin dibebani. Nah, berikan waktu bagi kulit untuk kembali tenang dan tetap jaga kelembabannya. Merawat kulit dengan eksim yang memang membutuhkan kesabaran tidak cukup hanya dilakukan sekali atau dua kali, tetapi menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting pendengar, jangan mudah tergoda ya mencoba berbagai produk karena melihat iklan atau juga rekomendasi di media sosial. Karena kondisi kulit setiap orang itu bisa berbeda.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sátu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

tahun yang lalu aku mengenalmu. Hingga detik ini banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi aku harus rela. Kini akhirnya aku pun tahu, sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Ian, Ian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Ian? Ian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku enggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu bahagia.

nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Pendengar seri terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-10 ya di bulan September 2026. Cepat sekali kita sudah ada di 10 hari pertama di bulan September. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar. Semoga tetap semangat dan makin semangat juga untuk melaksanakan segala aktivitas Anda. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Dan pada pagi hari ini, saya Liza Andriani akan menemani di Tajuk Pinang Pagi jelang ke pukul 10 pendengar. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran ya, tapi Liza juga informasikan nanti pada pukul 6 dan juga setelah cuaca atau pukul 6.35 menit waktu Indonesia Barat ya, akan ada tamu spesial yang akan hadir bersama kita masih memeriahkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, atau RRI yang ke-81 atau hari radio ke-81 yang jatuh pada besok. Wah, tanggal 11 ya besok ya. Nanti akan hadir bersama kita ada Bapak Sahrul Razi. Jadi untuk Anda yang mungkin rindu berbincang dengan beliau, mendengarkan beliau baca berita, kita akan dengarkan bersama nanti ya, jam 6 sampai jam 7 pagi. Baik, kita awali Tajuk Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini surah Al-Qasyas ayat 77 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.

Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

Apakah harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Igu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Dalam doa ini ada tiga diksi kata yang menarik yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kata-kata huzni. Yang kedua hammun, yang ketiga ghammun. Tiga kata ini menunjukkan suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang galau, resah, gelisah, khawatir, sedih, dan sebagainya. Tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama, huzni berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hammi berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghammi berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni, ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang. Kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina. Kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh, kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian ghom, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit, bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Sudah berobat ke berbagai rumah sakit, dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Qur'anul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat setiap masalah hambanya, baik itu husni, hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus saat itu mengalami tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam yang gelap gulita. Kedua, kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam. Ketiga, berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika, sulit bagaimana untuk selamat. Tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam

lanubidha bil ara'i wa huwa makdhum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Faja'tabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, untuk mendakwahkannya meskipun mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ketetapan takdir disikapi dengan kesabaran, terutama ketika di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Ia tidak disambut dengan kemarahan atau keluh kesah, penyesalan. Sedangkan ketetapan syariat disikapi dengan menerima, tunduk, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Iznada wa huwa makzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yunus alaihi salam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Yaitu, meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami. Karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan, kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minal zalimin. Mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong,

0: Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasadi wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutan dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Pendengar di mana saja berada, sebentar lagi kita akan dengarkan Warta Berita Daerah yang akan dibacakan oleh

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Kawal renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa, Wagub Kepulauan Riau, Nyanyang Haris tegaskan kontraktor taati spesifikasi kontrak. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 10 September 2026 bersama saya Sahrul Razi. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, dinilai telah memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengatakan RRI memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Menurutnya, RRI selama ini menjadi salah satu media yang efektif dalam menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah, kegiatan DPRD, hingga aspirasi masyarakat. Vivian menyebutkan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan DPRD juga dapat tersampaikan melalui program-program RRI. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi DPRD untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Vivian mengaku kerap mendapat respon dari masyarakat setelah menyampaikan informasi melalui RRI, mulai dari program beasiswa, bantuan bagi nelayan, hingga tanggapan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
2: RRI tidak kalah dengan informasi yang dia dapatkan melalui media sosial lainnya. Bahkan kalau di medsos itu, dia khawatir itu ada beritanya apakah benar atau tidak. Itu yang suka dia tanyakan kembali kalau dia dapat informasi di media sosial. Apalagi kan mereka tahu bahwa banyaknya hoax yang beredar gitu. Tapi melalui RRI nggak mungkin bahwa berita itu hoax. Itu bedanya RRI dengan jalur informasi lain.
1: Di usia ke-81 tahun RRI yang diperingati pada 11 September, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, berharap hubungan dan kolaborasi antara RRI dengan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Mengingat RRI memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Direktur LSM Air Lingkungan dan Masyarakat, Alim Kepulauan Riau, Kerjuli menilai RRI memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan perbatasan.
3: Direktur LSM Air Lingkungan dan Manusia Alim Kepri Kerjuli menyampaikan performa RRI dalam membantu menyebarkan informasi serta mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya menjaga lingkungan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti hingga saat ini RRI masih menjadi salah satu media yang terus mengkampanyekan tentang pentingnya melestarikan lingkungan kepada masyarakat. Menurut Kerjuli, media manapun mempunyai tanggung jawab terhadap memberikan sudut pandang kepada masyarakat untuk lebih peduli dan aktif terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, media seperti RRI juga berperan dalam advokasi lingkungan, karena memiliki jangkauan siaran yang cukup luas, khususnya bagi yang bermukim di wilayah pesisir dan perbatasan.
4: Ya, kalau menurut kami, RRI itu yang membuat air bisa bersuara, yang membuat sampah bisa berkata-kata, yang membuat limbah, pencemaran, kerusakan lingkungan bisa berteriak. Jadi RRI bagi kami adalah media untuk menyampaikan informasi, edukasi, pembelajaran, dan hal-hal lain. Jadi terima kasih sekali untuk RRI. Hampir semua sisi kehidupan itu menjadi topik, menjadi pemberitaan, menjadi hiburan, dan menjadi bagian dari budaya sudah sangat baik sekali. Dan hal-hal yang baik ini tentunya harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
3: Direktur LSM Air Lingkungan dan Manusia Alim Kepri, Kerjuli berharap RRI senantiasa harus tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman, teknologi, dan sosial budaya. RRI yang merupakan radio pemersatu bangsa harus mampu menjadi sabuk pengaman informasi Indonesia untuk meredam informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kehadiran media Republik seperti RRI memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
5: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas menilai kehadiran media publik seperti RRI memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal tersebut penting bagi daerah, kepulauan, dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas yang membutuhkan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Kadir, mengatakan RRI sebelumnya dinilai cukup aktif menyampaikan berbagai informasi terkait pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun saat ini, kurangnya SDM RRI secara langsung di wilayah Kepulauan Anambas tidak terlihat seperti sebelumnya. Ia mengatakan, keberadaan media di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
6: RRI itu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di daerah Anambas kan. Karena kita mengetahui bahwa dari Anambas ini daerah yang terluar, kemudian berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentu kami sangat mengharapkan kehadiran RRI itu yang bisa menyalurkan informasi, tentunya mungkin dapat diserap langsung oleh masyarakat.
5: Terkait jangkauan siaran, ia menilai RRI masih memiliki pendengar di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kualitas tangkapan yang cukup jelas. Perkembangan teknologi digital juga dinilai semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi RRI melalui aplikasi. Ia berharap RRI dapat terus memperkuat kehadirannya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menghadirkan informasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi media publik dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperluas akses informasi sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik di wilayah Kepulauan Anambas dan perbatasan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti wawancara reporter Ripas Rispan Badrian bersama Ketua Lembaga Adat Melayu LAM Kabupaten Bintan, Sahril Bobo, perihal RRI Beranda Indonesia menjaga informasi, merawat kebersamaan kebangsaan.
7: Sebenarnya saat ini kita sudah tersambung bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Dato' Sahril Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato'.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dato', sebagai tokoh adat di Kabupaten Bintan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, bagaimana LAM Bintan memandang peran RRI sebagai benteng informasi dan garda terdepan penyiaran nasional di wilayah Beranda Indonesia?
8: Kami pertama mengucapkan selamat kepada RRI, khususnya RRI Tanjung Pinang. Kemudian terkait dengan benteng, sebagaimana kita ketahui bahwa RRI ini merupakan media pemersatu bangsa. Karena RRI dinilai konsisten dan menjadi suatu garda terdepan dalam merawat suara Nusantara, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang jujur dan memperkuat persatuan guna meningkatkan dan mengukuhkan kebinekaan dari Sabang sampai ke Merauke.
7: Di tengah gempuran informasi dan siaran dari negara tetangga, sejauh mana kehadiran RRI membantu masyarakat Kepri dalam menjaga kedaulatan informasi?
8: RRI masih tetap konsisten kalau kami melihat dengan suatu tujuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kita yang ada di Kepulauan Riau. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa banyak pendengar-pendengar RRI itu yang berdatangan dari negara-negara tetangga kita, dari Malaysia, kemudian dari Singapura. Kami melihat mereka juga mengikuti RRI. Ini berarti RRI punya kualitas siaran yang luar biasa sehingga diikuti oleh pendengar-pendengar dari luar. Sering kami mendengarkan juga jika ada interaksi ataupun ada siaran-siaran hiburan. Penelpon-penelpon itu juga ada yang berasal dari luar. Sehingga kami memandang bahwa siaran yang dilakukan oleh RRI ini berkualitas, kemudian menarik perhatian kepada masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana.
7: Menurut Datuk nih, bagaimana sinergi antara nilai-nilai adat Melayu dengan siaran RRI dapat memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme?
8: kami tengok memang sudah menyampaikan tentang adat dan budaya Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa untuk mengangkat nilai budaya yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Bintan dan Tanjung Pinang. RRI membuka suatu media yang sifatnya mengangkat adat dan budaya kita di kancah nasional, bahkan sampai ke negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan Singapura serta Brunei Darussalam. Ini merupakan suatu terobosan yang baik. Kami berharap ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk terus menjalin kebersamaan, karena Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei mempunyai suatu kesamaan di dalam kebudayaan. Walaupun ada perbedaan tetapi tidak begitu signifikan, sehingga ini sangat-sangat membantu masyarakat di dalam menjalinkan suatu hubungan yang baik di antara kita yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, dan masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
7: Dato', masyarakat kepulauan seringkali menghadapi tantangan keterbatasan akses informasi yang valid. Bagaimana LAM melihat peran RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif, menyejukkan, dan menangkal hoak demi menjaga kondusivitas warga lokal?
8: Untuk menjaga kualitas penyiaran yang perlu disampaikan oleh RRI dengan meningkatkan penguatan frekuensi di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Karena ada beberapa tempat jangkauan frekuensinya belum bisa diterima dengan baik, sehingga informasi-informasi ini tidak sampai. Mudah-mudahan di kedepan hari, melalui momen ulang tahun ini, kami sangat berharap kalau mungkin ada kekurangan frekuensi itu bisa ditambah. Kemudian juga jika ada hal-hal yang sifatnya nanti bisa ditingkatkan di dalam peningkatan budaya-budaya, adat istiadat Melayu yang ada di Kepulauan Riau ini bisanya ditingkatkan di dalam proses penyiarannya, seperti itu.
7: Pada momen hari jadi RRI ke-81 tahun ini, apa pesan, harapan, atau tunjuk ajar dari Lembaga Adat Melayu Bintan agar RRI tetap konsisten menjadi suara beradab Indonesia yang mengedukasi sekaligus merangkul seluruh elemen masyarakat?
8: Tetap kepada jati diri RRI yang terus mengkedepankan niat untuk sebagai pemersatu bangsa. Kemudian jadikan RRI sebagai sumber edukasi dan inspirasi bagi pendengar-pendengar yang mengikuti siaran RRI. Kemudian dengan hari ulang tahun ini, semoga RRI itu makin matang, makin masak, makin tua, kemudian makin tetap bersemangat di dalam menyajikan informasi-informasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Kepulauan Riau pada khususnya.
7: Baik, Datuk, terima kasih wawancara singkat bersama RRI, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di hari radio tahun ini, apa harapan Anda untuk radio agar semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat?
9: Nama saya Susanto dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Harapan saya pada hari radio tahun ini tentunya radio tanah air seperti salah satu radio yang tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, semakin maju, sukses terus, dan bisa menyampaikan informasi-informasi terbaru, informasi-informasi yang benar, yang menarik kepada seluruh masyarakat.
10: Nama saya Ardi, saya berharap hari radio tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran radio sebagai media informasi yang terpercaya, edukatif, dan menginspirasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Radio tetap memiliki tempat istimewa karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil. Harapannya semoga radio terus berinovasi, relevan, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat.
11: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
12: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
11: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
13: Berapa macam ya, minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah. Sudah macam-macam kan?
11: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Bandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang, menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati.
14: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih bercantik lagi menara.
15: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyanyang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wagub Nyanyang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar Rp16 miliar. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
14: Hanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PU Dinas.
15: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
14: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu itu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan, jadi bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
15: Pekerjaan tahap selanjutnya, beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape, lingkungan masjid. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kekerasan terhadap pelajar di malam hari mendorong penguatan pengawasan dan penerapan perda jam malam bagi pelajar di Kabupaten Bintan.
16: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan meminta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP memperketat pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang jam malam bagi pelajar. Hal tersebut disampaikan Ron menyusul adanya tindak kekerasan yang dialami seorang siswa SMP oleh rekan-rekannya pada malam hari di Taman Kota Kawasan Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Roni mengatakan perda jam malam sebenarnya telah berjalan, namun sosialisasi dan pengawasan perlu diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, termasuk dengan melibatkan orang tua dan para pelajar. Menurut Roni, penguatan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, edukasi kepada orang tua dan pelajar juga diperlukan agar memahami tujuan dan penerapan perda jam malam.
17: Menjadi bagian yang harus disosialisasikan lebih detail kembali oleh jajaran tidak hanya Satpol PP, tapi Dinas Pendidikan Kecamatan di Sarangkuran, termasuk mengedukasi orang tua murid Agendanya udah jalan, hanya hari ini bagaimana teman-teman di intens melakukan pemantauan dan pengawasan.
16: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Bintan Hafiza Ramadhani mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan media sosial. Hafiza juga mengatakan orang tua perlu mengetahui konten yang diakses anak di media sosial.
18: Pengawasan di keluarga itu penting. Bagaimana pengawasan sosial media itu tuh sangat luar biasa ya pengaruhnya. Jadi sebagai ibu itu harus melakukan pengawasan. Kita cek sosial media itu dia bukanya apa atau dia tontonan dia itu apa gitu. Jangan sampai itu menjadi salah satu menjerumuskan anak-anak kita karena melihat sosial media jadi ikut-ikutan gitu.
16: Menurutnya, pengawasan diperlukan agar anak tidak terpengaruh konten negatif yang dapat berdampak pada perilaku mereka. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Tanjung Pinang menggelar arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 dengan tema Perempuan Berdaya, Organisasi Bermakna, Mewujudkan Keluarga Sejahtera.
19: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Tanjung Pinang menggelar arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 di Aula Asrama Siswa MTs Negeri Jalan Menteng, Kota Tanjung Pinang kemarin. Ketua GOW Kota Tanjung Pinang, Handayani Raja Ariza mengatakan hari ulang tahun ke-24 GOW mengangkat tema Perempuan Berdaya, Organisasi Bermakna, Mewujudkan Keluarga Sejahtera. Dikatakannya tema tersebut memiliki makna yang cukup mendalam bagi organisasi wanita yang tergabung dalam GOW Kota Tanjung Pinang. Karena perempuan yang berdaya bukan hanya perempuan yang mampu berkembang bagi dirinya, akan tetapi perempuan yang mampu memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan organisasi, masyarakat, serta Kota Tanjung Pinang.
20: Semua organisasi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang berada dalam GOW ini supaya kedepannya tetap kompak, solid, dan semakin mampu memberikan manfaat bagi organisasi-organisasi lainnya dan memberikan kontribusi karena kita jelas sebagai mitra pemerintah memberikan kontribusi terhadap pemerintah khususnya Kota Tanjung Pinang.
19: Berbagai kegiatan dilakukan dalam kegiatan arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 tersebut. Mulai dari arisan bulanan, pemotongan tumpeng, door prize, serta sosialisasi penguatan peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah oleh Mira Santika dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Reporter Videwati RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Kawal renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa, Wagub Kepri Nyanyang Haris tegaskan kontraktor taati spesifikasi kontrak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sahrul Razi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang yang akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk pagi ini. Halo, selamat pagi Mas Fadris.
2: Halo, selamat pagi
1: Mbak. Hai, hai, bagaimana kabar Mas?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Mas Fadris, bagaimana nih hari ini perakiraan cuacanya? Ini kayaknya Liza pribadi sudah kangen hujan. Tapi bagaimana perakiraannya menurut BMKG? Silakan sampaikan informasinya Mas Fadris.
2: Ya, baik Mbak Liza. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan dan pada siang hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi perubahan cuaca signifikan dan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai dengan angin kencang pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mas Fadri. Selamat pagi.
2: Sama-sama Liza, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di studio Pro1, Liza tidak sendiri. Seperti beberapa hari belakangan, pendengar, ada tamu-tamu khusus, tamu-tamu spesial yang akan hadir dalam obrolan khusus dalam rangka Hari Radio ke-81. Dan pagi ini pendengar bersama Liza sudah hadir Bapak Sahrul Razi yang tadi sudah kita dengarkan suaranya ketika membacakan warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi Pak Sahrur.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, berat sekali. Gimana kabarnya nih Pak Sahrur?
2: Alhamdulillah, namun suara agak kurang kurang bersahabat.
1: Agak-agak batuk-batuk
2: serak-serak. Agak batuk-batuk serak-serak basah. Serak-serak becek.
1: Tapi tetap merdu. Iya. Alhamdulillah. Tadi juga lancar baca beritanya ya. Setelah sekian lama kita tidak dengar suara Pak Sahrur, pendengar. Pagi ini Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk bicara, ngobrol di obrolan khusus bersama Bapak Sahrur Razi. Pak, gimana nih setelah pensiun kemarin tahun berapa ya?
2: Pensiun tahun 2024. Dua tahun lebih 5 bulan lah.
1: Dua tahun lebih lima bulan. Oke, masih baru ya. Tapi kami cukup kehilangan karena dulu Bapak Sahrur ini juga mantan bos kami nih, pendengar ya. Iya, sebagai ketua tim kami di sini ya, Pro1 RRI Tanjung Pinang. Nah, setelah pensiun, kesibukan Bapak kemarin apa tuh selama 2 tahun belakangan?
2: Kesibukannya tetap masih mengisi sebagian ceramah Ramadan dan sebagainya. Yang menyangkut tentang keagamaan lah. Itu yang mungkin itu mungkin ada kadang-kadang ngurus masjid, nah itu aja yang masih kita lakukan sampai saat ini.
1: Oke. Dan juga tetap main-main atau mendengarkan RRI pasti ya.
2: Tetap RRI tetap didengar, radio tetap hidup setiap hari.
1: Masya Allah, senang sekali masih didengar.
2: Masih monitor kegiatan apa aja.
1: Tahu ya perkembangan dari RRI Tanjung Pinang ya. Tapi Pak Liza mau mengajak Bapak flashback dulu ke tahun-tahun terdahulu. Pertama kali Bapak masuk ke RRI Tanjung Pinang, Bapak masih ingat gak tahun berapa Bapak?
2: Masih. Jadi begini, ke RRI itu tahun 1992.
1: Wow, 1992.
2: Jadi sempat kita ikut tes segala macamnya di Pekanbaru. Setelah itu dan lulus tes, kita dites lagi di kantor ini, mau ditempatkan di mana gitu kan. Karena terus terang kebetulan saya kan masih waktu itu setelah sebelum 1992 itu kan sempat ngajar di MTS.
1: Oh, ngajar.
2: Ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris di MTS di swasta kan, Nurul Iman di kampung lah. Jadi karena kebetulan memang ayah sudah menyiapkan, jadi tamatan dari sarjana yang di luar disiapkan sekolah untuk mengabdi dulu ke desa gitu. Jadi saya kebetulan ngajarlah di situ. Sampai itu ada kegiatan-kegiatan olahraga. Kita sempat, alhamdulillah dalam 2 tahun itu berhasil, banyak anak murid kita berhasil ikut olahraganya, lomba segala macam, lomba pidato di Tanjung Pinang pernah dapat juara juga, juara satu. Sudah itu olahraga di STM waktu itu, banyak perlombaan itu. Nah, cukup. Cuma saya tidak hanya di situ, banyak sering keluar. Dan bahkan kebetulan juga ada sering ke Pekanbaru, terkadang ke Jambi. Kalau ada kegiatan dari kantor agama kabupaten kan. Tetap ada kegiatan. Mulai tamat kuliah itu ada, terus terkadang bantu ayah juga. Ayah kebetulan ayah saya waktu itu dia sebagai kepala kantor urusan agama di Kecamatan Galang. Jadi orang-orang Bintan tuh banyak kenal kan. Baik itu di Pengujan, di mana, di Tembeling, di Selat Bintan, macam-macam, termasuk itu jauh wilayahnya, sampai ke daerah Sembulang, sampai ke Galang itu kan banyak. Jadi termasuk daerah yang jauh, apalagi ke yang mengurus masalah pernikahan. Jadi sering nih saya yang membuat ini, membantulah.
1: Penghulu bukan?
2: Bukan, membantu. Membantu bikin surat nikahnya, menurut surat nikah, sudah terlaporan. Okay. Jadi kebetulan memang saya perhatikan ayah saya sendiri berdua sama ada yang si siapa yang pegawainya cuma satu orang perempuan, namanya si Barakatun, kebetulan pensiunannya ingat, ya? Pensiunan di Kanwil Agama, udah pensiun. Jadi dia yang administrasi juga, karena saya kalau pulang ya, kalau pulang bantu gitu.
1: Okay.
2: Naik kapal laut sampai kemana-mana, sampai nikah kan jauh-jauh pakai kapal kan, kapal sampai buat pompong tuh kemana-mana tuh, sampai di Tembeling itu pernah, sampai Tembeling, sampai di Tanjung Pisau, banyak tuh.
1: Masya Allah.
2: Pergi saya berdua, berdua aja terus berdua gitu kan. Ya.
1: Nah kalau selama di RRI Bapak, Bapak memang jadi penyiar dari awalnya atau mungkin muter-muter dulu nih?
2: Dulu gini, setelah masuk di RRI, dicoba menjadi penyiar.
1: Oh langsung
2: di
1: ya?
2: Dites baca berita, dikasihlah naskah berita tadi. Baru di, yang kebetulan masih ingat yang kasihnya Bu Juliana Elmi, kasupsinya Mas Pajan Harnedi.
1: Oh iya. Yeah.
2: Sampai di Bob itu dikasih naskah berita, saya baca. Udah baca berita itu, kebetulan memang sebelumnya itu, sebelum saya ke RRI, saya kan suka membaca ini, menirukan berita itu, salah satunya dari ini, dari RRI sendiri, sudah itu dari TPRI waktu itu, kita dengar ada namanya siapa ya, Ungku Malinda, apa segala macam lah ya, yang dari itu Sazri Rais, segala macam lah kita yang si kita tahu waktu itu. Jadi pas baca itu langsung dah siap baca, langsung malam dinas jam 2 malam.
1: Oh masya Allah, langsung dinas. Ya.
2: Oh ini boleh dinasnya. Jadi pas ada yang berangan langsung saya dinas malam. Tapi tetap diawali diajari bikin dry booknya segala macamnya, segala macam. Itulah yang kita lakukan.
1: Oh, luar biasa. Liza masih mau tanya banyak, tapi ini juga pendengar udah nggak sabar pengen ikutan ngobrol juga sama kita. Kita terima ya Bapak.
2: Yeah.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Liza Andriani.
1: Pagi Bapak.
0: Pagi, selamat pagi Pak Syahrun.
2: Assalamualaikum, pagi juga.
0: Assalamualaikum, masih ingatkah dengan saya?
2: Dengan siapa eh?
0: Jangan kasih tahu Liza, jangan kasih tahu Liza.
2: Saya lupa ni, suara
0: ada kan. Acara Melayu, jadi Bang Husin tu.
2: Saya lah.
1: Nah itu kalau telatah Ramadan pendengar ada Bang Husin.
0: Ingat tak sama saya?
2: Siapa dah?
1: Nah, ada Pak Umar dah, jangan lama-lama. Durasi tak banyak nih Pak Umar. Langsung Pak Umar.
0: Sering-sering kita jumpa di pasar kan?
2: Iya, betul. Pak Umar.
0: Jumpa di pasar.
1: Oke, apa yang mau tanyakan Pak Umar? Apa yang mau tanyakan? Waktu kita nggak banyak, silakan.
0: Saya tanyakan Bapak, saya dari tahun 92 masuk ke RRI sampai 2024. Ada tak kenangan-kenangan yang kenangan-kenangan sangat indah, ada tak kenangan yang agak menyedihkan begitu selama di RRI?
1: Yang indah atau yang menyedihkan nih? Ayo, yang mana?
2: Saya ni sebenarnya
1: dua-dua.
2: Kedua-duanya.
1: Oke.
0: Jadi istri Bapak masih kerja ya?
2: Masih, alhamdulillah masih.
1: Oke.
0: Ya, ditunggu deh. Yang pernah jadi Cendon.
2: Kalau Cendon itu dah pensiun sekarang.
0: pernah jadi Mila.
2: Ada.
1: Oke Bapak, ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan indah dan juga yang happy ya. Tapi nanti kita akan dulu pada telepon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rasino. Baik, silakan pertanyaannya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebijakan pensiun, tapi adakah mungkin ada orang yang tidak ada kegiatan, terus penghasilan berkurang, terus apa tidak dihormati orang, itu ada seperti itu enggak waktu baru-baru pensiun? Mudah-mudahan tidak setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan
2: jawab dulu Bapak. Nah,
1: jadi saya jawab dulu yang dari Pak Umar. Nah, jadi kalau Pak Umar terus terang aja, saya kan dari tahun 1992 sampai itu, itu kan sampai 2004 kan di Tanjung Pinang. Setelah itu saya kan berhijrah ke Sumatera Utara selama 3 tahun. Kenangan di Tanjung Pinang kita awali dengan pertama teman-teman kita, alhamdulillah yang baik semualah, insyaallah. Dan yang banyak mengajar saya itu ada Kak Keri Osman, sudah itu banyak ya, termasuk yang lain yang sering betul mengisi itu dengan almarhum Ibu Raja Razia, Bang Pelin Hastem, banyaklah yang mengajar segala macamnya, sehingga kita kekerabatan, kekeluargaan itu tetap dijunjung tinggi di era ini. Dan kalau yang menarik itu banyak, yang hal-hal yang terkadang yang tanpa kita sadari bahwa hal-hal itu tetap ini membekas. Sama saya seperti dengan almarhum Mas Seno itu, bagaimana kita berdua dinas. Begitu juga dengan apa almarhum apa ada teman kita dari Pak Bang Musin yang kebetulan dia pernah di RRI teknik.
2: Oh kita, itu penyiar yang operator yang paling jahil gak sih?
1: Iya. Jadi kalau kami dinas itu jam 2, saya dinas jam 2 malam itu. Dari awal-awal kan dinasnya tidak pernah dapat pagi, dapatnya sore sampai malam dini hari. Jadi malam itu ada aja dibikin hal-hal yang sehingga tidak tidur itu. Jadi kita baru nak tidur sebentar diganggu macam-macam.
2: Pernah nggak ketika lagi siaran tapi mic-nya dimatikan atau bagaimana?
1: Itu ada juga hal-hal yang begitu kan, jadi hal yang tetapi yang ada yang sampai sekarang yang melekat waktu saya ke Sumatera Utara itu, itu kejadiannya pas kejadian gempa di tsunami. Selesai gempa tsunami saya ke sana kebetulan di daerah Sibolga itu gempa lagi, gempa itu di tempat terletak di Gunung Stoli. Jadi himbasnya sampai ke Sibolga. Jadi satu malam itu tidak tidur itu. Dan bahkan yang sampai sekarang ini saya ingat, tidur saya itu tidur di emperan rumah. Dan mamak saya di dalam. Dan orang semua sudah mengungsi sampai ke gunung. Di RRI sendiri, di gedung RRI penuh dengan pengungsi.
2: Dan di
1: Sibolga waktu itu. Dan itu membuat saya jadi ini, baru sekali itu ketemu yang demikian. Dan kita bahkan sempat mengirim kawan kita yang kebetulan yang ada ke Gunung Stoli dengan kapal TNI itu. Ada kawan kita yang kebetulan RRI di sana, gedung kantornya, gedung RRI-nya itu terbolong itu.
2: Terbagi dua.
1: Apa istilahnya? Retak di atas itu apa? Agak patah ya. Jadi yang kita kirim itu apa, Bapak? Salah satunya beras, ikan asin, minyak solar, dan bahkan kita di RRI Sibolga itu sendiri, RRI itu hidupnya jam 11 pagi baru hidup. Kenapa? Minyak itu tidak ada. Beli minyak solar itu tetengan, seliter-seliter itu. Dari yang jual seliter beli, sampai satu dun baru isi ke dalam ke tangki genset itu baru dihidupkan. Jadi waktu itu kepala RI-nya tugas ke Jakarta, ada juga lagi ada pendidikan, semua itu. Karena saya ini kan orang baru di situ. Jadi
2: Bapak siaran juga di RRI Sibolga?
1: Siaran RRI Sibolga, jadi kebetulan di situ kan waktu itu saya sebagai manajer penyiaran, membawahi pemberitaan, pemberitaan dan siaran. Jadi disitulah hal-hal yang kita tangkap itu. Dan telepon ini non-stop tuh berdering dari pagi itu sampai sore, berdering terus menanyakan keluarga yang dari Singapura, di Malaysia, di Jakarta, menanyakan terus
2: info ke RRI.
1: Jadi hal itu yang hal-hal yang merasa kita ini, oh sampai begini ya masyarakat tuh memerlukan RRI. Nah, itu yang demikian tidak kita belum baru sekali itu saya mengalami.

0: Bahkan waktu mengirim itu sempat kita menabrak becak itu sampai membawa lagi ke rumah sakit saking buru-buru mengejar nak berangkat tadi. Jadi itu hal-hal yang masih kita apakan. Yang masih teriang-yang bagi saya, apalagi pernah juga kita ini waktu acara-acara lain ya, misalnya pemilihan kepala daerah. Mungkin beda di sini ya. Kalau di sini mungkin adem-adem aja tidak. Di sana pemilihan kepala daerah itu kita itu RI ini betul-betul di macam mana ya? Diapit dengan 3 pasukan. Jadi mobil OBPN itu satu diletak itu di sampingnya itu antara darat, laut, udara itu dikelilingin mobil itu. Jangan sampai ada ini. Okay. Ada yang apa? Membahayakan. Jadi saya di lantai 2 sampai betul-betul huru-hara ya waktu itu. Tapi tetap terjaga inilah. Baik. Tetap teratasi.
1: Ya, Pak Irma, ini ada yang mau gabung lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan Bunda.
2: Assalamualaikum.

0: Masuk lagi tak? Ikut lagi.
1: Masih, masih main kan Bang Husin?
2: Kemarin masih.
1: Masih main Bang Husin.
0: Awak jadi Bang Husin. Bang Husin, si Panjol.
1: Ha. Okay.
0: Banyaklah pokoknya si Kuntum.
1: Ya, apa mau tanyakan untuk Bang Sarul? Ya, untuk Pak Sarul.

0: sama Bapak,
1: Oke.
0: karena fan-fan kita ini kan selalu ada yang menghibur, ada yang macam-macam lah ya Pak Sarul ya.
1: Oke.
0: Jadi apa yang Bapak paling berkesan kepada pemirsa seperti itu?
1: Oke.
0: Hanya itu aja Pak Sarul,
1: baik Ibu.
0: mudah-mudahan selalu
2: ya, terima kasih.
1: Amin, amin, amin,
2: Waalaikumsalam.
1: amin.
2: Jadi Bu Erna,
1: Iya.
2: kalau kalau ini langsung aja. Kalau acara itu banyak berkesan, cuman yang sampai saat ini yang masih teriang-iang saya itu dengan almarhum Kak Raja Razia.
1: Cara apa?
2: Setiap kali saya ngisi berdua dengan dia, baik itu acara-acara pantun, berdua segala macamnya, siaran bahasa Melayu, rasanya non-stop itu ada aja kegiatan yang ini, yang masyarakat itu terus aja yang ini. Yang kedua, dia itu setiap kali datang itu tidak satu jam itu selesai ngetik, langsung jadi pantun, jadi berdua sama dia.
1: Mantap.
2: Jadi setiap ada kegiatan berdua, sampai saya berdua nanti kemana-mana berdua gitu terus. Jadi itu terlalu agak ya, yang banyak membantu juga. Yang saya melihat, kata orang putih cakap,
1: apa tuh?
2: Experience is the best teacher. Jadi
1: lagi
2: pengalaman guru yang paling baik. Jadi pengalaman di orang tua-tua tadi yang apa membimbing itu, itulah membuat kita itu menjadi teguh kuat. Bu Erna ingin tahu, saya waktu dari Jambi Bukit Tinggi sampai ke sana, itu pas kejadian tiga macam kejadian. Dari Bukit Tinggi itu menuju ke Padang Sidempuan terjadi tanah longsor. Tahun waktu saya bertugas sana, tanah longsor itu pas sampai Sidempuan, besok ketahuan puluhan orang meninggal yang saya lewati tanah longsor itu. Begitu juga kejadian yang apa, gempa, begitu juga. Berapa banyak kita melihat itu. Kalau kejadian tempatnya di Gunung Stoli itu luar biasa, karena lantai rumah empat itu tinggal dua, masuk ke dalam, bukan semacam di kalau di mana kejadian di Aceh itu kan dari laut tuh merembes. Ini enggak tenggelam itu, rumahnya tenggelam itu. Jadi itu hal-hal yang begitu mungkin tidak ada kita, mudah-mudahan tidak sampai ke situ, karena kita tahu bahwa kita termasuk jauh dari patahan yang dari mulai dari ujung Sumatera sana sampai kemana-mana itu.
1: Oke. Iya, jadi ini seru sekali obrolannya. Masih pengen yang masih banyak pengen bertanya. Lisa juga masih pengen bertanya, tapi sayangnya waktu tinggal sedikit Bapak. Jadi mungkin di sesi terakhir ini ya Bapak, di hari radio ke-81 ini, apa harapan dan juga pesan Bapak untuk RRI dan juga untuk pendengar setia kita?
2: Harapan kita, karena saya bekerja di RRI lebih kurang 33 tahun ya,
1: 33
2: tahun mengabdi di RRI, tetaplah berkarya. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita perbuat, bukan hanya karena kita juga, bukan hanya di Corong ini didengar, tetapi terkadang di tengah masyarakat juga, kadang orang melihat, oh ini Pak ini, terus ini. Jadi itu yang menjadi kita itu menjadi kuat, menjaga diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, ucapan segala macam, menjaga itu semua, sehingga berjalannya RRI secara kekeluargaan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, uhuah itu yang kita pupuk, sehingga kebersamaan menjadikan RRI ke depannya lebih baik lagi dan lebih maju lagi.
1: Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, terima kasih banyak sudah mengobati rindu pendengar kita di pagi hari ini di obrolan khusus dalam rangka Hari Radio ke-81. Sehat selalu Bapak.
2: Amin,
1: sukses.
2: Amin.
1: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan nanti pendengar di dialog juga bakal ada Bapak Kepala LPP RRI ya, yang akan bersama kita di dialog Tanjung Pinang pagi. Nah sekarang pendengar, kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.